0: Dar, karena jadi kayak berasa jatuh beneran. Nah ini aku juga sering banget nih kayak, wah kayak mau jatuh gitu
1: ya, sama
0: deh.
1: Sama ada juga no.
0: Iya kan?
1: Kenapa ya?
0: Nah itu ada penjelasannya kalau nggak salah.
1: Ada.
0: Coba nanti kita cari ya. Pernah juga mimpi mau dibun-bun orang dek. Napasnya sesek gitu kan nggak sih? Mau bangun susah banget. Konsep Inception juga pernah mimpi dalam mimpi sampai 3 lapis katanya.
1: Oi.
0: Iya kan? Tapi kamu coba nonton Inception dek. Itu kayak apa deh? Ini mimpi. Kita sampai nontonnya sampai nebak-nebak.
1: Ini mimpi apa bener?
0: Ini mimpi atau ya bener
1: kan? Nyata
0: sampai gitu kita ya? Tidak bisa membedakan antara the real, namanya juga film ya kan, the real world sama ke dunia mimpinya dia. Ternyata itu mimpi yang ada di dalam mimpi adik.
1: Terus bangun-bangun ternyata nggak ada.
0: Harus bangun berapa kali gitu baru ke dunia nyata.
1: Ya capek banget.
0: Capek banget loh ya kan. Tapi mimpi-mimpi serem ini biasanya pikiran lagi stres sih. Aku dulu sering mimpi buruk waktu kerja. Aku pernah juga mimpi dikejar setan. Aku teriak-teriak dibangunin karena teriak ya kan.
1: Terus ada udah tuh udah semua.
0: Tapi by the way kamu pernah mimpi bangun kayak ketindihan gitu enggak sih, Dik?
1: Pernah.
0: Pernah ya.
1: Woi, berdoa deh.
0: Enggak bisa.
1: Woi, berdoa deh. Ya. Umur waswata tahu terwarnya. Oh.
0: Aku juga pernah sih cuman bangun. Ya udah selesai. Udah aku tidur lagi, deh.
1: Salah apa? Tapi ini ada lo ternyata mimpi seakan jatuh beneran atau membuat tubuh kaget tersentak bangun dikenal ternyata dalam dunia medis adalah hypnic jerk.
0: Bahaya gak sih, Dik?
1: Hal ini terjadi saat otot tubuh mengalami kontraksi mendadak ketika transisi dari sadar ke tidur.
0: Oh gitu.
1: Di mana otak salah mengartikan relaksasi otot sebagai tanda bahaya. Kelelahan ekstrim katanya nih, kurang tidur atau stres membuat otak melompat langsung ke fase tidur dalam, memicu reaksi terkejut. Stimulannya bisa jadi karena konsumsi kafein atau aktivitas berlebih menjelang tidur.
0: Oh gitu.
1: Arti secara psikologis ini berarti sedang cemas, stres, tertekan, kemudian hilang kendali, refleks bawah sadar atas situasi hidup di dunia nyata yang terasa tidak stabil.
0: Alright.
1: Cara mencegah, tidur dengan jadwal teratur, hindari kopi dan olahraga sebelum tidur, lakukan relaksasi atau tenangkan pikiran agar tubuh lebih siap beristirahat. Jadi nggak bisa tiba-tiba kayak tidur.
0: Oh gitu ya, yang apalagi kalau memang misalnya kita habis olahraga malam adik ya kan,
1: iya,
0: nge-gym, pulang jam 9 malam misalnya ya kan.
1: Tapi aku suka olahraga malam.
0: Oh, wow, luar biasa
1: apalagi
0: sekali.
1: Apalagi kalau ada partnernya.
0: Iya, apalagi ada temennya ya kan. Kan
1: lebih seru berdua iya, gitu kan, pada sendiri.
0: Jam 10 pulang, jam 12 besoknya.
1: Berkeringat.
0: Besoknya gitu sampai kan capek banget, aku harus nyapu bagaimana ini. Mbak Desmar, mimpi teraneh ini baru 3 hari yang lalu. Tubuh rasanya ditindih sesosok makhluk tidak terlihat adik. Dari kaki sampai badan gak bisa bergerak. Mau minta tolong mulut gak bisa bergerak. Sampai akhirnya bisa ngomong minta tolong.
1: Tolong,
0: tolong aku ditindih. Tolong. Ditindih. Kan seperti ditindih ya kan. Dan itu nyata rasanya teriak minta tolong dan langsung kebangun loh adik.
1: Coba kita cari penjelasan mimpi
0: tertindih. Iya, apa sih penjelasan yang masuk akal ketika kita ngerasa seperti ditindih, Ade?
1: Tertindih setan.
0: Iya, benar. Apa sih gitu kan?
1: Mimpi kita tertindih setan atau dikenal dengan ketindihan.
0: Ketindihan
1: adalah kondisi saat seseorang sadar tetapi tidak bisa bergerak atau bicara.
0: Oh gitu.
1: Sering disertai dengan sensasi kehadiran sosok menakutkan. Asoy.
0: Sensasi tapi kan.
1: Sensasi ya kan? Secara medis ini disebut sleep paralysis. Kondisi ini terjadi ketika transisi tahap tidur rapid eye movement terganggu.
0: RPM.
1: Ya.
0: REM.
1: Ya. Ini membuat pikiran sadar lebih dahulu sementara otot tubuh masih rileks total.
0: Oh gitu.
1: Jadi ini pikirannya terbangun dari fase mimpi tapi ototnya masih lumpuh. Tubuh tetap mengunci gerakan secara alami agar tidak bergerak sesuai dengan mimpi.
0: Jadi itu adalah mekanisme pertahanan tubuh ketika mengunci gitu tubuh kita. Jadi kita gak bisa gerak gitu. Jadi itu memang mekanisme dari tubuh kita kan begitu.
1: Bener.
0: Deh. Kalau dari penjelasan medis.
1: Ini faktor penyebabnya kurang tidur, posisi tidur terlentang. Terus gimana dong?
0: Tapi emang kebanyakan terlentang kok.
1: Iya, itu
0: makanya. Karena ketindihan.
1: Iya juga ya.
0: Terlentang ya kan.
1: Iya juga ya. Tingkat stres, cemas, kelelahan mental, riwayat gangguan tidur. Cara mencegah, jaga waktu tidur 7-9 jam. Coba tidur miring katanya, kelola stres dengan relaksasi. Hindari makan berat, kafein, dan alkohol.
0: Iya, sebelum tidur terutama.
1: Itu namanya ya kan? Sleep paralysis.
0: Jadi ternyata itu adalah mekanisme pertahanan tubuh kita sendiri, ya kan? Kayak dikunci gerakan kita. Oh, bisa gitu ya tubuh kita ya. Mbak Dewi, selamat pagi. Mungkin ini bukan mimpi teraneh yang dialami, tapi aku masih ingat bikin rumah orang kesel
1: gimana?
0: Dulu aku suka banget baca webtoon. Dan ada momen aku baca webtoon Orange Marmalade, baca sampai episode terakhir. Pas malamnya kebawa mimpi.
1: Sampai nangis di mimpi. Iya benar. Sampai orang rumah bangunin dan masih aja kebawa sedihnya pas bangun. Itu apa Orange Marmalade? Iya,
0: berarti kamu mimpinya teriak-teriak dong nangisnya, ya kan? Emang sesedih itu?
1: Orange Marmalade.
0: Coba cerita Orange Marmalade terbawa mimpi. Kok
1: jadi
0: mimpi.
1: Minuman? Apa tadi? Webtoon.
0: Webtoon Orange Marmalade.
1: Cerita tentang apa?
0: Coba.
1: Ini adalah webtoon Orange Marmalade menceritakan kisah cinta antara seseorang gadis vampir.
0: Oh ya.
1: Bersama baik Mari yang menyembunyikan identitasnya dan Jung Jimin, murid populer di sekolah yang sangat membenci vampir.
0: Oh baik.
1: Di dunia ini vampir hidup terdiskriminasi dan harus menyamar di tengah manusia.
0: Oh, wow, seperti GGS ya, ganteng-ganteng serigala.
1: Kenapa
0: ya,
1: kan? Ros itu kamu sambungin, kenapa nggak seperti apa namanya, Breaking Down itu? Apa
0: iya iya, Twilight.
1: Ah,
0: ya
1: Twilight,
0: kan?
1: Breaking Down. Habis,
0: kan itu kayak masih muda dan remaja gitu loh, okay, deh. Ya kan? Utuston, selamat pagi.
1: Hai, thank you udah nyapa.
0: Ada Mbok Nil. Mbok Nil. Ini kalau dia mimpi teraneh, saya banyak sebetulnya. Dan di luar logika, Ade. Salah satunya dikejar... Tumben kamu panjang, Mbak Nil. Mbok Nil, ya kan?
1: Loh, nih.
0: Ternyata memang topik inilah yang kamu sukai, ya kan? Salah satunya dikejar ular pas lagi jalan di sawah. Waktu sekolah dulu saya pernah baca di sebuah buku kalau mimpi dikejar ular akan dapat jodoh, katanya. Oh, iya, Ade. Wah, kamu menunggu mimpi dikejar ular ya, Dek?
1: Aku sering dong, tapi kok enggak nemu-nemu ya? Ular putih lah, ular inilah,
0: mungkin
1: ular itu.
0: Mungkin udah nemu. Tapi bukan tipemu. Nah, saat saya sudah kerja, pas saya mimpi dikejar ular, tiba-tiba seminggu kemudian pacar saya yang kemudian jadi suami telepon bilang kalau keluarganya lagi rapat untuk siapin pernikahan saya dan dia, deh. Waktu itu jujur saya kaget. Karena kan sebelumnya dia tidak ada bilang-bilang kalau akan ngajak segera nikah dong. Ternyata prinsip dia kalau sudah pacaran ya pasti nikah. Padahal maunya pacaran dulu agak lamaan biar tambah saling kenal lagi gitu loh. Itu saya pacarannya cuma 6 bulan. Akhirnya ya mau gak mau loh.
1: Kok
0: dia.
1: Mau gak
0: jadi,
1: mau?
0: Mau gak mau nih? Mau gak nih nikahnya? Mau gak mau nikah dah. Karena kasihan nanti dia malu pada keluarganya. Oh, dia nikah karena kasihan, Dek. Nanti
1: gitu?
0: Kasihan nanti dia malu pada keluarganya karena sudah ngumpulin mereka bahas acara nikahannya. Ternyata benar, mimpi dikejar ular itu jodoh akan datang. Kak Ade, Kak Wiwi, maaf kepanjangan. Enggak apa-apa.
1: Enggak apa-apa, kita
0: yang
1: seneng
0: penting
1: kok bacanya.
0: Kamu happy ceritanya, Mbak Nil.
1: Iya,
0: ya kan, cuman Mbak Nil.
1: Masa
0: kamu nikah karena kasihan sama dia, Mbak Nil?
1: Tapi happy ya, Mbak Nil.
0: Yang
1: ya.
0: Penting kan Mbak Nil happy sampai sekarang.
1: Iya,
0: gak apa-apa.
1: Apa-apa.
0: Mungkin awalnya agak terpaksa kan, buru-buru nikah.
1: 6 bulan langsung digas, ayo nikah. Mantap, mantap suaminya Mbak Nil.
0: Makanya dia kaget, ya kan?
1: Iya, benar-benar.
0: Tapi
1: terus,
0: mungkin jadi jagain orang perempuan secantik dia ya kan, nanti diambil
1: wanita
0: orang.
1: Wanita secantik Mbak Nil kan? Ini panjang-panjang banget yang
0: iya,
1: kita bener. Happy deh.
0: Ternyata kalau udah ngomongin tentang mitos ini. Cepet ya.
1: Cepet ya. Ada Mbak Tuningrat.
0: Halo Mbak Des.
1: Mbak Des ini bilang aku ikut nimbrung ya, iya boleh banget dong. Mimpi teraneh yang masih keinget adalah ceritanya aku lagi dibonceng sama bapakku di sebuah perkebunan.
0: Bapak.
1: Iya.
0: Bapak.
1: Terus tiba-tiba, nih kan bener kan? Tiba-tiba ada pocong yang loncat dari balik semak-semak. Otomatis teriak dong dan nyuruh bapak ngebut. Keselnya motornya ceritanya lelet banget. Padahal gasnya udah digeber brutal. Bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, gitu ya. Lah aku sibuk mikirin nyelamatin bokongku. Mikirin nyelamatin bokongku biar gak dicokot.
0: Bagaimana caranya pocong nyokot bokong?
1: Kan tangannya diikat, Mbak. Bagaimana?
0: Padahal kamu bisa lo tendang dia ya kan? Dia cuma bisa lompat, Mbak.
1: Dia cuma lompat.
0: Kamu bisa tabrak dia pakai motor bapakmu.
1: Kakinya diikat, tangannya diikat. Kepalanya pun ada ininya, tali ketannya. Kamu jambak juga tuh dia bisa. Bangun-bangun ngerasa capek banget. Biar dikata orang mimpi ketemu hantu dan sebangsa itu artinya bakal dapat rezeki. Cuma amit-amit ya kalau di mimpi pun harus kerja keras.
0: lagumu nggak ada mbak, kalau mau diganti silakan ya.
1: Aduh, ada siapa
0: lagi ini? Oh tadi ini ada Mbak Juni nih, selamat pagi Mbak Jun. Dia nanya price list, nanti kita sambungkan ke orangnya ya Mbak.
1: Iya.
0: Ada siapa lagi ini?
1: Sintie.
0: Udah Bu Ayu udah.
1: Oh Sintie tak tanya tadi kan udah udah berenang belum akhirnya? Enggak, maunya ke Sanur tapi takut ubur-ubur.
0: Oh gitu. Oh di Sanur ada ubur-ubur ya? Ubur-ubur bendera Londo. Budayu.
1: Budayu.
0: Kalau dia mimpi gigi copot, tapi masih aman karena gigi samping yang copot. Kalau gigi depan pasti akan kehilangan salah satu keluarga.
1: Oh begitu.
0: Kepercayaannya Budayu seperti itu.
1: Kelap J.
0: Oh ya, I found you. Nanti kita siapin ya.
1: Ya. Terus ada juga Ninda. Thank you udah nyapa. Novelia, thank you udah nyapa. Terus ini ada lagi Lanang.
0: Iya.
1: Lanang One Republic dong, apologize.
0: Apologize.
1: Kita siapin ya. Kemudian juga ada Agus Arisanjaya.
0: Halo.
1: Taigo Firestone.
0: Alright.
1: Salam buat istri tercinta, semangat hari ini kerjanya. Kalau mimpi agak aneh yang pernah dialami, kiamat zombie terus aku tembakin pakai senjata.
0: Kiamat zombie.
1: Terus ada juga nih yang udah joinan, namanya adalah Mbak Laksmi Dwi Jayanti.
0: Halo Mbak Laksmi.
1: Mimpi teraneh yang pernah aku alami yaitu jalan-jalan ke hutan-hutan gelap terus dikejar sama bayangan hitam.
0: Wow.
1: Berhasil bangun, entarnya tidur lagi. Balik lagi ke mimpi yang sama.
0: Kok bisa gitu ya deh?
1: Iya no.
0: Bisa lanjut ya mimpinya ya?
1: Mimpi bersambung gitu kayak sinetron. Mending mimpi indah ya, ketemu cowok ganteng. Enak ya, ini mimpinya serem bersambung lagi. Yo.
0: Ya, di hutan-hutan dikejar sama bayangan-bayangan hitam gitu ya.
1: Iya,
0: kayak dementor gitu kali ya kan. Ada Asta, selamat pagi Asta. Ada Tutu ya, belum ya Tutu,
1: Tutu
0: ya?
1: Belum.
0: Tutu, pernah sih di mimpi dikejar hewan buas berbahaya.
1: Baik.
0: Asta lagi Hindia yang evaluasi. Katanya dia lagi off today. Kalau Asta selalu mimpi di hari mendatang terjadi dalam mimpi gitu. Tapi kadang pas hari itu terjadi kerasa sudah saya mimpikan sebelumnya. Welcome di dunia Fata Morgana. Aneh tapi nyata gitu.
1: Benar.
0: Oh jadi dia ya, semacam mimpi yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi gitu.
1: Kayaknya gitu.
0: Jadi kita kayak deja vu aku nih gitu. Mungkin gitu.
1: Sejadi.
0: Kali ya luar
1: Nyoman
0: biasa.
1: Sadu.
0: Halo Nyoman Sadu.
1: Menjinakkan bom gedung 5.
0: Wow.
1: Menjinakkan bom. Bom gedung 5 lantai, tiap lantai ada titik bomnya. Anjir.
0: Wah ini pasti baru nonton apa kamu?
1: Oh Gus Bayu.
0: Halo.
1: Pocong bisa nyokot pakai mulut kak?
0: Iya. Oh, ya.
1: Masa dia nyokot bokong banget Gus?
0: Iya bokong.
1: Pakai mulut.
0: Nyarinya bokong ya kan?
1: Iya.
0: Kan ada yang lain.
1: Bisa tangan, bisa
0: iya,
1: apa
0: kayak gitu.
1: Bokong. Mari lu.
0: Iya.
1: Oh, memang saya cinta sama suami. Cuma waktu itu gak nyangka tiba-tiba diajak nikah. Karena sebelumnya gak ada omongan.
0: Oh,
1: ternyata
0: baik.
1: Jodoh itu banyak cara datangnya.
0: Iya lho. Dong, kadang-kadang datang dengan cara yang tidak terduga kan Mbok Nil-Nil, ya kan. Ini ada Mbak Ayu Utama. Selamat pagi Mbak Ayu. Hai, katanya mimpi teraneh mimpi ketimpa pocong. Riki, kenapa pocong guys?
1: Ada juga
0: kenapa
1: gak tahu
0: kenapa lea? Pocong. Di sini kan ada banyak jenis.
1: Mungkin
0: ada banyak jenis hantu lokal yang ada di sini dek.
1: Kalau di ingetan Ade
0: ini
1: ya.
0: Ini kan impor dari Jawa dong.
1: Makanya ini karena ingetan Ade zaman itu kan zaman yang lahir tahun 90-an ya,
0: iya,
1: bagi
0: iya.
1: Yang lahir 90-an kan ada film itu di sini ada setan tuh kan.
0: Oh.
1: Setan akan pocong, Wak.
0: Oh iya.
1: Kita nonton kan jadi kayak kebayang pocong.
0: Budaya-budaya film bioskop Indonesia
1: iya.
0: Ya.
1: Mana ada bioskop zaman dulu atau film di TV zaman dulu nayangin Lea.
0: Iya bener, oh iya gak bener ada. Banget. Padahal kan ini lokal banget sebetulnya ya kan. Wah aku dikejar apa gitu misalnya.
1: Iya,
0: di Kalimantan dikejar kuyang gitu misalnya.
1: Enggak kan gak ada tuh yang mimpi dikejar kuyang.
0: Iya, karena ada. Budaya populer ya.
1: Iya, tidak ada penayangan setannya.
0: Di sini ada kuyang. Bahkan ada film di sini ada pocong ya.
1: Iya
0: kan?
1: Itu juga.
0: Iya. Dia katanya mimpi teraneh mimpi ketimpa pocong menggelinding dari atas ventilasi. Ternyata dia yang menyumbat ventilasi sehingga udara tidak bisa mengalir. Sampai enggak bisa gerak dan ngomong loh, Dek. Akhirnya baru bisa gerak setelah bisa tarik nafas. Gitu kali ya.
1: Kok kita ketawa ya?
0: Orang mimpi juga. Mimpi juga Mbak Ayu kok bukan yang beneran.
1: Iya lagi.
0: Mimpi.
1: Ada Mbak Katarina Yulia Tanjung.
0: Halo, selamat pagi Mbak Katarina.
1: Dia ngirimin selamat pagi.
0: Selamat pagi juga Mbak Cantik.
1: Mbak Dek si demen.
0: Halo Mbak Dek.
1: Mimpi teraneh aku mimpi aku dapat
0: mungut uang.
1: Dapat mungut uang banyak tercecer di jalan 100 ribuan, 50 ribuan. Pokoknya banyak, senang banget. Eh, baru bangun ternyata aku gak punya uang. Ternyata itu semua hanya mimpi ya.
0: Iya, itu aku banget tuh kemarin mungut uang.
1: Bibi tuh beruntung banget.
0: 50, 20.
1: Adanya dapat uang
0: di jalanan.
1: Anak Tuhan.
0: Enggak tahu loh. Tiba-tiba ngeng. Eh, ada duit gitu. Ternyata duitnya enggak satu berceceran.
1: Iya lagi. Terus sih bagus sampai ngirimin nih Mumun deh sama Jeffrey tuh pocongnya.
0: Oh gitu.
1: Jadi pocong.
0: Oh gitu. Mumun tuh siapa ya?
1: Film ya, Gus ya?
0: Oh ya. Jeffrey tuh siapa? Jeffrey Bule. Jeffrey Nicole.
1: Iya kan, itu film kan dulu berarti.
0: Mumun, jangan-jangan.
1: Mumun yang gitu-gitu tuh kan.
0: Oh, Mumun jadi pocong.
1: Sinetronnya Mandra tuh.
0: Iya, baik. Kan? Oh, Mandra. Oh, bahkan sinetron lucu-lucuan ya. Tapi jadi terbawa mimpi loh.
1: Iya tuh. Asta menjelaskan tuh beberapa persetanan itu.
0: Persetanan lokal ya. Persetanan Lea lokal. Dari Bali, pocong dari Jawa, Makassar, Pak, ada Parakang namanya.
1: Iya. Ya, kan? Nyambung ke obrolan kita tentang mimpi.
0: Ternyata seru banget. Iya, benar banget.
1: Iya. Kalau ada yang masih mau cerita ini boleh banget ya. Mimpi teraneh yang masih diinget, silakan cerita sama kita 0811 393 494. Tapi kita pengen tahu, apakah dari setiap mimpi-mimpi yang pernah Anda alami, Anda tipikal yang menganalisis seperti kita?
0: Benar banget.
1: Langsung cari tahu gitu, apa artinya?
0: Atau ini? Langsung buka buku.
1: Buku Primbon.
0: Atau mencari googling apa arti mimpi di pocong menggelinding dari ventilasi, iya. Misalnya dicokot pocong di daerah bokong misalnya.
1: Kasian banget.
0: Kok di daerah bokong banget pocong mesum.
1: Iya, berarti bokongnya menonjol keluar banget berarti. Padahal di kan ada bagian-bagian lain yang menonjol yang bisa ini ya. Kayaknya yang harus lebih dijaga tuh bahu deh. Karena kan mulut nih yang dibilang sama bagus enggak bisa menggigit kan? Masa mulutnya langsung nyari bokong.
0: Iya benar. Itu bagian bawah loh. Emang dia bisa membungkuk pocongnya kan enggak bisa.
1: Makanya kayaknya bahu atau leher kali yang diperhatikan enggak sih? Bahu, leher, kepala ya.
0: Wow. Namanya juga mimpi, Ade.
1: Iya,
0: kan mimpi itu kan seringkali tidak masuk akal deh, yang dia inget, kok dia mau ngejar bokongku ya gitu. Lari tunggang langgang dia, guys.
1: Ayo ikutan sekalian ya topik kita ya.
0: Iya.
1: Ada tipikal yang mencari tahu enggak arti dari mimpi-mimpi Anda atau enggak bukan orang yang mencari tahu ya udahlah.
0: Iya benar. Kalau misal Anda mimpi aneh-aneh sahabat Muna FM, Anda itu tipikal yang seperti apa? Apakah Anda langsung mencari tahu tentang arti mimpi Anda? Atau tidak sama sekali, udah bodo amat.
1: Iya.
0: Atau justru akan menganalisa dan memanfaatkan mimpi Anda untuk mendapatkan afirmasi yang lain.
1: Iya benar, untuk afirmasi kayak.
0: Iya.
1: Okay. Jarah. Duit. Rezeki. Gitu kan.
0: Iya, kita ngobrol pagi hari ini tentang pocong mencari bokong.
1: Iya no, kok bokongnya menggoda sekali berarti.
0: Pocong nyari bokong lah, menggelinding di ventilasi lah. Apalagi nih, apalagi
1: pocong
0: mimpi
1: lah.
0: Pocong terabsurd yang pernah Anda alami.
1: Iya pernah nggak, sahabat Tungin FM? Iya kan, iya kenapa pocongnya? Kayaknya itu deh, karena kita terpaparnya sama film-film perpocongan gitu loh.
0: Iya benar ya, karena ya itu budaya populer, meskipun di mungkin bukan hantu lokal sini ya kan?
1: Iya.
0: Karena budaya imigran populer ya? Di film-film.
1: Imigran ya, ya imigran ke mimpi-mimpi kita nih. Lu.
0: Anda tipikal yang mana, sahabat Bunda FM? Ketika Anda mengalami mimpi-mimpi yang aneh atau kejadian-kejadian yang menurut Anda tidak masuk akal, apakah Anda tipikal orang yang menganalisa, mencari tahu apa artinya di lewat apapun itu, buku-buku lah atau googling lah, atau Anda tipikal orang yang nggak peduli?
1: Iya.
0: Biasa aja atau Anda gak percaya sama sekali?
1: Ayo ngobrol sama kita yuk. 0811 393 494. Kasih tahu ke kita. Sekalian request lagu masih bisa ya.
0: Betul.
1: Kita tungguin
0: sampai dengan jam 10 pagi nanti.

0: woman. Tapi buat woman or man atau semuanya yang pengen dan punya cita-cita jadi insinyur dan juga arsitek, yang semakin banyak dicari aja nih, Dek. Tapi ada pertanyaan nih, insinyur dan arsitek seperti apa sih yang dibutuhkan di dunia di masa depan?
1: Ayo dengerin dulu obrolan kita bersama narasumber dari Fakultas Teknik Universitas Warmadewa pada hari Selasa hari ini ya, 11 Agustus 2026 jam 1 siang di Office Hours. Yes. Kalau ada pertanyaan langsung chat aja di 0811 393 494 di jam 1 siang nanti.

0: Spesial buat yang sudah request lagu ini, Saltun FM Kaigo dan juga Conrad Sewell dengan Firestone. Semoga happy ya lagunya sudah kita puterin.
1: Yes.
0: Yang lain yang pengen dengerin lagu kesayangan juga boleh banget loh.
1: Cius.
0: Silahkan
1: 0811-393-4494 ya, kasih tahu ke kita ya.
0: Bener, jangan sampai lupa ya. Sambil ikutan ngobrol bareng sama kita. Kalau misalnya Anda baru mengalami mimpi Sahabat Dunia FM, mimpi yang aneh-aneh lah ya.
1: Iya.
0: Mimpi yang absurd, yang tidak masuk akal lah. Biasanya Anda itu tipikal orang yang langsung mencari tahu apa arti mimpi itu.
1: Ya.
0: Ataukah Anda tidak peduli sama sekali?
1: Bener.
0: Nggak percaya begitu-begituan.
1: Coba ceritain juga sama kita yuk. Mimpinya mimpi seaneh apa sih yang pernah Anda lalui? Kayak tadi ada yang bilang dikejar pocong lah. Ada yang mimpi makan ular lah. Ada yang mimpi kena tsunami.
0: Iya, bukan dikejar ular ada beberapa. Tapi ada yang makan ular.
1: Makan ular juga,
0: makan ular di depan temennya. Temen ularnya ya, ular temennya. Jadi temennya langsung kabur, takut dimakan juga ya kan. Ada dokter Gungwi.
1: Hai dok.
0: Selamat pagi. Karena aduh, aku kalau bisa gak mimpi deh. Karena seringkali jadi kenyataan. Tapi paling seneng kalau mimpi didatengin sama keluarga yang udah meninggal. Jadi dia seneng deh, terobati rasa kangennya, katanya gitu. Baiklah, terima kasih dokter Gungwi. Sambil kita cari dulu tuh, cari tahu ada berita apa pagi hari ini. Hot Headlines. Hot Headlines. Yes, dari dunia internasional, Sahabat Tuna FM, ternyata terjadi gempa berkekuatan magnitudo 7,4 yang mengguncang wilayah barat Kolombia pada hari Senin pukul 7.34 waktu setempat. Dari kompas.com, bencana alam ini mengakibatkan kerusakan luas, memicu penutupan sejumlah bandara dan merenggut sedikitnya 111 korban jiwa. Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella yang baru saja dilantik beberapa hari sebelum bencana terjadi langsung menetapkan status darurat nasional pada Senin sore. Melalui unggahan di akun X pada hari Senin pagi, De La Espriella menyatakan bahwa dia langsung memimpin penanganan darurat bencana gempa bumi Kolombia tersebut.
1: Yes, dari USS Fitz, Indonesia resmi segera punya AI factory yang diklaim bakal menjadi yang terbesar di Asia Tenggara.
0: Wow.
1: Infrastruktur komputasi AI berskala besar ini ditargetkan mulai dibangun pada 2027 dan menjadi salah satu fondasi ambisi Indonesia untuk menjadi pusat artificial intelligence di kawasan ASEAN. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh laporan di situs resmi Kementerian Komunikasi dan Digital yang mengatakan inisiatif ini dikembangkan melalui kolaborasi Indosat Ooredoo, Hutchison, Ooredoo Group, Nokia, dan Nvidia. Menteri Komunikasi dan Digital juga menyebut kolaborasi tersebut sebagai sinyal kuat meningkatnya kepercayaan dunia terhadap prospek ekonomi digital Indonesia. Dan dalam laporan antara Newscom, fasilitas yang diberi nama Zangkor ini ditargetkan mencapai kapasitas 1 GW atau sekitar 1000 MW dalam 3 tahun. Skala tersebut membuat proyek ini berpotensi sebagai salah satu pembangunan infrastruktur komputasi AI terbesar di Asia Tenggara.
0: Oh, luar biasa ya. Tapi kalau kemarin kita membaca berita tentang kebakaran di Bromo, kebakaran di Gunung Gede Pangrango, ternyata juga terjadi di Rinjani, Sahabat Tuna FM. Dari CNN Indonesia, Kementerian Kehutanan melalui Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara bersama Balai Taman Nasional Gunung Rinjani dan tim gabungan berhasil memadamkan kebakaran hutan di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Kebakaran di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani yang didominasi tutupan savana dan semak belukar kering. Balai Dalkarhut Jabal Nusra, Seksi Wilayah 3 Mataram langsung mengerahkan personel dan sarana-prasarana pemadaman untuk memperkuat upaya penanganan yang telah dilakukan oleh tim gabungan di lapangan setelah mendapatkan laporan. Seluas kurang lebih 30 hektar kawasan TN Gunung Rinjani berhasil dikendalikan pada hari Sabtu kemarin.
1: Yes, kemudian dari USS Fitz lagi, pabrik BYD di Subang sudah mulai beroperasi loh. Ternyata di Subang, Jawa Barat ini sudah ada pabrik BYD. Ini memasuki tahap operasional dan menjadi basis perakitan kendaraan BYD di Indonesia atau BYD ya. Pada tahap awal, fasilitas ini digunakan untuk memproduksi unit display dan kendaraan uji coba bagi jaringan dealer. Sejumlah model yang berpotensi disiapkan untuk produksi lokal diantaranya adalah BYD M6 dan BYD Atto 1. Sebelumnya, BYD juga menyebut pabrik Subang akan menjadi bagian penting dari strategi produksi lokal perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pasar di Indonesia. Wow, makin banyak nih.
0: Dan ini juga lagi heboh juga ada tentang masalah Pulau Padar dan juga Jessica Mila ya. Dari Kompas.com, Sahabat Una FM, kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 3 Labuan Bajo memanggil 3 nahkoda kapal yang diduga tetap berlayar ke Pulau Padar, Taman Nasional Komodo, saat pelayaran ditutup karena ancaman gelombang tinggi. Pemanggilan tersebut dilakukan setelah rombongan artis Jessica Mila diketahui berada di Pulau Padar pada hari Minggu kemarin, meskipun KSOP Labuan Bajo sebelumnya mengeluarkan maklumat penutupan pelayaran ke Pulau Padar dan Pulau Komodo. Kepala KSOP Labuan Bajo, Stefanus Risdianto, mengatakan pihaknya telah melayangkan surat panggilan kepada 3 nahkoda tersebut pada hari Senin kemarin, Sabtu FM. Ketiga nahkoda tersebut berasal dari 2 kapal wisata, yakni King Neptune dan Sea Safari, serta 1 kapal pesiar atau yacht Grand Moloku ya. Dan ini dari CNN Indonesia, ada satu konfirmasi dari Jessica Mila sendiri, di mana Jessica Mila mengonfirmasi, mengklarifikasi kabar soal rombongannya tetap bisa berlayar meskipun rute pelayanan menuju Pulau Padar dan Komodo sedang ditutup akibat cuaca buruk. Istri dari Yakub Hasibuan ini menegaskan dia dan keluarganya sama sekali tidak tahu menau mengenai adanya larangan resmi berlayar dari otoritas setempat. Mila menuturkan seluruh keputusan mengenai rute maupun keamanan perjalanan diserahkan sepenuhnya kepada nahkoda kapal. Menurutnya, pihak nahkoda tidak pernah menginformasikan adanya surat edaran penutupan rute pada periode 7 hingga 10 Agustus 2026. Itu klarifikasinya Ade ya.
1: Oke, kita tunggu aja ya. Kalau yang ini, apakah akan membuat problematika lagi ke depannya?
0: Oh, ada apa ini?
1: USS Fit mengatakan pemerintah berencana merombak buku pelajaran untuk siswa SD hingga SMA.
0: Oh, lagi?
1: Yes.
0: Oh, baik.
1: Setelah Presiden Prabowo Subianto menyoroti kualitas buku yang digunakan di sekolah. Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra melalui YouTube Sekretariat Presiden. Keduanya mengatakan mendapat tugas dari Prabowo untuk membandingkan kualitas buku pelajaran Indonesia dengan buku dari sejumlah negara tetangga.
0: Oh, baik.
1: Jadi diminta untuk memperbaiki buku ajar sekaligus membandingkannya dengan buku yang digunakan di negara lain. Bahkan telah mendatangkan buku pelajaran dari Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, Timor Leste, Kamboja, dan Vietnam sebagai bahan pembanding. Dan dari evaluasi tersebut tidak hanya menyasar isi materi, tetapi juga fisik bukunya. Karena Prabowo menemukan buku dengan bahan yang mudah rusak, bahkan sudah dalam kondisi rusak. Ukuran huruf juga menjadi perhatian Prabowo.
0: Oh, baik.
1: Karena dikatakan ukuran huruf yang terlalu kecil.
0: Ya, aku baca seperti ini kemarin.
1: Juga menjadi sorotan karena dinilai membuat siswa SD harus membaca terlalu dekat. Dari sisi materi, ada sejumlah bidang yang mendapat perhatian khusus, termasuk wawasan kebangsaan nasionalisme, sains dan teknologi, kemudian matematika, serta kemampuan berbahasa asing. Pemerintah pun telah membentuk tim lintas kementerian yang melibatkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Bappenas untuk mengkaji dan memperbaiki buku-buku tersebut.
0: Baiklah, wow, dirombak lagi. Tapi nanti untuk mendapatkannya gratis kan?
1: I don't know ya.
0: Rombak yang sering. Itu dia beberapa hot headline kita untuk pagi hari ini.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
6: Oh ya?
5: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
6: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
5: Tapi namaku bener, Yan.
6: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
5: Waduh.
6: Nah kan?
5: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
6: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo bisa habis.
5: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
4: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

0: Pinggun FM Sweet Music Station Merdeka menjadi diri sendiri dari lagu yang sudah Anda request pagi hari ini, Timbaland dan juga One Republic, sahabat Pinggun FM dengan Apologize. Lagu ini tuh, lagu ini ya deh ya, itu tuh terkenal gara-gara ini, gara-gara remix.
1: Oh iya?
0: Iya. Aslinya versi album lagu ini tuh tidak ada beda gitu loh. Oh. Tiba-tiba Timbaland ngubungin mereka kalau pengen dong di remix lagunya gitu. Awalnya Ryan Tedder ya, dia nggak mau. Masa laguku, masa belum kita naik tiba-tiba terkenal gara-gara remix. Tapi ternyata Timbaland tidak meminta uang spesial pun katanya. Dan ternyata sukses besar kan.
1: Iya loh.
0: Dan yang terkenal justru versi yang remix memang.
1: It's too late.
0: Maaf ya One Republic, tapi kan akhirnya kan One Republic punya single lain kan yang juga sukses toh. Enggak cuma gara-gara remix. Udah mereka baru muncul, Dek.
1: Oh iya.
0: Iya, mereka tuh baru muncul banget. Terus tiba-tiba yang dikenal versi remixnya Timbaland.
1: Berarti yang remix lebih bagus, Mas Rian. Maaf ya, Mas.
0: Berarti lebih komersil ya kan. Ya terima saja. Yang penting kan sukses kan.
1: Iya,
0: dan Timbaland enggak minta uang kan dari situ gitu, Dek.
1: Ya emang itu let to apologize ya.
0: Iya, benar banget.
2: Topik pagi.
0: Ya, yes, tapi kita lagi ngobrolin ini sama Tune FM. Kalau misalnya Anda habis mimpi, apalagi mimpi yang aneh-aneh, gak masuk akal, atau kejadian yang menurut Anda tidak masuk akal, biasanya apa yang Anda lakukan setelah itu? Apakah Anda mencari tafsirnya lewat buku-buku, atau lewat Google, atau lewat apapun itu? Atau Anda tipe orang yang gak peduli?
1: Iya, biarin aja.
0: Ntar juga lupa.
1: Kalau masih ada yang mau joinan juga cerita mengenai mimpi teraneh Anda juga boleh banget langsung joinan sama kita.
0: Iya, Dek, bener banget. Tapi aku baru ngomong-ngomong ya.
1: Apa
0: tapi siapa juga yang bisa lupa ya kalau misalnya ketemu pocong mau nyokot bokong ya kan?
1: Masih. Itu lot ini kita ya. Benar-benar highlight kita pada pagi hari ini adalah pocong nyokot bokong.
0: Pocong ngeglinding dari ventilasi.
1: Iya, no. Ayo cerita ini mimpi pocong yang lainnya boleh. Capek banget tuh ngomongin pocong dari tadi. Cong, kamu jangan marah Cong ya.
0: Cong, kamu gak ada harga dirinya Cong.
1: Ya, Cong, jangan datengin pocong. Aku ke mimpi, please pocong, please.
0: Nanti malam, Dek.
1: Takut banget, noh.
0: Dek, main yuk, Dek.
1: Dek, bokong mana, Dek? Ntar aku bilang, aku gak punya bokong, Cong. Cong, cari yang lain bisa gak?
0: Kalau vampir kan menggigit leher,
1: iya kan, ya iya kan? Kan?
0: Kalau pocong menggigit bokong.
1: Kayak ntar kalau ada beneran mimpi pocong, paling cuma stop.
0: Ya.
1: Aku gak ada bokong.
0: Iya, stop.
1: Ciao, bye.
0: Adanya tulang belulang, mau gak?
1: Terus nih ada nih, Mbak Nil-Nil tadi bilang gini lagi. Saya juga pernah loh mimpi dikejar tsunami.
0: Oh ya? Oh.
1: Air laut setinggi atap rumah.
0: Wow.
1: Itu air laut setinggi atap rumah mengejar saya katanya.
0: Waduh.
1: Saya di sana sendirian.
0: Mm-hmm.
1: Waktu itu saya diem berdiri karena sangat kaget, takut. Terus saya pejamkan mata dan pasrah. Mati dah sekarang gitu pikiran saya. Terus, karena lama kok airnya gak nabrak-nabrak saya. Akhirnya saya buka mata.
0: Mimpi.
1: Anehnya luar biasa, setelah saya buka mata ternyata itu tsunami sudah di 1 meter di depan saya. Langsung surut, turun dan semata kaki saya dan berubah bening. Jadi mimpi
0: gitu ya?
1: Enggak, jadi kan pas di mimpi itu udah dikejar tsunami kan, saking takutnya dia tutup mata.
0: Oke, baik.
1: Kayak udah aku pasrah. Kupasrahkan hukum padamu ya Tuhan. Selamatlah sudah alkisah kita.
0: Konten kali itu.
1: Iya kan? Habis itu akhirnya pas dibuka mata, ternyata tsunaminya deket. Ya. Tinggal 1 meter lagi.
0: Oh.
1: Pas tinggal 1 meter lagi, langsung surut tsunaminya, langsung jadi air yang bening.
0: Oh, baik. Jadi dia buka mata dalam mimpi ya, sahabat Dunia FM. Buka mata karena dia terbangun, bukan?
1: Bukan. Masih dalam mimpi.
0: Masih dalam mimpi.
1: Kirain langsung jadi ini ya. Kisah kita
0: tamatlah sudah gitu deh.
1: Kisah kita.
0: Ada Mbak Desi, karena Mbak Desi cuma komen aja. Lah bener lagi, pocong kan ke tangannya diikat ya. Cuma waktu di mimpi kan rusuh kali, biar cepat-cepat bisa kabur gitu loh, Dek. Makasih loh udah dibacain kamu itu. Kalau ada hadiah kamu menang, Mbak.
1: Kamu menang per hari ini, Mbak.
0: Kalau ada hadiah ya kan.
1: Nanti kita cari sponsor dulu
0: ya. Sayangnya kita enggak ada hadiah. Mungkin ada yang mau ngasih kita sponsor
1: ayo.
0: Ya biar setiap kisah-kisah topik yang terbaik kayak gini tuh menang.
1: Iya. kita keluarkan.
0: Iya.
1: Terus ada Asta tadi.
0: Halo, belum? Asta tadi udah dibaca
1: dia
0: sih.
1: Dia bilang dia ada tambahan nih. Mm-mm. Kok bahas pocong dia bilang gitu. Emang para Kang Makassar nyari bokong dan barang-barang aneh busuk lainnya.
0: Oh adanya. Gitu. Oh barang-barang oh, busuk
1: kalau, ya. Kalau di ini apa namanya? Setannya di Makassar katanya para Kang namanya.
0: Oh baik.
1: Maksudnya ngejar bokong itu para Kang gitu kan. Fix pocong versi para Kang Makassar yang nyari bokong katanya.
0: Oh begitu.
1: Soalnya para Kang di Makassar nyari orang hamil.
0: Oh.
1: Toilet dari bokong-bokong itu toilet? Dan barang-barang amis. Pokoknya barang-barang busuk katanya.
0: Oh baik. Barang-barang yang ada di toilet gitulah ya intinya. Ada Kak Ajun.
1: Ajun.
0: Aku sebagai orang yang sensitif ya. Entah berapa jenis mimpi aneh yang aku lalui dari semasih kecil Ade. Aku tipe suka yang suka menganalisa ketika ada hint dan hunch bahwa ada sesuatu pesan atau makna. Dia tipikal yang mencari tahu. Aku mimpi ini dikejar pocong bokong, apa artinya? Aku mimpi pocong ngegelinding dari ventilasi, apa artinya?
1: Betapa,
0: gitu kan.
1: Betapa berisiknya dia dari ventilasi ya?
0: Iya, benar. Ventilasi no.
1: Mana dia kan bisa nyetop badannya dia, Wak.
0: Iya benar, karena
1: dia nyetop pakai apa?
0: Oh iya benar.
1: Tangan diikat, kaki diikat,
0: ya kan?
1: Pakai mulut.
0: Mulutnya juga di
1: enggak nyampe juga kan?
0: Enggak nyampe.
1: Panina.
0: Panina.
1: Mau lagunya Incredible Celine Dion
0: featuring Dion dong.
1: Oke, thank you. Hati-hati di jalan, Panina. Pertigaan Tiara Gatsu. Oh, ini kemarin ya. Yang hari ini dia tidak mengirimkan foto ternyata.
0: Alright.
1: Adi Gunawan.
0: Halo Kak Adi.
1: Lama tak bersua. Aku sering sadar pas mimpi kalau itu mimpi.
0: Oh gitu. Sadar pas mimpi kalau itu mimpi.
1: Iya. Contohnya.
0: Inception dong dia. Sadar pas mimpi kalau itu mimpi.
1: Iya.
0: Oh wow.
1: Ini dia kasih contoh nih. Kayak tiba-tiba di dalam mobil yang tak suka dan sudah ada di garasi. Dalam mimpi ngomong pasti mimpi nih.
0: Dalam mimpi dia ngomong pasti mimpi nih.
1: Iya. Terus pernah juga dulu mimpi resign dari tapi mempertanyakan diri di mimpi. Emang enggak perlu uang lagi ya nih enggak kerja ya? Emang udah diterima kerja di mana? Panik dah dan maksa bangun jadinya.
0: Maksa bangun loh dia, guys.
1: Dan dia bilang ini sering gitu tahu, kadang-kadang tuh pernah juga di mimpi tuh ngerasa masih single.
0: Waduh, bahaya ini.
1: Ups. Bode. Habis tuh kayak menolak gitu. Enggak bener nih, aku udah punya anak. Terus kebangun lihat sebelah beneran lihat istri.
0: Oh, dia ini seneng ini ya.
1: Alam bawah sadarmu belum ini enggak?
0: Iya.
1: Belum happy sendiri.
0: Tapi dia yang aku perhatiin ya sering mempertanyakan mimpinya dia sendiri.
1: Iya, no.
0: Aneh sih ini.
1: Di
0: ini antara orang jangan-jangan dia orang yang genius kali ya.
1: Bisa jadi ya.
0: Dia bisa aku mimpi ini pasti aku mimpi.
1: Maksudnya aku mimpi nih.
0: Terus ketika mimpinya ada sesuatu yang dia tidak setujui atau aneh menurut dia, dia pertanyakan, "Kenapa aku resign? Emang aku udah punya pekerjaan?" Dan itu ada dalam mimpi loh satu FM.
1: Lagi.
0: Otak dia tuh bekerja ketika
1: pasti kamu capek banget ya dia.
0: Jangan-jangan otakmu tuh riuh banget ya?
1: Kamu lagi stres ya dia? Healing ya. Yuk healing. Healing sama istri kamu maksudnya.
0: Otak dia menolak gitu loh.
1: Iya kan?
0: Heeh.
1: Kayak kaget saya juga
0: ya. Iya, juga loh.
1: Bayu. Karena
0: complicated ya.
1: Berat sih. Berat sih.
0: Ribet ya.
1: Dia di dunia nyata berpikir, di mimpi pun dia berpikir.
0: Iya kan? Iya.
1: Bayu Tami.
0: Halo, Bayu.
1: Kalau tentang mimpi pocong kalau tentang mimpi pocong yang ku alami yang bikin aku gak bisa gerak nih biasanya disebut ketindihan atau sleep paralysis ya. Itu bisa jadi salah satu tanda kalau kita sedang dalam kondisi stres dan kecemasan yang tinggi loh.
0: Oh, wow.
1: Kalau sering begitu ya, coba deh profesional advice aja nih, bisa ke psikiater atau psikolog.
0: Oh baik. Terima kasih.
1: Lagunya Lemon Tang.
0: Iya gak ada kita Lemon Tang lagunya.
1: Gak ada mbak.
0: Heart to Hearts ya.
1: Mau yang lain gak?
0: Ada Eric. Oke, katanya iya no, katanya aku cari tafsirnya ya. Dia mencari tafsirnya. Kalau habis mimpi itu ya kan. Kayak mimpi mau dibun-bun orang terus mimpi dikejar ular. Aku sampai telepon abangku loh buat nanyain terus cari-cari di Google. Tapi ini dulu sih. Sekarang syukurnya aku gak pernah mimpi aneh-aneh. Paling ketemu orang random aja di mimpi. Orang random, Spider-Man, Doctor Strange.
1: Takut banget.
0: Iya kan? Pernah baca sih kalau di mimpi ketemu orang random itu kayak memori kita aja sehari-hari kita keluar rumah. Kita melihat orang-orang di sekitar tanpa sadar, visual itu terekam di otak terus nanti terproyeksi lagi ke dalam mimpi gitu.
1: Oke. Okay.
0: Berarti mungkin orang itu sangat catching attention kali ya.
1: Iya bisa jadi.
0: Buat otakmu itu gitu.
1: Adi Gunawan balas membalas ya no kurang libur kayaknya.
0: Iya kan. Bisa-bisanya lo kamu dalam mimpi pun kamu berpikir lo.
1: Iya lagi.
0: Iya kan. Sambil kita lanjut nanti ya sahabat Unifom ada beberapa yang belum kita baca.
1: Ntar kita baca. Ini Mbak Nina ngasih info kerobokan menuju lapas macet parah.
0: Oh baik, terima kasih infonya Mbak Meta, Dokter Tama sudah ikutan. Nanti kita baca di sesi terakhir ya. Sambil kita ngobrol satu Unifom tentang kalau misalnya Anda habis mimpi yang aneh atau kejadian yang menurut Anda tidak masuk akal,
1: yes.
0: Apakah Anda biasa mencari tahu sahabat Unifom, apa sih artinya, tafsirnya ya kan? Atau Anda
1: ada tanda-tanda apa nih yang akan tiba di hidupku?
0: Betul ini. Sekali. Atau Anda orangnya enggak peduli.
1: Iya, silakan join aja 0811 393 494.

0: back to the bus. Back to the bus.
1: Pencipta lagu ini menunggu 21 tahun sampai akhirnya menghasilkan satu lagu hit ini. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Lauren Christie, bagian dari tim produksi The Matrix, sudah menciptakan lagu dari sejak usia 12 tahun. Dia bahkan sempat merilis singlenya sendiri sebagai penyanyi solo. Namun, baru di usia 33 tahun, setelah menulis ratusan lagu, akhirnya pecah telur. Di single yang dia ciptakan untuk seorang pendatang baru pada waktu itu bernama Avril Lavigne, dan lagu itu adalah Complicated. I'm Wibi Nugraha, your music.

Ariana Grande resmi merilis video musik untuk lagu utama album ke-8-nya Paddle pada Jumat 31 Juli. Video ini disutradarai oleh kolaborator lamanya Christian Breslau yang menampilkan Ariana Grande sebagai Pepper, seorang perempuan muda yang mengikuti audisi di sebuah perusahaan fiktif bernama Fame Inc. Dalam cerita music video Paddle, karakternya berulang kali ditolak dan dianggap terlalu membosankan, putus asa hingga tidak memiliki nilai jual. Tapi video tersebut mencapai klimaks lewat adegan penuh darah saat Pepper membalas perlakuan para eksekutif tersebut sehingga menciptakan kontras dengan visual bergaya era 1960-an yang mendominasi.

Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata. Hmm, oishii.
1: Tokyo

0: dari Wings Food.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: This is the number one.

0: Penguin FM Hot Music Mix Station, Sinta merdeka Risa menjadi diri sendiri, nomor satu kita di Penguin Hot Music Chart untuk minggu ini. Tulus.
1: Iya, apapun.
0: Wow, teh hijau.
1: Aku backsound. Ih, kita dapat teh hijau juga.
0: Ih, benar banget.
1: Dari Dewi Ragata.
0: Terima kasih. Pagi-pagi udah dibawain matcha.
1: Ih, matcha. Ini jadi matcha favoritku
0: ya
1: sekarang.
0: Enak banget ya.
1: Matcha-matcha lain lewat.
0: Ini matcha dari mana sih, Dek?
1: Tanpa nama depan radio kita.
0: Oh, luar biasa. Terima kasih. Tanpa nama matcha kamu enak sekali.
1: Matcha kamu enak banget tanpa.
0: Tanpa.
1: Tanpa nama.
0: Tanpa.
1: Tanpa nama enak banget
0: matcha kamu. Matchamu asik loh, ya kan. Asik.
1: Terima kasih Dewi Ragata, rezekinya mengalir deras.
0: Amin. Amin.
1: Amin.
0: Amin. Amin. Sambil kita lanjutin lah obrolan kita pagi hari ini.
1: Pocong.
0: Kita ngomongin pocong menggelinding dari
1: dan mencokot,
0: ventilasi
1: dan mencokot bokong. Ya.
0: Pokoknya hari ini benar-benar pocong mencokot pocong bokong banget, no. Atau pocong menggelinding pocong dari ventilasi. Ventilasi no.
1: Pakai nyangkut lagi kan ventilasi kan kecil lah. Kayak nyangkut gitu.
0: Ventilasi guys. Tapi
1: bagaimana visioner, maksudnya bagaimana penglihatan dari mimpinya? Siapa sih tadi yang mimpiin pocong ini
0: menggelinding dari ventilasi?
1: Berarti dia ngeliat dari mana?
0: Dari
1: dalam
0: Utami
1: ventilasi
0: ya?
1: Juga ya.
0: Iya, Mbak Ayu Utami.
1: Dari dalam ventilasi juga berarti mimpinya ya, dia.
0: Enggak ya? Ngerti atau mungkin dia di bawah kali, pas dia lagi duduk-duduk nah lalala, lagi minum matcha ya kan di bawah, tiba-tiba pocong menggelinding dari ventilasinya.
1: Oh, ininya ventilasinya
0: kan
1: transparan.
0: Kecil, pocong mini kali dia.
1: Anaknya enggak?
0: Anak pocong jangan-jangan ya. Kita gila-gila analisa nih kita.
1: Iya. Iya ya ventilasi kan
0: ventilasi
1: kecil.
0: Kan kecil. Bagaimana caranya? Apakah ya,
1: dia kayaknya enggak gelinding dia awalnya. Awalnya tuh dia ngesot. Bukan
0: suster
1: ngesot.
0: Suster kali dia.
1: Itu loh apa sih yang kayak gliut-gliut?
0: Gliut.
1: Ular ular ulat tuh loh, yang gliut-gliut.
0: Oh, kayak ulat. Kayak ulat yang apa sih namanya yang lembek itu ya?
1: Iya, dia gliut-gliut gitu jalannya. Apa sih bahasanya?
0: Gimana cara pocong gliut-gliut. Bisa gliut-gliut jalannya?
1: Bisa kan?

0: sudut sikunya masih bisa dipakai.
1: Oh gitu. Cute. Luka dong. Pocongnya luka parah nanti.
2: Ke rumah sakit ya IGD.
0: Tolong. Tolong.
1: Pembahasan yang enggak penting banget tentang
2: pocong ini. Oke.
0: Ini bercandaan aja ya sahabat
1: pengen. Bayu ngetik tuh.
0: Apa? Bayu mau ngetik apa?
1: Pocong uget-uget.
0: Ah ya, uget-uget. Itu uget-uget maksud Ade. Uget-uget, uget-uget, uget-uget.
1: Gimana coba Mbak dijawab? Ini pertanyaan kita tentang dari mana visimu melihat pocong itu?
0: Matamu melihat dari mana, Mbak Ayu? Itu si pocong uget-uget itu.
1: Kok bisa keluar dari ventilasi, ya kan? Bukannya angin. Ventilasi kan lubang angin, Dek.
0: Iya. Makanya dia bisanya uget-uget, nggak mungkin dia gelin, dia awalnya mungkin dia uget-uget dulu, terus pas ventilasinya menuju daerah rendah, baru dia gelinding.
1: Oh gitu.
0: Merosot sih harusnya dia.
1: Iya.
0: Kok gelinding ya?
1: Bagaimana? Aku juga nggak ngerti bagaimana cara dia bisa keluar dari ventilasi pocongnya. Secara ventilasi itu hanya dipakai untuk lubang udara toh. Oh, pocongnya nembus ventilasi katanya, Dek. Hah? Namanya juga mimpi kali, Dek. Mimpi kan nggak masuk akal ya, Dek.
0: Iya juga ya, kita yang bodoh.
1: Dan kita yang menganalisa. Dan kita menganalisa hal yang cuman mimpi gitu loh, Dek.
0: Tapi gak bayangan ada apa. Kan ada ventilasi. Dia kan dari lompat-lompat tuh.
1: Lompat-lompat.
0: Kepalanya duluan masuk apa kakinya duluan masuk ke ventilasi?
1: Iya, apa ngejeblos gitu kali ya dia. Ternyata dia lagi asik lompat-lompat. Lu gak tahu kalau itu ada ventilasi.
0: Ventilasi di atas, Wak.
1: Lompat-lompat di mana?
0: Dari bawah, lompat-lompat terus dia naik, terus kakinya masuk duluan ke ventilasi.
1: Oh, iya. Mungkin gitu kali kakinya lompatnya zzz, masuk ke dalam ventilasi.
0: Iya, atau enggak saat... kalau enggak kepala dulu terus dia uget-uget,
1: iya.
0: uget-uget.
1: Terus Mbak Ayu lagi ngapain pas lagi ada pocong masuk ventilasi, Mbak?
0: Dia sibuk ngerekam kayaknya. Ya. Ayo.
1: Menyemangati pocong itu ya kan.
0: Hari kemerdekaan. Ayo.
1: Hari kemerdekaan di dunia lain mungkin kali ya.
0: Iya. Lagi tidur padahal kita mau Ayu.
1: Lagi tidur loh. Lagi tidur. Wah, pocong nembus ventilasi. Tolong.
0: Kata Putu Oki, fokus topik cuy. Ini dah topik kita.
1: Ini topik kita ya kan.
0: Pocong cokot bokong gelinding-gelinding di ventilasi.
1: Itu gak sih?
0: Gila, pocong hari ini kamu ini happening banget.
1: Iya,
0: loh.
1: Iya benar, pagi ini kamu.
0: Hari ini cong. Cong.
1: Ya memang pocong.
0: Kayak enak banget
1: ya, cong. Tapi kalau misalnya Anda habis mimpi sahabat FM atau mengalami kejadian yang tidak masuk akal menurut Anda, itu apa yang Anda lakukan? Apakah Anda akan langsung mencari tahu artinya?
0: Iya.
1: Ataukah Anda orang yang tipikal enggak lah biasa aja, enggak peduli.
0: Lewatin aja.
1: Enggak mending buat Anda ya.
3: Jalani topik hidup pagi. Topik pagi.
0: Kata Mbak Ayu, lagi tidur padahal pas jatuh pocongnya shining smiring,
1: shimmering. Shining shimmering splendid ya kan.
0: Takut banget.
1: Bercahaya.
0: Oh, takut banget noh. Ada yang belum kita baca?
1: Ada, yuk. Tadi ada Mbak Meta.
0: Yes.
1: Halo.
0: Halo.
1: Mbak Meta. Pernah enggak sih kalian mimpi terbang tinggi terus ngegebluk?
0: Megelebog. Jatuh
1: maksud. Terbang tinggi langsung megebluk dan tiba-tiba saja kita terkejut dan bangun. Nah, kalau mimpi-mimpi model begini aku enggak ambil pusing, kecuali mimpi didatangi orang yang sudah meninggal dan dia enggak ngomong apa-apa. Dia cuma ngeliatin kita sambil senyum-senyum. Nah, itu malah bikin mimpi yang bikin merinding. Ini aku sering kayak gini, Mbak. Dan dan itu sering terjadi buat aku dan ya udah kan gitu, dan masih aku ingat. Mimpi yang lain yang aneh-aneh aku enggak pernah ingat gitu. Karena aku anggap itu adalah bentuk rasa rindu dan komunikasi alam bawah sadar. Biasanya aku ngaturin sode putih kuning untuk menenangkan pikiran sebagai wujud bakti dan doa kepada leluhur. Kalau mimpi ular lah atau perhewanan lah yang lain-lain atau hantu-hantuan lah, aku anggap itu sebagai bunga tidur saja.
0: Bunga tidur di taman.
1: Bukan.
0: Dokter Tama.
1: Dokter Tama.
0: The Black Eyed Peas, Where Is the Love?
1: Oke. Okay.
0: Terus yang paling random, mimpi seperti punya alur film. Awalnya lagi kerja, tiba-tiba pindah ke sekolah zaman dulu, terus mendadak ada di bandara mau liburan.
1: Wow.
0: Di dalam mimpi semuanya terasa normal. Begitu bangun baru mikir, ini sutradaranya siapa sih?
1: Terlalu,
0: Tuhan Yang Maha Esa.
1: Terlalu jumping ya. Soalnya kan dari lagi kerja, pindah ke sekolah zaman dulu, terus mendadak di bandara mau liburan. otakmu random sekali, Dok.
0: Ada apa dengan cinta?
1: Kita gitu gampang banget. Otakmu random sekali, Dok.
0: Iya. Padahal
1: maaf dokter, ya, Dok.
0: Dokter Tama loh ini. Yang udah pasti IQ-nya di atas kita. Ih, ya.
1: Bener
0: wanya.
1: Banget, bener banget.
0: Bapak Dewa Budiwan.
1: Halo Pak Dewa.
0: Pernah kehilangan barang yang bikin aku panik. Semingguan tak cari gak ketemu. Pas tidur, mimpi rasanya bahwa barang itu ada di tempat yang ku kenal.
1: Oh, oke.
0: Pas bangun tak cari kesana, ternyata benar. Barangku yang hilang ada di sana tertumpuk barang-barang lain. Mimpi terkeren
1: yang nih, pernah terjadi. Bagus banget nih. Karena keresahan dia terus
0: lingering
1: di otak gitu kali ya.
0: Di alam bawah sadar.
1: Sampai ke bawah sadar tiba-tiba seperti menunjukkan tempatnya akhirnya. Dia ya mungkin kayak Adi Gunawan. Dalam mimpi pun dia mikir.
0: Semangat ya kalian.
1: Aneh-aneh mimpi kalian ini.
0: Iya,
1: no.
0: Mantap. Ya,
1: mantap sekali. Ini mikir investigasi nih.
0: Investigasi banget sih.
1: Mencari ya. Barang dan akhirnya ketemu lo ya.
0: Pak Pang.
1: Halo Pang.
0: The Course Radio.
1: Oh, coba kalau sempat ya.
0: Mimpi dari jatuh dari ketinggian pas bangun udah di lantai.
1: Oh, baik beneran
0: karena
1: jatuh
0: tidurnya,
1: dong.
0: Karena tidurnya pakai dipan agak tinggi tambah kasurnya tebal juga.
1: Oh, gitu.
0: Tolong suaranya gede banget ini masuk. Anda ngeplay suaranya masuk, Pak ya. Mbak Romi.
1: Halo Mbak Rom.
0: Menyimak dan ketawa sendiri dengerin kalian. Semangat Selasa, semangat Selasa.
1: Sama-sama.
0: Ini yang lucu tuh bukan kita sebenarnya Mbak Romi.
1: Iya.
0: Sahabat Pingin FM nih yang lucu semua nih cerita-ceritanya.
1: Mimpi-mimpi Anda nih yang sangat absurd ya.
0: Absurd banget ternyata. Kukira mimpiku yang paling absurd noh. Ternyata masih banyak yang lebih absurd lagi. Mbak Tian, BSB Drowning.
1: Aku mau bayangin pocong menggelinding dari.
0: Itu coba pikir kan ventilasi itu gimana ceritanya coba.
1: Sangat aneh sekali.
0: Mama Yaya.
1: Mam Yai.
0: Kalau bicara tentang mimpi aku sering lupa sih sama mimpi-mimpiku. Paling ingatannya hanya beberapa hari lalu lupa. Dan tidak pernah mencari tahu artinya. Tapi beberapa waktu belakangan ini suamiku yang mimpi tapi aku yang menderita.
1: Lah.
0: Dia mimpi malah aku yang dipukul, diremes dan akhirnya dia kena karma dengan mimpi menendang tapi yang ditendang tembok.
1: Oh gitu.
0: Kakinya sampai berdarah. Ya ampun.
1: Sampai begitu ya?
0: Ini mah
1: mimpinya sangat brutal ya.
0: Iya.
1: Sampai nendang tembok lo tanpa sadar.
0: Iya lo. Ih, kok bisa?
1: Wow.
0: Tapi semoga enggak mimpi gitu lagi. Ikat besok-besok iya, Mama Yaya.
1: Bener.
0: Suaminya diikat ya tolong. Ikat kakinya, tangannya
1: kayak diikat. Pocong dong diikat. Ya, pocong. Balik lagi ke pocong.
0: Dia biar uget-uget pas tidur. Uget-uget.
1: Tapi tadi ada Abdul juga kayaknya ya.
0: Ada Abdul. Ya Allah lupa. Abdul minta lagunya Somber My Body Isn't Ready ya. Dari 8:30 dia ngechat ternyata.
1: Iya bener.
0: 3 hari yang lalu aku mimpi mau jadi pengantin. Tiba-tiba udah terpasang aja dekat pernikahan
1: banget.
0: Di depan rumah. Iya kan. Padahal aku gak tahu calonnya siapa. Mungkin efek tetangga sebelah abis pesta pernikahan. Jadi ke bawah sampai mimpi ya.
1: Oh, baik.
0: Jadi aku cuek-cuek aja tiap abis mimpi. Karena tiap hari mimpinya selalu bervariasi. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang aneh juga. Thank you, sama-sama.
1: Sama-sama. Lucu banget sih abis ngeliat orang nikahan. Mimpi dianya sendiri yang nikahan ya kan.
0: Tapi dalam mimpi.
1: Dalam mimpi tak sengaja aku mimpi menikah.
0: Mimpi denganmu. Terima kasih perpocongan yang sudah menemani kita hari ini ya.
1: Aduh.
0: Bisa gak sih muka pocong tuh imut-imut gitu?
1: Kayak gak bisa dong.
0: Lucu gitu kan, jadi kita gak takut gitu loh.
1: Kalau imut-imut bukan hantu.
0: Iya.
1: Ada
0: sih,
1: gak ya hantu yang imut-imut ya?
0: Tuyul?
1: Gak imut kok kata ibuku.
0: Oh.
1: Kan ibuku pernah ngejar.
0: Iya aku gak pernah lihat sih. Jangan sampai sih ya kan? Jangan muncul di depanku please. Takut aku. Mama Yaya, Selena Gomez, Love You Like a Love Song. Coba kita
1: coba
0: antriin ya. Kita gak janji
1: dulu.
0: Tapi kita coba antriin.
1: Kita coba ya. Yang penting sudah ikutan ngobrol bareng sama kita. Terima kasih banget sahabat Tuna
0: Pocong FM. Please jangan muncul di depanku please.
1: Tolong muncul dong nanti malam dong. Ini mimpinya Ade dong.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Keanu Reeves, Anda pasti otomatis langsung teringat pada peran ikoniknya di film The Matrix dan John Wick. Aktor legendaris multitalenta asal Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya.

Penyanyi dan penulis lagu Caleb J kembali melanjutkan kisah dalam EP Tanda Cinta melalui single terbaru berjudul I Found You. Lagu ini menjadi lanjutan dari Gerilya Cinta dan menghadirkan cerita tentang seseorang yang akhirnya menemukan jawaban atas doa serta harapannya dalam menemukan cinta sejati. Caleb J mengaku awalnya tidak berniat membuat I Found You dan juga Gerilya Cinta saling berkaitan. Tapi setelah melihat keseluruhan cerita dalam EP Tanda Cinta, dia menyadari bahwa perjalanan emosional yang dibangun terasa menyatu secara alami.

0: Boys dengan Drowning ya. Ini spesial buat
1: Mbak Tian.
0: Mbak Tian, lagu muda kita puterin. Halo, yeah. Ada Rons ya.
1: Hai Rons.
0: Kalau dia pernah mimpi yang absurd banget. Wih. Itu adalah naik elang.
1: Untung bukan Naga Indosiar ya.
0: Jangan-jangan dia baru nonton
1: Naga Indosiar.
0: Bener kan? Ada naik elang juga kan? Yeah. Ada kan? Dan saat mendarat berubah menjadi celengan bebek. Kok sangat tidak ini ya.
1: Sangat kartun ya, Pak.
0: Iya benar, tiba-tiba celengan bebek itu loh. Kayak tidak ada harga dirinya ya, elang no, itu.
1: Elang tuh enggak ada harga dirinya.
0: Elang no. Berubah jadi bebek, celengan pula. Tapi terima kasih loh Ron ya, meskipun apapun itulah ya, ayo ternyata lo. Mimpi Anda itu memang lebih aneh-aneh daripada kita loh.
1: Iya no, ada kira mimpi ada yang paling aneh.
0: Iya.
1: Ternyata ada yang lebih aneh, coy.
0: Anda lebih absurd ya, yang kadang-kadang ya namanya juga mimpi sih. Bagaimana cara dijelaskan dengan logika juga gak bisa ya kan.
1: Gak bisa.
0: Tapi
1: banget.
0: Ini benar-benar jauh di atas logika.
1: Iya. Ya ampun, yang punya mimpi aneh-aneh, semoga mimpinya jadi kenyataan.
0: Jangan dong. Jangan dong. Semoga itu hanya menjadi mimpi saja.
1: Oh, baik. Ada mas salam buat Deva Kristianto yang lagi
0: halo,
1: di jalan.
0: Halo Kak Deva. Selamat
1: Kak Deva.
0: Pagi.
1: Ditunggu kehadirannya di Bali lagi ya.
0: Balik ke Bali Kak.
1: Gak tau, balik gak?
0: Ya, Jakarta lebih enak deh kak ya kan?
1: Kamu kok gitu deh?
0: Halo?
1: Kamu ketemu aku dong!
0: Madura Canggu, selamat pagi. Kak Steven, sehat lancar rezeki semuanya. Kita closing yuk.
1: Yuk, dia sakit perut soalnya.
0: Iya bener. Ya, dulu kita ketemu lagi. Besok aku sama siapa?
1: Besok sama Bram ya. Jadi akan ada Wibi dan Bram. Yang kangen sama Wibi sama Bram, besok dengerin ya.
0: Iya sudah, kalau gitu kita pamit ya.
1: Ya, bye-bye.
0: Bye.

Welcome your sweet music station Merdeka menjadi diri sendiri. Selamat pagi Dewi Ragata yang temani aktivitas Anda sampai jam 1 siang. Sahabat Bingin FM, stay tune di Office Hour.

Zian, Ellie Goulding and Love, selamat dengan FM Slow Grenade. Tuh lagunya, bagaimana? Suka dengan lagu ini tapi tidak dengan maknanya, karena ternyata lagu ini mengenai toxic relationship ya. Lagu Slow Grenade ini menggambarkan tentang sebuah hubungan yang toxic, di mana konflik-konflik dan konflik terus ya, buat apa dipertahankan ya. Jadi berpikir kan sahabat Tingin FM, wah baru bertengkar nih sama pasangan, tapi jangan gara-gara Dewi Ragata ya, disuruh memikirkan ulang lagi hubungannya. Cuman kalau memang terus-terusan seperti itu, ya kenapa harus tetap bertahan kalau menyakiti? Asik pagi-pagi dibuat happy aja, bagaimana di Selasa ini 11 Agustus 2026. Namanya juga hubungan, relationship, kadang ada bagusnya, ketawa-ketawanya, kadang ada sedihnya, marah-marahnya, kadang seperti bom yang meledak bisa setiap saat ya. Sambil dengerin lagu favorit aja yuk, sahabat Tingin FM, silahkan lanjutkan mendengarkan lagu favorit Anda ke WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Kemudian nanti akan saya update Instagram dan Facebook at Pingin FM Bali, format requestnya nama, spasi usia, lagu, dan juga salam-salamnya. X di at Radio Pingin FM, TikTok di @pingunfmbali.e, streaming di live.radiopingunfm.com. Format requestnya nama, spasi usia, lagu, dan juga salam-salamnya. Hai Bu Mita, iya loh saya utang lagu kemarin, mohon maaf kelupaan ya. Akan di play Selena Gomez yang Who Says. Oke, ada Mokka Desi Demon juga sudah menyapa, BTS Come Over Dong Dewi, siap nanti di play. Banyak informasi juga untuk Anda dari Blush On. Kita akan memilih parfum yang nyaman untuk semua orang, dalam artian kan ada yang pakai parfum baunya ada dari radius berapa kilometer udah tercium nih. Mengganggu enggak sih? Coba bagaimana memilih parfum terutama untuk kita ke kantor gitu ya, sahabat Pingin FM, supaya wanginya tidak mengganggu orang. Dari popbella.com saya sampaikan nanti untuk Anda ya. Di segmen karir, kalau misalnya sudah terbiasa dengan istilah burnout, ini memang saat stres gitu ya. Nah, ada yang terbaru namanya bore out. Apa ini bore out? Yang katanya sih memicu terjadinya resign. Dari popbella.com juga saya bacakan untuk Anda. Oke, satu persatu nanti kita bahas ya, sampai jam 1 siang. Balik lagi kok ke lagu ini. Lagu ini aja deh yang bikin up semangat kita ya, Hugel and Salto, Jamaican, Bam Bam.

0: Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendi Denpasar dan Dalung, Gudang Pusat Klendi Denpasar, Toko Klendi Area Denpasar, Gatsu, Buluh Indah, Pemogan, dan lain-lain. Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Keramas, area Badung Selatan, Uluwatu dan Nusa Dua, area Badung Utara, Mengwi, Sangeh, Dalung, area Tabanan, area Negara, Negara dan Tegal Badeng, area Singaraja, Singaraja dan Seririt, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Buduk. Silahkan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Agustus 2026. Untuk informasi waktu, tempat dan syarat, bisa langsung dicek di Instagram @lockerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Kavi Dalung lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lengkap bisa hubungi 087-76081-935-102-997 setiap hari Senin sampai Jumat atau cek Instagram @lockerbaliklendis atau @klendisgrosirbali.
1: Hi, hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Setiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so...

0: special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
6: Bete pak, abis dimarahin bos.
5: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
6: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau, bawel banget.
5: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
6: Masa, Pak?
5: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
6: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
5: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
6: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
5: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
6: Oke, pak.
7: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: Stay Zen, merdeka menjadi diri sendiri. Bu Mita, ini dia lagunya Selena Gomez and the Skin. Itu dia Who Says, lagu lama ya, tahun 2011 lagu ini sahabat Dingin FM. Mau dengerin lagu lama, lagu baru, lagu yang viral, coba kasih tahu aja langsung ke WhatsApp atau Telegram 0811 3934 94. Seperti Okta, halo Okta di Mangui, Katy Perry yang roar, ada dong. Nanti di play ya, Dayu Asriani juga semangat pagi, Westlife Chariot. Oke, Mbak Putu Adi, bagaimana mau angkot, angkot yang diparkir? Ya, ya, ya. Itu kalau angkot apa sih, Hong Nona. Kemudian yang jangan parkir itu siapa? Kok lupa? Oh, Gamel Audrey ya. Up. Mau yang itu ya. Baiklah, nanti akan diplay sahabat Tungin FM juga. Saya tunggu keramaian lagu favorit Anda satu persatu di jam 11. Saya bacakan salam-salamnya. Lagunya diantrein dari sekarang.
1: Blast on.
0: Harum sekali parfum yang saya pakai ini. Saya sekarang ini lagi suka sama satu merek parfum sahabat Tungin FM ya. Depannya adalah B O udah depannya aja B depannya ya, inisial parfum itu. Karena ada beberapa orang yang parfummu kok enak banget ya baunya. Nah, berarti mereka suka gitu. Berarti enggak mengganggu ya. Terutama kalau misalnya kita di kantor sahabat Tungin FM, kadang ada yang aduh ini radius berapa meter sudah tercium baunya, dan baunya kok bikin agak pusing ya. Ada yang seperti itu enggak? Mari kita pilih aroma parfum yang fresh, yang clean, yang ringan seperti aroma citrus, kemudian green floral yang ringan atau aromatik juga sahabat Tungin FM. Hindari komposisi woody maupun yang manis-manis yang terlalu pekat, terutama untuk dipakai ke kantor ya, ke lingkungan kerja. Dari popbella.com saya baca, utamakan parfum yang itu dia, yang ringan aja aromanya, yang fresh, clean seperti citrus, green, kemudian floral ringan ataupun aromatik. Dan hindari komposisi woody ya, ataupun yang manis karena terlalu pekat untuk lingkungan kerja. Dan sesuaikan parfum dengan suhu serta sirkulasi kantor. Cek kenyamanan aromanya, kita bisa cek dulu ya. Terutama setelah parfum itu dry down sahabat Tungin FM. Nah, baru nih kira-kira menusuk hidung kita enggak. Kalau masih aman-aman aja berarti di hidung yang lain juga semoga enggak sensitif ya. Gunakan beberapa semprotan secukupnya, terutama kalau di ruangan tertutup sahabat Tungin FM. Dan wah, aromanya akan membuat Anda kembali semangat untuk bekerja. Dan no bad

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka, menjadi diri sendiri.

resmi membuka era musik terbarunya dengan merilis single Hum pada tanggal 31 Juli. Grup yang beranggotakan Christy, Esther, Baila, dan Shaz ini kembali mengangkat identitas Indonesia ke dalam karya mereka dengan memadukan musik pop yang energik dan juga sentuhan budaya lokal. Yang menarik, Nona yang berada di bawah naungan 88 Rising ini menghadirkan Hong sebagai sebuah lagu yang terinspirasi dari fenomena viral Om Telet Om yang sempat mendunia pada tahun 2016 lalu.

Sahabat Dingin FM, Roar di tahun 2013. Lagu ini memang keren banget ya, liriknya, artinya juga. Ini untuk Anda yang lagi perlu penyemangat ya, lagi perlu menunjukkan kekuatan dan jati diri begitu ya. Ada liriknya The Eye of the Tiger. Nah, ini menunjukkan transformasi mental menjadi lebih tangguh, siap melawan rasa takut. Kadang kan gitu ya, belum kita jalani pikiran udah takut aja ya. Dan juga menunjukkan kepada semua orang kalau kita punya kok kekuatan bagikan seekor singa. Ini bulan-bulan singanya lahir nih, bulan Agustus, Sahabat Pingin FM. Lagunya sudah di request tadi, Okta ya, semangat pagi Okta menjelang siang, lagunya sudah ke play. Mbak Ratna baru stay tune dari Bill Ellis. Oke, baik, nanti akan di play. Yang lain juga kalau mau di play lagu favoritnya, saya tunggu sampai jam 12:30 siang untuk request. WhatsApp Telegram 0811 393 494, Instagram dan Facebook sudah di update at Pingin FM Bali, boleh komen, like, jangan lupa format requestnya, nama, spasi, usia lagu, dan juga salam-salamnya. Pun dalam dunia pekerjaan, muncul rasa bosan adalah hal yang wajar. Dulu ada istilahnya adalah burnout. Nah, sekarang ada lagi istilah terbaru, bore out, dari popbella.com. Ini saat rasa bosan yang bisa jadi pemicu untuk resign, Sahabat Pingin FM. Ya, kalau gampang cari kerja ya, kalau susah seperti in this economy. Nah, bore out ini adalah kebosanan kronis akibat pekerjaan yang kita lakukan berulang-ulang, kemudian minimnya tantangan, pertumbuhan, dan makna. Istilah ini diperkenalkan oleh Peter Parker, bukan? Oleh Peter Warder dari Philip Rotin di tahun 2007. Ternyata sudah cukup lama ya, 2007 loh istilahnya. Tapi kenapa baru ngetren lagi di zaman sekarang? Dari popbella.com saya baca, apa micunya? Ini adalah tugas-tugas yang terlalu mudah, kemudian rutinitas yang itu lagi, budaya perusahaan yang kaku, minimnya pengembangan dan juga apresiasi di tempat kerja. Nah, muncul deh tanda-tanda seperti kita hampa terasa kerja, ya udah asal kerja aja, pokoknya asal badannya ada di tempat kerja, pikirannya nggak tahu kemana ya. Muncullah rasa cemas, Sahabat Pingin FM, kemudian gelisah, kelelahan, dan menurunnya keterlibatan. Dah nggak mau ikut-ikut deh, terserah aja. Nah, burnout ini bisa mengganggu mental dan fisik kita, memicu stres sehingga muncullah imposter syndrome. Ini adalah meningkatnya niat untuk resign. Apa yang harus dilakukan? Tentu saja harus carikan solusi. Solusinya adalah perusahaan dan karyawan ini perlu membuka tantangan baru, pengembangan, komunikasi, dan kolaborasi.

merdeka menjadi diri sendiri, sahabat Pingin FM. Come over BTS, lagu yang sudah di request, sudah saya play, sudah di tempat kerja kan ya. Gimana, sudah mulai terganggu konsentrasinya? Karena aduh udah lapar jam segini mau makan siang. Makan siangnya seru-seruan sama teman-teman aja, sahabat Pingin FM. Yuk makan siang dengan harga spesial di Ocean Grand Beach Seminyak. Kita bisa menikmati ribs and fries di Ocean Grand Beach Seminyak hanya Rp125.000 plus-plus per porsi. Ada tender yang juicy banget, disajikan dengan crispy fries juga, berlaku setiap harinya. Yuk ajak teman kantor deh ya, kolega atau keluarga, untuk menikmati makan siang dengan pemandangan pantai yang indah. Sekali-kali boleh. Yuk reservasi sekarang juga di 0852-1111. Jadi satunya 4 kali ya, 3232. Sekali lagi 0852, satunya 4 kali 3232. Atau follow Instagramnya supaya tahu informasi terupdate, sahabat Pingin FM, di @OceanGrandBeachSeminyak ya. Sekali lagi di @OceanGrandBeachBali. Nah itu dia, Ocean Grand Beach Bali. Ocean Grand Beach, tempat terbaik untuk menikmati lunch di Seminyak.

0: Ras, kamu dijemput hari ini?
1: Iya, Tih. Lagi nggak bawa motor nih.
0: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
1: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
0: Kamu tahu nggak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
1: Hah? Kampus apaan tuh?
0: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
1: Emangnya kenapa, Ti?
0: Sini, aku kasih tahu deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
1: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
0: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi, dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
1: Wah, yang kayak gini nih yang aku cari. Bener. Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
0: Yes, nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk.
1: Yuk, tapi aku duluan dulu ya, jemputanku udah dateng nih, bye.
0: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.

Stasiun Merdeka Menjadi Diri Sendiri, lagu yang sudah direquest sama Tingin FM, Billie Eilish. Itu dia Bird of Feathers di jam 11 siang sekarang. Lagi perlu istirahat banget, lagi perlu healing gitu ya sahabat Tingin FM. Tapi katanya healing paling ampuh itu adalah istirahat dari media sosial selama seminggu aja. Jadi healing itu gak harus kita staycation, pergi keluar kota. Yuk, kalau ada duit monggo. Kalau gak ada ya healingnya dari rehat dari media sosial aja selama seminggu. Ini adalah sebuah riset talking a one week break from social media improve well-being, depression, and anxiety. Jadi ini adalah sebuah riset yang melibatkan 154 orang yang dibagi menjadi dua kelompok. Nah, satu kelompok itu diminta puasa dari medsos selama 7 hari, sementara kelompok lainnya tetap menggunakan media sosial seperti biasa. Hasilnya, jeng. Kelompok yang detox dari media sosial justru menunjukkan kondisi psikologis yang lebih positif. Jadi mungkin selama ini yang kita butuhkan adalah healing, yaitu ya healing dari medsos. Sahabat Tingin FM, gak harus check out barang yang mahal, gak harus kita traveling ya, tapi cukup istirahat dari sosial media selama seminggu aja. Boleh dicoba kalau sudah merasa terlalu penat dengan aktivitas, mungkin karena capek media sosial. Sepertinya layak dicoba, mari kita buktikan ya. Tapi sahabat Tingin FM, jangan istirahat dari request. Ini kan kita perlu ya. Karena kalau gak ada request, nanti yang didengar lagu-lagu favoritnya Dewi Ragata. Pada gak mau kan? Makanya lagu favorit Anda aja. Yuk kasih tahu ke WhatsApp atau Telegram 0811 3934 94. Sapa saya di Instagram dan Facebook @ Tingin FM Bali. Katanya disuruh healing dari media sosial. Ya, diatur aja ya. Kalau untuk request kita open sampai jam 12, Anda boleh ya salam sapanya, kita tunggu, oke? Okay? Saya baca dulu Mbak Adi Sudeman. Tadi BTS Come Over sudah ke play, Bumita juga sudah ya, Selena Gomez yang Who Says. Salamnya buat putriku Yosi Dewi, semangat ya nak, sudah mau ikut menjaga warung kesayangan kita ya, penghasil pundi-pundi rupiah kita. Semoga warung rumah sana semakin ramai dan lancar dan berkembang. Siapa tahu nanti ada cabangnya gitu ya. Semangat Bumita aktivitasnya. Okta di Mangui apa kabarnya? Katy Perry Roar sudah ke play. Salamnya buat Dewi aja, semangat siaran ya. Terima kasih. Emot senyum dan emotnya jantung pink. Oke, terima kasih Okta. Wirawan, bagaimana kondisi jalanan? Kenapa kalau Wirawan saya tanya kondisi jalanan? Karena dia mobiling sama Tingin FM. Dan coba dicek-cek deh, jalan di Denpasar ini sepertinya lagi ada upacara apa gitu kan ya. Kemudian ada iring-iringan apa. Saya tadi sempat lihat di media sosial, cuman udah ketutup. Udah hilang tadi. Jalan Waribang atau WR Supratman atau mana ya. Pokoknya ada iring-iringan apa gitu kan. Jadi macet deh. Nah, supaya nanti gak kejebak di situ, coba dicek-cek juga ya sahabat Tingin FM, kira-kira adakah pengalihan arus lalu lintas atau seperti apa ya. Oke, Wirawan mau lagunya Zayn and Zia, Dust Till Dawn. Untuk sahabat Tingin FM, Dewi semangat siaran ya. Aman lancar kalau dari Sibang ke Kodia Dewi. Oke baik, terima kasih informasinya. Nak Sibang yang mau ke Kodia ya. Oke, itu dia dari Wirawan. Siapa lagi nih? Ada Dayu Asriani, lagunya sudah tadi ya, Westlife. Mbak Putu Adi juga, Get on the Angkot. Om Telorat Om yang parkir tadi sudah lagunya. Baratna lagunya adalah Bird of Feathers, sudah tadi ke play ya. Putu Oki, Good Time, Lucas Graham Dewi. Bagaimana kopi matcha di seberang? Kok tahu kamu? Kenapa bisa tahu? Iya, saya memang suka gitu. Kalau mungkin karena ibu-ibu kali ya, biasa dititipin sama anak, pokoknya harus bawa sesuatu aja gitu ke rumah pulang. Karena gitu, nggak bisa kalau cuman sendiri. Pasti ya udah deh beliin juga deh gitu. Padahal mereka nggak minta, cuman saya beliin aja. Karena udah terbiasa bawa nggak cuman satu gitu. Tuh Oki, entahlah tadi Wibi sama Ade tuh yang maca, katanya Ade suka maca. Dan sekali serut langsung habis. Berarti mereka suka ya, saya seneng. Mereka bahagia, saya seneng kok.
gitu loh aku, putuoki orangnya ya. Tapi jangan dititipin, kalau dititipin suka agak males. Apa sih nitip-nitip gitu. Cuman kalau sudah mampir sekalian beli, nah itu baru ya. Jangan dititipin loh. Kade si demen. Hah? Nambah lagu lagi mau kade. Akal ya. Coba dikasih tahu aja nanti kalau cukup waktunya, bolehlah ya. Ada emang ibu peripping Umin FM the best deh. Iya loh. Gak tahu ya, semoga rezekiku selalu ada gitu ya Toki. Ada Gus Bawa, halo. Mau request lagunya siapa ini? Adalah Gia Endrawari seribu kali, oke. Ibu perinya penguin keren, terima kasih Gus Bawa. Terus Mbak Panca, Dewi suaramu kecil sekali loh. Masa Mbak Panca? Ya kah? Sudah besar banget nih. Waduh. Ya coba volume radiomu yang besarkan Mbak. Volume radiomu kali yang kecil. Teh hijau tulus, siap nanti akan di play ya. Siapa lagi yang belum saya baca? Semuanya sudah di WhatsApp. Nanti lanjut lagi di Facebook ya, Sahabat Tungin FM. Kita dengerin lagu-lagu dulu deh yang sudah di request. Akan saya play satu persatu. Lagu ini apakah masih bersaing di chart? Nah lupa deh, lupa ceknya. Olivia Rodrigo, Drop Dead.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus,
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah pahitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau, mau, mau, mau.
1: Hehehe, tenang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Zen Merdeka menjadi diri sendiri. Zen Das Still Down. Sahabat Dingin FM, suara saya masih kecil kah terdengarnya atau seperti apa? Coba dikasih kabar. Semoga sudah normal ya. Oke. Lagunya tadi sudah di request Wirawan. Semangat siang, sudah saya play lagunya. Ada yang menyapa ternyata di Telegram, kelupaan tadi untuk dibuka ya. Abdul, semangat pagi jelang siang ya. Semoga sehat, Dua Lipa trending season. Oke, baik. Kemudian ada Rian Putra juga, Ikro Rai Melode, siap nanti akan di play. Ada Mbak Dian, Henry Mudi Dewi yang miss you. Oke, baik. Ada siapa lagi ini? Ada yang lain yang masih ngetik-ngetik. Masih ngetik-ngetik kira-kira mau dengerin lagunya siapa. Boleh kasih tahu langsung ya, WhatsApp Telegram 0811 393 494, atau di Facebook dan Instagram @pingunfmbali. Format request nama, spasi usia, lagu, dan juga salam-salamnya.
1: Home Sweet Home.
0: Ternyata ya, gak cuman kita yang suka kopi, sahabat Pingin FM. Tanaman hias ini ada juga yang menyukai kopi. Kok bisa tahu Dewi? Saya baca dari idntimes.com. Ya tanaman sih gak bisa ngomong ya. Tapi begitu menurut informasi ini, setelah disiram kopi ya, itu tanamannya tumbuh subur. Tanaman apa sih? Nah, jadi kopi hitam terutama tanpa gula. Wah, kesukaannya Ade ini. Ade Wibi penyuka kopi hitam tanpa gula, tanpa susu ya, yang sudah dingin dan sudah diencerkan bisa menjadi nutrisi tambahan bagi tanaman, terutama penyuka tanah asam. Apa sajakah tanaman itu? Namanya lumayan ribet, tapi kalau dicek di idntimes.com ini cantik-cantik semua tanamannya. Camellia, ada juga hydrangea, azalea, kemudian rhododendron, ada lili oriental, juga Christmas cactus. Anda bisa cek di idntimes.com ya. Ini ternyata bisa sesekali diberi kopi karena akan tumbuh subur merekanya. Kopi itu bukan nutrisi utama, tapi nggak boleh berlebihan ya. Media tanam yang berkualitas, kemudian pH yang seimbang, serta drainase yang baik tetap penting untuk pertumbuhan tanaman Anda. Kalau mau disiram kopi bisa sesekali ya, sahabat Pingin FM. Kopi hitam tanpa gula dan susu, bukan kopi-kopi culture yang saya suka. Rupanya menjadi nutrisi tambahan bagi tanaman ya. Tanamannya akan tumbuh subur, akan cantik. Itu bisa dicoba pada tanaman Anda.

0: kedua di Penguin Hot Music Chart, sahabat Penguin FM, dari Gea Indrawari, Seribu Kali. Wah, ini membayang-bayangi Tulus dengan Teh Hijaunya yang masih kuat bertahan ya. Ada Tantri posisi 3, ada Sila on 7 posisi 4, dan posisi 5 ada And Now. Semuanya lagu Indonesia, guys. Tapi okelah, memang lagi bagus-bagusnya lagu Indonesia ya. Lagi relate banget sama kita ya kan. Gus Bawa yang sudah request lagu ini, semoga rezekinya dilancarkan. Astung Kara yang kenceng. Ada Ayu dari Tak-Tak lah, mau lagunya Teh Hijau Tulus. Oke baik, akan di-play sahabat Dingin FM. Anda juga yang mau di-play lagu favoritnya silahkan saja ya. Tapi yang satu ini harus Anda miliki supaya mendapatkan pengalaman tidur yang nyaman setiap harinya. Adalah spring bed Lady Americana. Lady Americana merek spring bed dari BSA. Spring bednya premium, berkualitas tinggi, mewakili nilai terbesar dari keseluruhan industri spring bed. Jadi cocok banget nih untuk sahabat Dingin FM yang klasik, seleranya berkelas internasional. Lady Americana hadir sebagai spring bed mewah berkualitas tinggi, didukung dengan teknologi Everflex Tribium Spring, menjadikan Lady Americana spring bed kelas premium yang tahan. Karena didukung juga berbagai komponen premiumnya, ada latex, memory foam with gel, ada juga ultrasel, itu adalah busa anti api, keren banget. Dan juga dengan teknologi ViroClean yang bisa mengurangi hingga 99,5% virus dan bakteri, serta melindungi kasur dari mikroorganisme. Nah, Lady Americana ini terbuat juga dari kain serat bambu, jadi memberikan kelembutan dan tingkat kenyamanan paling tinggi karena sangat baik untuk sirkulasi udara pada kasur Lady Americana. Follow aja langsung ya, cek promo serunya di Instagram sahabat Penguin FM, silakan di follow di @LadyAmericanaBali. Lady Americana, a signature of sensational sleep.
1: Back to the past. Back to the past.
2: Pencipta lagu ini menunggu 21 tahun sampai akhirnya menghasilkan satu lagu hit ini. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Lauren Christie, bagian dari tim produksi The Matrix, sudah menciptakan lagu dari sejak usia 12 tahun. Dia bahkan sempat merilis singlenya sendiri sebagai penyanyi solo. Namun, baru di usia 33 tahun, setelah menulis ratusan lagu, akhirnya pecah telur di single yang dia ciptakan untuk seorang pendatang baru pada waktu itu bernama Avril Lavigne. Dan lagu itu adalah Complicated. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Mereka menjadi diri sendiri, Training Zizen. Ini dia Dua Lipa, lagunya saya play untuk Abdul ya. Abdul yang sudah request di jam 10, semoga masih stay tune di Pimpin FM. Ada Rian Putra dan Mary Okta juga di Telegram. Indra, saya siapkan lagunya satu persatu ya. Ada Nasar, Mbak Desmar, Mbak Romi juga baru menyapa. Baiklah, rame nih makin siang, sahabat Pimpin FM suka deh. Kalau mau meramaikan juga, silahkan requestnya, saya tunggu sampai nanti di jam 12:30 siang, disegerakan. Pimpin News.
1: Penguin News.
0: Sebanyak 111 orang meninggal dunia imbas gempa bermagnitudo 7,4 mengguncang Kolombia pada Senin kemarin. Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella mengatakan setidaknya 87 orang terluka dan sekitar 1.600 bangunan rusak, termasuk 61 bangunan yang runtuh total. Ia juga telah menyatakan keadaan darurat untuk mempercepat pendanaan pasca pemulihan gempa dan akan mengunjungi zona terdampak bencana. Demikian dikutip dari cnnindonesia.com. Saya Dewi Ragata untuk Pingin News, The Office Hour.

0: Halo?
1: Halo Giselle, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
0: Eh Kak Betty, udah dong Kak. By the way, thank you ya Kak. Gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya Kakak gak suka belanja keluar rumah ya?
1: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
0: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
1: Kamu kurang update nih. Bisa dong, sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
0: Oh ya? Wah, aku baru tahu nih.
2: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id, WhatsApp di 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sahabat Win FM, di tengah kesibukan bekerja, selalu ada kesempatan untuk terus mengembangkan diri. Nah, kalau Anda berencana melanjutkan kuliah S2, program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai membuka kesempatan bagi Anda untuk meningkatkan kompetensi dan memperluas peluang karir. Pilih program studi yang sesuai dengan minat dan tujuan Anda, yaitu Magister Administrasi Publik, Magister Hukum, atau Magister Manajemen Inovasi. Di program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai, Anda dapat memperdalam pengetahuan, memperluas relasi profesional, dan mengembangkan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka hingga 30 September 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui bit.ly/pendaftaran-mhs atau hubungi Krusita Dewi di 0811-3800-0462. Informasi selengkapnya dapat Anda akses di pasca.unr.ac.id atau Instagram @pascasarjana_unr. Program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai bersama membangun generasi unggul, profesional, dan berdaya saing.

0: Save the music, y'all. Save the music, y'all. Save the music, y'all. Save the music.
1: Agustus merdeka menjadi diri sendiri.
2: Kita hidup di dunia yang penuh perbedaan. Cara berpikir, impian, hingga jalan hidup setiap orang bisa saja tidak sama, dan itu tidak masalah. Salah satu bentuk kemerdekaan adalah menghargai perbedaan, termasuk perbedaan yang ada dalam diri

Years with Music Station Merdeka menjadi diri sendiri. From Boys Like Girls, You Will Be In My Heart. Sahabat Bikin FM, lagu lama yang dibawa ulang lagi. Bagus semuanya ya. Mau lagu yang lama, mau versi yang terbaru ini. 12 menit lewat dari jam 12 siang. Ini pas banget angkanya 12-12. Tapi gak usah nunggu 12-12 dong. Kalau mau refreshing ke Ubud, bersama Toya Ubud aja yang punya paket untuk Anda. Menjelajahi Ubud dengan cara yang beda, trekking ke air terjun plus makan siang cukup bayar Rp150.000 aja di Toya Ubud, masih terjangkau ya kan. Kalau mau staycation ada The Keong Unique Lounge, sahabat Pingin FM yang siap memanjakan Anda dengan kamar mewahnya untuk dua orang. Yang pasti sudah termasuk sarapan, atau mau pilih camping aja boleh di Green Camping di tengah alam Ubud yang adem, sudah termasuk sarapan juga, minimal 2 orang. Nah, harga dan detailnya Anda bisa langsung hubungi 0811 38 31 2503. Cari tempat outing, gathering yang paling beda dan berkesan tentunya di Toya Ubud jawabannya ya. Cukup bayar Rp425.000 per orang, sudah termasuk menginap satu malam di Green Camping, makan malam, sarapan, dan juga aktivitas trekking ke air terjun. Pasti memori yang tak terlupakan ya. Kalau mau tanpa menginap boleh nggak? Nah silakan aja. Nanti harga dan detailnya hubungi 0811 38 31 2503. Yang jelas cocok untuk gathering, family gathering, outing kantor gitu ya. Minimal 20 orang aja. Yuk bikin momen spesial bareng Toya Ubud, sahabat Win FM. Serunya pasti, nikmati alam, kenyamanan, dan harga hemat hanya di Toya Ubud.

0: Bu, kenapa lemes gitu?
1: Aduh, semalam saya gak bisa tidur. Kasurnya udah gak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
0: Belum pakai Elite ya, Bu.
1: Emangnya Elite Spring Bed bagus ya?
0: Ya jelas bagus dong, Bu. Elite Spring Bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
1: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli Elite. Biar lebih Elite kayak kamu.

Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat Pengguna FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Hey kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International. Quality is our prime concern. Quality is our prime concern.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

your sweet music station Merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Pingin FM, lagu yang sudah di request Rahim Laude dengan Ikro di 28 menit lewat dari jam 12 siang, hampir di jam setengah satu. Lagu ini tadi di request sama Rian Putra ya. Oke, semoga masih stay tune di Pingin FM ya. Beberapa lagu yang antri adalah Sam Smith Stay With Me, ada juga Zayn yang Die For You, Rio yang Sumpah Mati, kemudian jawara kita di Penguin Hot Music Chart, Tulus Teh Hijau, dan Adrian Khalif yang 2001 kali. Sepertinya sih sudah cukup sampai jam 1 siang, jadi request saya tutup dulu ya. Cuma nanti di jam 1 siang, nah Anda jangan sampai ketinggalan Sahabat Pingin FM untuk mendengarkan sesuatu yang bermanfaat, terutama yang punya anak-anak, yang punya anak cita-citanya menjadi insinyur atau arsitek yang semakin banyak dicari loh. Ah, yang benar. Tapi insinyur dan arsitek seperti apa sih yang dibutuhkan dunia di masa depan? Nah, ini penting banget untuk kita simak sama-sama obrolannya Sahabat Pingin FM bersama dengan Dr. Insinyur Agus Kurniawan STMT, dosen program studi profesi arsitek Universitas Warmadewa. Beliau sudah hadir ya. Kemudian ada juga Dr. Insinyur Nikomang Armaini STMT, dosen program studi profesi insinyur Universitas Warmadewa. Obrolannya bahkan seru karena bersama Vino Bramasta. Anda stay tune di jam 1 siang di Office Hour sebentar lagi. Kalau ada pertanyaan boleh nanti langsung selain request chat juga pertanyaannya ya, di 0811

0813 1393 4944 di jam 1 siang nanti, oke? Okay? Sekarang saya sapa adalah Dr. Ardi Pratama. OTW dari Tabanan menuju Polianak, Dalung nih Dewi untuk praktek siang ini. Terpantau jalanan cukup lancar ya, semoga sampai tujuan dengan tetap aman tanpa drama macet. Nah itu dia, gak bisa kita tebak kondisi jalanan ya Dr. Ardi. Sam Smithnya sebentar lagi, semoga Selasa ini juga semua aktivitasnya dilancarkan. Yang lagi kerja tetap semangat, yang sedang di perjalanan selalu aman sampai tempat tujuan, asalkan stay tune di Pingin FM. Nah itu benar, saya yang nambahin. Mbak Tian, semangat siang. Gigi 11 Januari sudah dipilih langsung tadi ya. Adalah Nazar, Die For Me dari Zain sudah antri di list. Kemudian Mbak Desmar juga tadi, Bon Jovi, Ismail, It's My Life sudah ke play ya. Semangat siaran untuk Dewi aja. Mbak Rom, Michiko tadi sudah. Lagi ngopi loh dia, abis jemput Dilan nih, nonton bioskop, pusing aku Dewi nungguin di luar. Ya. Michiko-nya sudah ke play. Terima kasih untuk Dewi, semangat siaran aja, sehat bahagia kaya raya untuk kita ya. Adalah semua sudah. Oke, di Telegram ada Indra tadi, 2001 kali Adrian Khalifa ditunggu. Ada Mary Okta yang tadi request lagunya Rio, Sumpah Mati. Oke, masih antri di list ya. Rian Putra dan juga Abdul sudah saya sapa. Di Facebook yang belum saya sapa adalah Wayansi aja, Gusti Ayu Parwati, kemudian Sivana Sinta, terima kasih komennya. Tumiyom Virgo, ada Pandi, ada Yan Sutama, Gede Sudana, semangat siang, Dewa Ubud, kemudian Mas Misbah, Wayan Sukarti juga sudah menyapa, dari Jalan Nangka hadir, Nyoman Landung di Kelungkung, kemudian Sadine, Made Darmini juga dari Pajeng, Umakuta hadir, semangat siangnya. Ada Wayan di Kelungkung, kemudian ada Made Hendra Saputra juga di Tabanan, Yan Bur Arini juga menyapa ya, terima kasih. Oka Mulyarta di Padang Sambian, Ketot Ari Sugina Dinastra dari Padang Sambian juga, oke. Wayan Berata, kemudian Diapong, Ketot Sojiana, ada Amir Udin juga. Terima kasih sudah meramaikan Facebook Sahabat Pingin FM. Lagu-lagunya akan di-play sebentar lagi yang sudah request, tapi requestnya saya tutup dulu ya. Kita dengarkan Sam Smith yang sudah di-request, Dr. Ardi on the way. Ini dia featuring Mary J. Blige, this is Stay With Me.

Gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

Inspiring Words. Stephen Curry, atau yang punya nama lengkap Wardell Stephen Curry II, adalah seorang pemain basket profesional Amerika dan dikenal sebagai salah satu penembak 3-point terbaik sepanjang masa yang merevolusi permainan NBA dengan tembakan jarak jauhnya. Success is not an accident. Success is actually a choice. Lewat salah satu quotes-nya yang menginspirasi ini, Stephen Curry ingin menegaskan bahwa kesuksesan bukanlah suatu kebetulan yang datang tiba-tiba. Dibutuhkan kedisiplinan, ketekunan, kerja keras, dan keberanian untuk menempuh jalan dari pilihan yang telah kita buat.

0: Station Merdeka menjadi diri sendiri, sahabat Pingin FM. Lola Young, ini dia Messi. Mungkin karena belum makan siang ya, jadi pikiran agak kacau. Dan penampilan pun begitu, sahabat Pingin FM. Ngaruh soalnya, makanya istirahat makan siang dulu karena sudah di jam 1 siang juga. Terima kasih yang sudah meramaikan Office Hours dengan lagu favoritnya. Tapi Anda di sini aja sambil makan siang kan bisa dengerin kita ya. Dengerin obrolan bersama dengan para narasumber dari Universitas Warma Dewa yang membahas mengenai insinyur dan arsitek seperti apa yang dibutuhkan dunia di masa depan nanti bersama Vino Bramasta. Oke, okay. Dewi kata pamit ya. Belum makan siang juga saya. Besok kita ketemu lagi. Bye.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

Pinguna FM, your sweet music station, merdeka menjadi diri sendiri. Hai, selamat siang sahabat Pinguna FM. Lo kok munculnya di siang hari? Iya dong, ada tamu spesial di hari ini. Spesial banget, kedatangan dari Universitas Warmadewa. Kita bakal bahas apa? Ditunggu makanya, yuk.

0: Kuno FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Hai, selamat siang sahabat Kuno FM. Barengan Vino Bramasa sekarang di Office Hour untuk sesi yang kedua. Karena tadi sesuai janji yang Bram, kedatangan tamu yang sangat spesial banget dari Universitas Warmadewa. Seperti biasa, kalau udah kedatangan dari dosen-dosen dari kampus Warmadewa nih, wah keren banget topik yang diangkat ya. Karena kita bakal ngebahas mengenai sesuatu yang lagi ngetren banget di dunia masa kini kalau Bram bilang ya. Kita akan membahas mengenai profesi insinyur dan juga arsitek ya, untuk kompetensi, profesionalisme, dan juga tantangan di era global saat ini seperti apa. Karena kita tahu nih ya, perkembangan pembangunan, teknologi, urbanisasi, dan juga kebutuhan akan infrastruktur yang berkelanjutan ini membuat profesi insinyur dan juga arsitek ya, ini semakin strategis banget ya, dan dibutuhkan sih kalau misalnya Bram bilang ya. Dan keduanya ini tidak hanya dituntut untuk mampu menghasilkan karya yang fungsional dan juga estetis, tapi juga harus mampu nih menjawab persoalan seperti perubahan iklim, habis itu ada efisiensi energi, keselamatan bangunan, digitalisasi, sampai dengan kebutuhan pembangunan yang berkelanjutan seperti itu. Dan kehadiran teknologi seperti artificial intelligence atau AI yang sekarang lagi menjamur banget, dan ada juga building information modeling, terus ada juga digital twin, ada otomasi, dan juga berbagai perangkat desain serta engineering juga mulai mengubah nih cara kerja profesi ini. Nah, ini yang mau kita angkat sekarang nih. Gimana sih pertanyaannya sekarang ya? Apa yang dikerjakan seorang insinyur dan juga arsitek di dunia saat ini ya? Dan ini harus diubah nih. Insinyur dan juga arsitek ini seperti apa dibutuhkan di dunia masa depan? Nah, ini dia. Kita kedatangan tamu spesial dari Fakultas Teknik Universitas Warmadewa. Ini dua bintang tamu yang sangat luar biasa sekali ya. Saya mau sapa dulu, selamat siang untuk yang pertama, kita ada Dr. Insinyur Agus Kurniawan STMT. Selamat siang Pak Agus.
1: Ya, selamat siang.
0: Selamat siang. Ya. Apa kabar Pak? Baik.
1: Baik.
0: Hari ini.
1: Ya.
0: Wah, segar sekali sepertinya Pak. Kita Black Faculty, Pak. Ya. Dan ini merupakan dosen program studi profesi arsitek, benar Pak ya?
1: BPA.
0: Oke, baik. Dan juga kita kedatangan dosen cantik yang sangat luar biasa siang hari ini, ada Ibu Dr. Insinyur Nikomang Armaini STMT yang merupakan dosen program studi profesi insinyur ya.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang. Yang mana ini mic-nya? Coba Ibu dites dulu. Ya.
2: Siang.
0: Wah, yang mana ini ya? Coba Ibu lagi. Oke. Boleh Ibu coba lagi, Bu?
3: Siang.
0: Nah, oke, baiklah. Oke, aman ya. Aman. Ibu gimana kabar hari ini?
3: Baik.
0: Luar biasa baik ya, Bu ya. Lagi sibuk enggak hari ini?
3: Sibuk.
0: Sibuk, sangat sibuk ya.
3: Ya.
0: Apalagi
3: maklum, orang Bali, Raina.
0: Ya, ibunya curhat. Iya Bu, Raina mau tumbuk-tumbuk hari ini sama besok Bu. Gimana dong saya? Saya pusing nih. Tapi kita gak ngomongin Raina ya Bu ya. Tapi kita ngomongin mengenai tadi yang Bram udah spill ya.
3: Siap.
0: Kira-kira apa sih yang dikerjakan seorang insinyur dan juga arsitek? Dan gimana sih insinyur dan arsitek nih dibutuhkan di dunia masa kerja masa depan gitu ya. Nah, kalau kita ngebahas sekarang nih ya, Pak Agus dan juga Ibu Komang,
3: yeah.
0: Saya panggil Ibu Komang Bu ya, yeah. Boleh ya Bu ya. Kita kan sering mendengarnya Bu ya, dan Pak Agus ya, kita sering mendengar profesi insinyur dan juga arsitek seperti itu ya. Tapi sebenarnya apa sih peran keduanya dalam kehidupan sehari-hari? Apakah mereka berdua ini sesuatu yang sama atau beda sebenarnya Pak? Boleh siapa? Pak Agus atau Bu Komang?
3: Silakan
0: Pak. Oh Pak Agus dulu boleh, silakan.
1: Oke, terima kasih. Saya dari program profesi arsitek dari Universitas Warmadewa. Ini dua apa ya, PPAS dan PPI.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu dua hal yang berbeda. Okay. Kalau misalkan dia PPAS itu dari profesi arsitek, itu kita sebagai jembatan, itu sebagai jembatan dari S1 yang akademis, kemudian kita lanjut nanti ke jenjang profesional. Itu kita istilahnya kita godok di PPAS.
0: Oke. Okay.
1: Kita godok di PPAS untuk memenuhi standar internasional, yaitu pendidikan arsitektur 5 tahun.
0: Oke.
1: Okay. Kenapa itu kita 5 tahun untuk standar internasional? Karena di negara lain itu rata-rata 5 tahun atau 7 tahun baru dia profesional.
0: Baru profesional ya, ya selama itu ya Pak ya.
1: Ya. Oke, okay. Kalau kita di Indonesia itu kita dipaksa 4 tahun.
0: 4 tahun, betul.
1: Ya, itu belum profesional.
0: Oke. Okay.
1: Nah, dan itu belum diakui di internasional. Nah, makanya kita tambahkan, jadi istilahnya kemarin kita ada rakernas di Makassar. minggu lalu saya ke situ. Yeah. Itu ada 4+1, yeah. 4 tahun di S1, okay. Kemudian 1 tahun di profesi.
0: Profesi.
1: Ya. Mm-hmm. Kemudian kita nanti juga rencananya di Ormadewa kita buka 4+2, itu adalah 4 tahun di S1, kemudian 2 tahun di magister.
0: Magister.
1: Magister yang kita rencanakan itu adalah magister alur desain. Nanti tamatan dari kita singkat menjadi MAAD, okay. Magister Arsitektur Alur Desain, itu langsung nanti STRA.
0: Oke.
1: Okay, langsung STRA. Dia istilahnya langsung profesi.
0: Profesi.
1: Nah, itu nanti kelebihannya. Gitu, seperti itu. Sehingga bisa diakui di internasional.
0: Oke.
1: Okay. Ya, ya, ya, ya. Yang karena lulusan-lulusan kita kemarin banyak dikejar oleh negara-negara tetangga.
0: Keren. Iya, yeah. Yeah, Pak, ya. Yeah.
1: Maksudnya 4 tahunnya itu gitu dikejar, yeah. Terus dikejar karena lulusan kita kan banyak yang keluar gitu.
0: Yeah.
1: Untuk bisa masuk ke, terutama mungkin Bapak tahu negaranya itu, untuk masuk ke negara itu kita dituntut 5 tahun
0: seperti itu ya. Itu untuk minimalnya ya, Pak, minimal ya supaya itu bisa langsung masuk ke industri itu ya, berarti Pak. Oke, baik.
1: Ya, meskipun setelah kita 5 tahun nanti masuk ke negara itu, kita akan dites lagi juga sama di negara itu. Nah, sebelum kita dites, nah standar 5 tahun itu harus masuk dulu.
0: Oke. Okay.
1: Nah, seperti itu.
0: Oke, maka muncullah profesi insinyur ini
1: seperti profesi arsitek.
0: Sorry, arsitek itu ya, Pak. Itu. Oke, ya. Baiklah. Oke. Kalau untuk insinyur sendiri, Ibu Komang, gimana itu?
3: Ya. Kalau insinyur, ya insinyur beda dengan PPRS ya. Kalau kita pendidikan profesi insinyur, kami di Warmadewa sudah buka dari tahun 2023, duluan kami lahir daripada Bapak Agus. Gitu. Jadi profesi insinyur itu merupakan jembatan kita ya, jembatan dari mahasiswa atau alumni yang sarjana teknik untuk ke jenjang yang profesional seperti itu. Jadi kami yang bergerak di bidang pendidikan profesi insinyur, jadi tidak hanya dari sarjana teknik, namun juga kalau berdasarkan undang-undang itu kita juga diperbolehkan untuk menampung atau merangkul teman-teman yang di luar teknik seperti itu. Ada juga yang dari kehutanan, ada yang dari pertanian, seperti itu, perikanan. Namun untuk saat ini kami yang di Warmadewa hanya fokus kepada teman-teman dari sarjana teknik karena juga berdasarkan SDM-nya yang ada di Fakultas Teknik dan Perencanaan Universitas Warmadewa. Jadi seperti itu. Nah, kami nanti yang menjadi pembeda antara profesi dengan sarjana teknik, kalau sarjana teknik itu adalah akademiknya. Nah, pendidikan profesi insinyur juga akademik tapi menuju jenjang profesi. Nah, berdasarkan undang-undang keinsinyuran, undang-undang 11 tahun 2014 itu yang menyebutkan bahwa profesi insinyur itu merupakan jembatan untuk kita menjadi seorang profesional di praktek keinsinyuran.
0: Seperti itu ternyata. Ya. Ya.
3: Jadi adik-adik mahasiswa yang kemarin ikut di S1 teknik, jadi tekniknya bisa dari sipil, teknik komputer, elektro, mesin, kimia, kemudian teman di arsitek pun ikut juga untuk ke jenjang profesi insinyur. Jadi mereka walaupun sudah di PPAS, tapi untuk nanti bergerak di bidang pengawasan konstruksi wajib memiliki profesi insinyur tersebut. Yang membedakan dari ars sama insinyurnya. Nah, nanti tapi pendidikan profesi insinyur ini tidak hanya melahirkan gelar insinyur. IR hanya boleh dipegang sama teman-teman yang sudah berpendidikan profesi insinyur.
0: Oh, seperti itu ya, Bu.
3: Beda
0: ya,
3: dengan IR yang di zaman senior-senior.
0: Senior dulu
3: kita,
0: ya, benar.
3: Kalau itu IR akademik strata 1.
0: Strata 1, betul.
3: Kalau sekarang IR-nya untuk profesi keinsinyuran.
0: Oh, seperti itu. Makanya saya juga bingung. Oh, ternyata ada IR lagi sekarang ya. Kalau dulu kan untuk strata 1 ya, sekarang untuk yang profesi. Seperti itu. Berarti kalau saya teknologi komputer bisa dong, Bu, ya?
3: Bisa.
0: Oke, baiklah.
3: Silakan bergabung kepada kami.
0: Wah, sudah diprospek duluan, guys. Oke, baiklah. Ibu Komang luar biasa ini ya. Boleh lah, Bu, nanti ya. Nanti di belakang ya kita ngomongin ya, Bu ya. Tapi ya, Bu Komang, Pak Agus, kan kita tahu untuk pendidikan profesi itu sendiri kan apakah penting nih dalam perjalanan karir di kehidupan nyata sehari-hari? Seberapa pentingnya sih untuk di perjalanan karir sendiri untuk profesi insinyur dan juga arsitek itu sendiri? Pak Agus mungkin?
1: Oke, terima kasih. Sudah pasti itu penting gitu ya. Sudah pasti penting karena tadi juga disebutkan oleh Bu Komang itu sampai ada undang-undangnya gitu.
0: Iya, benar-benar.
1: Sampai ada undang-undangnya. Kemudian kalau misalkan di kenyataannya gitu ya, di kenyataannya di lapangan gitu ya, hal itu diperlukan gitu ya, karena kalau misalkan dulu itu kan pendidikan kita itu sampai kuliah tuh sampai 4 tahun sampai 5 tahun.
0: Iya, benar Pak.
1: Ya, bahkan ada sampai 10 tahun kuliah S1.
0: Iya, waduh.
1: Benar lagi. Ya, kalau dosen-dosen saya itu sampai 15 tahun, Pak.
0: Oh iya.
1: Iya, ya, sampai untuk kuliah S1. Nah, disitulah mereka digodok sebenarnya gitu ya, menjadi profesional karena rata-rata mereka dulu kuliah sambil bekerja.
0: Iya, betul.
1: Ya, sambil bekerja gitu ya. Langsung magang, kalau sekarang istilahnya kalau di profesi arsitek itu istilahnya magang, magang selama 4.000 jam.
0: 4.000 jam.
1: Ya, itu. Gitu. Nah, disitulah mereka digodok kembali untuk berprofesi selayaknya yang diundangkan oleh undang-undang arsitek.
0: Okay.
1: Seperti itu. Kalau misalkan pengalaman saya itu yang kita terima misalkan di profesi arsitek itu rata-rata mereka fresh graduate. Ya, fresh graduate gitu ya. Rata-rata mereka belum memenuhi persyaratan itu. Meskipun mereka sudah bilang sudah bekerja dan sebagainya, tapi rata-rata mereka belum memenuhi standar setelah kita godok lagi satu tahun itu, dan nanti dilanjutkan lagi dengan magang 4.000 jam tadi.
0: 4.000 jam tadi itu ya, Pak ya. Okay.
1: Itu diharapkan. Diharapkan mereka sudah berstandar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh undang-undang arsitek itu.
0: Oke, okay, baik.
1: Nah, itu. Nah, gitu. Jadi kita untuk meningkatkan apa namanya? Profesionalitas. Kemudian kita tambahkan juga jam terbangnya. Kemudian yang lebih penting lagi kalau kita di profesi arsitek itu kita lebih banyak menekankan kode etik.
0: Kode etik, oke. Okay.
1: Ya, kode etik itu. Meskipun di S1 sudah dapat kode etik, tapi di S2 di profesi arsitek itu kita lebih matangkan lagi satu semester tentang kode etik itu.
0: Oke, okay, baik.
1: Nah, bahkan kita kerjasama dengan IAI, Ikatan Arsitek Indonesia, apa namanya, wilayah Bali. Kita setiap setiap tahun kita adakan penataran kode etik, PKE namanya.
0: Oke.
1: Penataran kode etik yang kita laksanakan kerjasama dengan IAI.
0: Oke.
1: Nah, jadi kita lebih tekankan di situ, di kode etiknya. Dan kode etik itu kalau misalkan yang kita alami selama ini, kita tidak hanya tentang kode etik keprofesian yang keluar gitu, tapi juga yang di dalam.
0: Oke.
1: Yang di dalam. Misalkan kode etik berkontrak, kode etik penggambaran, nah, kode etik melaksanakan apa? Mengerjakan proyek-proyek perencanaan khususnya.
0: Oke, seperti itu. Berarti lulusan profesi dari arsitek sendiri sudah pasti oke lah ya Pak ketika dia terjun di dunia kerja. Jadi kan semakin firm kita bilang ya dengan apa yang sudah dipelajarin seperti itu ya Pak ya. Oke, baik. Untuk di insinyur sendiri Bu Komang gimana itu?
3: Ya, kalau di insinyur ya misalkan undang-undang lagi ya. Jadi yang yang tadi saya sebutkan bahwa yang sarjana teknik itu adalah pondasi ilmunya. Jadi kita kalau hanya bergelar sarjana teknik kita baru tahu teorinya saja. Walaupun mungkin di S1 juga sudah ada kegiatan kerja praktek atau magang, tapi skalanya itu masih sempit waktunya, sebentar seperti itu. Nah, di profesi insinyur itu pun juga ada Sesuai dengan kurikulum yang sudah ditetapkan. Uh-huh. Jadi kami mengadopsi kurikulum yang diteruskan dari Persatuan Insinyur Indonesia Pusat.
0: Oke.
3: Okay. Jadi di seluruh PSPPI di Indonesia akan kurikulumnya sama. Nah, sama semester 1 pun kita memberikan materi kuliah itu memang sudah ditetapkan semester 1 itu ada mata kuliah kode etik, kemudian profesional, sama K3. Ya. Jadi tiga hal itu yang benar-benar dimantapkan ke anak-anak yang ngambil profesi insinyur tersebut, seperti itu. Nah, namun karena kita di insinyur itu ada dua jalur ya, nanti detailnya seperti itu. Jadi untuk anak-anak yang fresh graduate ngambil langsung ikut profesi insinyur tersebut, satu semester itu benar-benar kita menyampaikan bagaimana sih seorang insinyur nanti di lapangan, kode etiknya apa ya, namanya juga attitude itu ya, larinya ke attitude kita di proyek seperti itu. Bagaimana kita mengaplikasikan juga atau mencontohkan kondisi-kondisi yang di lapangan seperti itu. Bagaimana kita harus bisa bersikap profesional. Kemudian yang penting adalah K3L tersebut. Bagaimana kesehatan, keselamatan kerja konstruksi itu benar-benar kita terapkan. Nah, emang kalau kami yang di Fakultas Teknik Perencanaan yang khusus di S1 Teknik Sipil, karena kebetulan juga saya ada di Teknik Sipil. Jadi emang kita emang dari S1 juga sudah mendapatkan mata kuliah yang ada mengandung K3 tersebut. Jadi anak-anak didik yang dari S1 juga sudah paham apa itu K3. Nah, sekarang di profesi insinyur kita matangkan lagi bagaimana dia menerapkan K3L itu di lapangan. Itu benar-benar bisa diangkat menjadi mungkin bagi kami yang dosen jadi bahan penelitian seperti itu. Ya, jadi mereka akan memberikan kalau teman-teman yang jalurnya RPL, ya mereka akan memberikan testimoni lah bagaimana K3L itu di lapangan. Jadi dosennya yang malah belajar sama anak, teman-teman yang RPL seperti
0: benar. Jadi saling belajar satu sama lain.
3: Karena kami di profesi insinyur nggak ada tuh dosen sih dosen statusnya, tapi di saat kita belajar menerapkan kurikulum itu ya kita sama-sama belajar, sama-sama sharing seperti itu. Karena kami yang mungkin di kampus, apalagi perempuan ya, sedikit ada pengalaman di lapangan. Jadi banyak hal, kalau saya sendiri banyak hal dapatkan dari teman-teman yang ambil RPL sebut.
0: Ih, seru ih, saling ngisi jadinya Bu. Seru. Ih, makin pengen nih kuliah di profesi. Ayo, digaskan. Gaskan sih ya. Tadi kan juga dibilang untuk fresh graduate dari lulusan tekniknya Bu Koma, Pak Agus ya. Jadi apa sih sebenarnya membedakan antara lulusan teknik dan juga seorang insinyur atau mungkin arsitek di bidang profesional? Tadi kan sudah membedakan adalah kode etiknya itu sendiri. Ada nggak sih yang lebih spesifik lagi yang membedakan antara lulusan fresh graduate lulusan teknik dengan insinyur atau arsitek di bidang profesional itu? Ya. Agus mungkin boleh.
1: Terima kasih. Kalau misalkan di kurikulum, gitu ya, di kurikulum kita di profesi arsitek itu misalkan di semester 1 gitu, sama seperti di insinyur, tetap itu yang pertama itu adalah mata kuliah kode etik. Nah, itu ada. Kemudian yang kedua itu penekanannya kepada lokalitas. Jadi kita ada mata kuliah di situ namanya pengetahuan arsitektur Bali. Nah, kemudian ditambahkan juga lanjutan mata kuliah tematik namanya P5, P6 sama P7 itu sampai misalkan ada mata kuliah arsitektur regionalisme gitu ya. Jadi kita ajarkan gitu ya, kita sosialisasikan bagaimana aturan-aturan perencanaan yang harus dilakukan untuk di Bali atau misalkan di daerah mana dia nanti akan dia berprofesi. Ya, sebab kan tidak tidak selamanya mereka akan berprofesi itu di Bali.
0: Betul.
1: Ya, bisa aja nanti dia berprofesi di Lombok, bisa juga dia berprofesi seperti kemarin ada yang berprofesi ke Papua seperti itu. Ya, kita ajarkan mereka menggali bagaimana kearifan lokal yang ada di di masing-masing daerah itu.
0: Oke. Nah, seperti itu. Berarti diajarkan bagaimana nanti dia akan terjun di daerah tersebut seperti itu, Pak ya. Jadi mereka itu sudah siap lah ketika terjun di dunia profesional seperti itu, Pak ya.
1: Iya, itu harapan kita seperti itu, gitu ya. Kemudian materi studio, kalau misalkan kita di studio 1 itu kita ada studio sampai studio 6 gitu ya, studio 6. Kalau misalkan di profesi kita lanjutkan studio itu dengan nama

0: Okay.
1: Ya, misalkan contohnya seperti kemarin BPA 1 kita fokus di adaptive reuse. Ya. Karena kenapa kita masuk ke adaptive reuse? Karena kedepannya gitu ya. Bangunan kan sudah ya penuh di Bali gitu.
0: Iya, betul.
1: Penuh di Bali. Ya, bagaimana kita memanfaatkan bangunan-bangunan yang sudah ada agar berfungsi kembali.
0: Seperti itu ya, Pak. Ya,
1: berfungsi kembali gitu ya. Itu yang kita jadikan studi kasus gitu ya. Mungkin Kak Bram tahu apa namanya Robinson.
0: Ya,
1: mungkin kita tahu apalagi Kertawijaya.
0: Iya. Wah, ketahuan saya tuh.
1: Sudah dibongkar.
0: Benar-benar.
1: Tahu juga Informa gitu.
0: Informa
1: ya.
0: Betul.
1: Seperti itu. Nah, itu kita jadikan studi kasus kemarin.
0: Baik.
1: Seolah-olah dosen itu sebagai apa ya, sebagai owner gitu ya. Mereka disuruh merancang ulang dengan metode adaptive reuse gitu ya, metode adaptive reuse gitu ya. Ya. Tidak lagi merancang dari baru.
0: Baru seperti itu ya, Pak ya.
1: Jadi kita dia menggunakan bangunan-bangunan yang sudah ada. Ya, cocoknya difungsikan seperti apa dengan metodenya seperti apa.
0: Nah, seru ini, Pak. Ya,
1: metodenya seperti apa? Karena ke depannya akan seperti itu, Pak.
0: Oke.
1: Ya, seperti di Surabaya. Sekarang lagi gencarnya di Semarang, di Kota Tua itu, dekat pelabuhan. Nah, itu sedang gencar sekarang di situ.
0: Iya.
1: Nah, gitu, memanfaatkan bangunan-bangunan peninggalan kolonial ya, seperti itu.
0: Bener. Ih, bagus sih, Pak. Jadi bangunan-bangunan yang lama jadi enggak dihancurkan semerta begitu aja, tapi dimanfaatkan menjadi sesuatu yang baru.
1: Iya, sesuatu yang baru.
0: Wih, keren-keren nih.
1: Nah, misalkan kalau Bapak ke Pak Kak Bram ke mana? Ke Singapura. Nah, itu kan juga sama.
0: Sama, Pak.
1: Iya, benar-benar.
0: Betul.
1: Gitu. Bahkan sehingga mereka bisa lebih cepat pembangunan. Kok tiba-tiba ada begini? Lebih cepat dia.
0: Betul, Pak.
1: Tidak bangun dari
0: ini. Iya sih. Seru nih. Di Bali ditunggu, Pak, kayak gini, Pak, nanti Pak lulusannya. Harapannya seperti itu ya.
1: Iya. Kita arahkan seperti itu, Pak. Gitu ya.
0: Iya. Kalau tuh di insinyur sendiri, Bu Komang, gimana tuh?
2: Kalau di insinyur nanti membedakan antara fresh graduate sarjana teknik dengan profesi insinyur. Seperti ini dia, Kak Bram. Jadi sarjana teknik atau sarjana terapan. Kalau sarjana terapan kan yang diploma
0: 4 tahun,
2: betul. Itu ya. Jadi setelah mereka selesai dengan studi S1-nya atau sarjana terapannya, mereka bisa lanjut ke profesi insinyur. Seperti itu. Nah, kalau yang sesuai dengan undang-undang kan, kalau sudah mengikuti pendidikan profesi insinyur, boleh menggunakan gelar IR di depan nama kita. Nah, namun IR itu beda dengan izin praktek, Kak Bram.
0: Oh, beda lagi ya,
2: beda.
0: Bu.
2: Beda sama dokter. DR-nya udah ke depan boleh praktek. Nah, kita belum. Seperti itu. Itu memang udah diatur di dalam undang-undang ya. Setelah bergelar insinyur, nah, mereka yang sudah bergelar insinyur dari profesi insinyur itu wajib mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan surat tanda registrasi insinyur.
0: Oh, seperti itu.
2: Ya, kalau di arsitek, teman-teman kita di PPR, dia akan mendapatkan STRA. Kalau kita yang di insinyur akan mendapatkan STRI. Dan itu berproses dengan uji kompetensi. Yang mana uji kompetensi ini dilakukan oleh PII Pusat. Bukan lagi oleh institusi pelaksana program pendidikan profesi insinyur. Seperti itu. Jadi beda tugasnya nih. Kalau kita di kampus untuk menelorkan IR-nya. Tapi bukan hanya gelar saja juga, tapi sudah dimatangkan dengan penanaman kurikulum tersebut. Sesuai dengan kami juga ada rakernas kemarin bulan duluan kami daripada arsitek. Kami juga ada rakernas Jakarta, tapi yang hadir Pak Kaprodinya, kebetulan saya berhalangan hadir juga di acara tersebut. Nah, nanti setelah ada uji kompetensi itu, nah, di profesi insinyur itu profesionalnya itu ada tingkatannya, Kak Bram.
0: Oh, ada lagi.
2: Iya. sudah ikut uji kompetensi, nanti kita mendapatkan sertifikat kompetensi insinyur.
0: Oh,
2: nah itu tingkatannya ada tiga.
0: Okay.
2: Ada namanya IPP, jadi insinyur profesional pertama, kemudian ada IPM, insinyur profesional madya, dan IPU, insinyur profesional

0: sama.
1: Oke. Okay.
0: Jadi yang bisa menilai dari bisa tingkat bisa lolos di tingkatan itu adalah setelah kita masuk di webnya PII, kita diwajibkan untuk ujian kompetensi itu kita masuk di webnya PII, masuk lagi kita mengisi memberikan laporan terhadap kegiatannya kita. Gitu. Nanti setelah dinyatakan lulus, jadi itu yang setelah memegang STRI itu baru kita bisa berpraktek insinyur dengan aman. Seperti itu.
1: Oke. Itu obrolannya sudah sangat ini banget nih, berbobot banget nih Sobat Kura FM. Jadi buat Anda yang emang ingin melanjutkan untuk gelar profesi di insinyur ataupun arsitek, boleh nih dipikirkan matang-matang kira-kira cocoknya mana. Nanti boleh gabung di Universitas Warmadewa. Nanti kita akan lanjut lagi seperti apa sih sistem perkuliahan di sana, dan seperti apa sih dosen-dosennya galak gak sih gitu ya. Nanti kita akan lanjut di sesi yang kedua.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.

0: program Your Sweet Music Station Merdeka Menjadi Diri Sendiri. Udah siap belum? Udah siap belum mendaftar di Fakultas Teknik Universitas Farmadewa? Tadi udah di-spill banyak nih sama Pak Agus sama Bu Komang sendiri ya. Seperti apa sih di bidang profesi insinyur dan juga arsitek itu sendiri? Sangat menarik guys. Masa nggak pengen sih kuliah lanjut ya kan? Kalau Bram sih pengen nanti ya. Nunggu nanti seperti apa di-spill di dalamnya itu ya. Nah kita masuk ke segmen yang kedua nih yang lebih seru lagi. Nanti kita akan tanya seperti apa sih yang harus dipersiapkan dari mahasiswa itu sendiri untuk berkuliah di Fakultas Teknik Universitas Farmadewa itu sendiri, terus proses pendidikannya dan juga seberapa besar sih kebutuhan industri ini memerlukan tenaga profesi di bidang insinyur dan juga arsitek. Selamat siang, kita lanjut lagi. Kita mau bahas lagi nih Bu Komanda juga Pak Agus ya. Kita akan mau tanya nih, apa sih yang harus mulai dipersiapkan sebagai seorang mahasiswa nih, sebagai seorang Bram juga nih ya kan, kalau misalnya pengen banget jadi insinyur atau mungkin arsitek yang profesional nih. Boleh Bu Komang dulu deh, silakan.
1: Oke, apa yang harus dipersiapkan?
0: Iya,
1: yang pertama ya harus sudah bergelar sarjana teknik dulu ya.
0: Iya betul, ya. Benar.
1: Kalau belum bergelar sarjana teknik atau teknik terapan, STR, ya nggak bisa ke profesi insinyur seperti itu. Jadi yang harus mahasiswa untuk persiapkan ke jenjang profesi insinyur, ya pertama sih kesiapan mental juga. Kemudian bagaimana attitude sama etika komunikasinya. Cuma kami yang di Farmadewa karena membuka dua jalur, beda dengan teman di PPR, hanya ada satu moda aja. Sedangkan kami emang diizinkan emang dari PI pusatnya itu membuka moda RPL sama moda reguler.
0: Oke.
1: Gitu. Nanti yang membedakan seperti apa? Untuk teman-teman atau adik-adik yang fresh graduate, yang baru tamat sarjana teknik atau STR, nanti bisa ikut programnya ya, program reguler.
0: Oke.
1: Program reguler ditempuhnya 1 tahun. Seperti itu. Sama mata kuliahnya sama, ada cuma 6 mata kuliah aja. Tapi SKS-nya 24. Satu tahun itu kita tempuh 24 SKS, yang pembagiannya 6 SKS di semester 1. 18 SKS di semester 2. Itu untuk moda reguler.
0: Reguler.
1: Kemudian nanti yang di RPL, RPL ini nah, berdasarkan Porkom yang kemarin Rakenas Porkom yang terbaru. Nah, RPL-nya ini juga ini masih digodok sama kurikulum. Karena Porkom ini kan untuk penguatan kurikulumnya. Bagaimana teknis pelaksanaan kurikulum untuk yang RPL. Kalau yang RPL itu diperuntukkan untuk teman-teman yang sudah berpengalaman, minimal yang sudah mengenyam kegiatan keinsinyurannya atau praktek keinsinyurannya benar-benar 2 tahun full. Seperti itu. Kalau kurang dari 2 tahun tuh kami sudah pernah coba kurang agak melanggar dikit gitu ya. Ternyata kita di jalan ada ada kendala untuk menyelesaikan si anak ini seperti itu. Jadi kami yang di Farmadewa sudah berkomitmen jadi 2 tahun plus seperti itu, itu baru boleh ke RPL. Kalau kurang harus ke reguler.
0: Seperti itu.
1: Nah, yang untuk tahun ini, nah kami sudah di warning nih sama Dikti, sama ini masih menjadi apa namanya? Kami menunggu ketok palunya kurikulum yang baru. Masih sama 24 SKS, cuma untuk RPL itu ada dibagi dua lagi. Untuk yang di yang tamat sebelum 2014 dia akan mendapat pengakuan penuh RPL-nya. Namun tetap membuat pelaporan akhir itu tetap. Namun pengalaman kerjanya itu bisa kita akui, kita terjemahkan ke item atau ke mata kuliah insinyurnya. Itu yang akan menjadi tugas berat kami seperti itu. Karena kita harus menerjemahkan pengalamannya ini teman-teman yang RPL, mau jalur RPL tamat sebelum 2014 itu harus kita terjemahkan gimana etika profesinya, kemudian gimana profesional di lapangannya, penerapan K3L-nya ada enggak, praktek keinsinyurnya berapa proyek yang sudah dia tanganin, seberapa dalam ada konflik di dalam itu yang bisa diselesaikan, kemudian studi kasus yang benar-benar menjadi rujukan dia, akan menjadi keunggulannya si mahasiswa ini, seberapa aktif mengikuti seminar yang seperti itu kita terjemahkan berdasarkan mata kuliahnya di insinyur.
0: Ya,
1: tapi ada moda yang kalau yang tamat setelah 2014 hanya dapat pengakuan maksimal 70%.
0: Oh gitu.
1: Jadi dia ada sisa 30% itu untuk mengikuti perkuliahan.
0: Perkuliahan.
1: Nah, ini yang menjadi PR bagi kami untuk saat ini untuk bagaimana pelaksanaannya.
0: Oke.
1: Itu yang harus dipersiapkan mahasiswa yang mau jadi mau kuliah di profesi insinyur itu harus tahu dulu ada moda, ada dua jalur. Mau ke reguler apa RPL. Udah bener gak saya ini RPL seperti itu, karena biar enggak salah ini ya, karena banyak kejadian dia mendaftarnya karena mikirnya RPL reguler itu sama saja.
0: Oh gitu.
1: Seperti itu, dia harus menggali pengetahuan juga. Ini loh, ada profesi insinyur seperti apa sih perkuliahannya.
0: Berarti bisa dikonsultasikan dulu ya Ibu ya. Ini cocoknya saya masuknya RPL atau yang reguler biasa, seperti itu ya.
1: Benar.
0: Berarti kalau untuk yang RPL ini bakal di sistemnya potong SKS atau gimana jadi ya Bu?
1: Yang RPL itu nanti kita minta portofolionya ini mahasiswa.
0: Mahasiswa itu ya.
1: Itu yang kami tim dosen akan menerjemahkan. Itu sudah ada CPL, CPMK dari ini dari kurikulum yang berdasarkan yang sudah digodok sama Porkom. Ini kemarin Rakernas adalah gongnya waktu April itu kita benar-benar menyusun ya, itu sudah ada plus minusnya dari universitas yang besar ya, PTN-PTN yang sudah unggul, akreditasinya unggul, mereka sudah tahu ini loh permasalahan yang mungkin terjadi seperti ini. Jadi ada sharing lah PTN sharing, itu bener, kepada bener. Kami yang PTS seperti itu. Itu enaknya di Porkom, jadi ada sharing antar PSPPI.
0: Oh, wow, oke. Kalau untuk di arsitek sendiri, profesional Pak Agus, seperti apa itu yang harus dipersiapkan?
2: Terima kasih. Kalau di PPAS itu kurang lebih sama gitu ya. Yang pertama ya harus dari prodi arsitek gitu. Kami belum menerima prodi lain. Belum menerima gitu ya, karena sesuai dengan undang-undang kita hanya menerima lulusan dari arsitek. Kemudian kalau di universitas-universitas lain itu bahkan lebih mengkhusus lagi, mereka hanya menerima alumni mereka saja.
0: Oke.
2: Nah, kalau kami di Warmadewa kita menerima alumni dari universitas lain, tapi di awal perkuliahan itu ada matrikulasi.
0: Oke.
2: Matrikulasi. Gitu ya. Jadi ada kegiatan matrikulasi empat materi biasanya, gitu ya, empat materi, gitu ya, empat materi mulai dari yang pertama itu adalah arsitektur Balinya, yang kedua itu adalah konservasi, yang ketiga itu tentang green building, yang keempat itu tentang urban design gitu ya, terkait dengan Bali gitu ya. Nah itu kita adakan matrikulasi gitu ya. Kemudian sebelum itu di seleksi kita juga mensyaratkan portofolio. Yang kemarin, seperti kemarin itu ada beberapa yang portofolionya belum memenuhi. Tapi sebaiknya gitu ya, sebaiknya yang mengikuti PPAS itu sebaiknya yang sudah berpengalaman
0: ya, seperti itu
2: sebaiknya gitu ya. Karena apa? Karena kita harapkan itu nanti di mata kuliah-mata kuliah, karena lebih banyak studi kasus gitu ya, studi kasus bagaimana keprofesian mereka setelah lulus itu. Nah, bagaimana dia menjalankan atau mengikuti proyek-proyek itu di baik itu swasta maupun pemerintah seperti itu. Nah, kemudian sejak tahun pertama kita berdiri, itu kita ada mata kuliah BIM.
0: Oke, okay, BIM.
2: Ya, Building Information Modeling.
0: Modeling,
2: gitu ya. Seperti, ya. Ya, seperti itu. Karena kedepannya proyek-proyek itu akan berbasis itu.
0: Betul.
2: Ya, khususnya di konsultan sudah dipersyaratkan, kemudian di kontrak-kontrak juga sudah dipersyaratkan tentang kemampuan BIM itu sudah dipersyaratkan. Bahkan untuk proyek-proyek dengan nilai tertentu di tender juga sudah dipersyaratkan tenaga ahli yang bersertifikasi BIM.
0: BIM seperti itu.
2: Ya, seperti itu.
0: Okay.
2: Ya, kita mengarahnya ke situ.
0: Okay. Nah,
2: mengarahnya ke situ. Kemudian di pelatihan di semester 2 kita ada pelatihan BIM oleh tenaga expert ya, dari konsultan juga dan kita berikan juga mereka sertifikat ya, nanti sebagai bekal mereka bahwa kita di Warma Dewa sudah ada, mereka sudah mendapatkan pelatihan itu.
0: Oke. Okay.
2: Pelatihan itu. Nah, seperti itu. Kemudian selain BIM kita juga ada karena nanti di profesi arsitek itu tidak hanya di perencanaan, ya kita juga nanti bisa di pengawasan. Kita juga berikan mereka pelatihan mulai dari RAB, TKDN, kemudian time schedule. Nah, kita berikan seperti itu agar mereka memahami kegiatan-kegiatan proyek yang ada di lapangan.
0: Lapangan seperti ya, itu mulai, ya Pak.
2: Oke. Okay. Ya, kita berikan juga sertifikat seperti itu, gitu ya. Dengan kita mengundang tenaga profesional di bidang itu.
0: Oke. Okay.
2: Ya, yang sering kita ajak bekerja sama di lapangan.
0: Iya. Oke, seperti itu, Sahabat Guna FM. Jadi kalau misalnya ingin melanjutkan di bidang profesi insinyur ataupun arsitek, bisa nih, ya kan? Dari berbagai bukan hanya lulusan dari Warma Dewa aja, dari lulusan kampus lain pun bisa join seperti itu ya. Nah, kita membahas mengenai seberapa besar sih kebutuhan industri terhadap tenaga arsitek dan juga insinyur yang memiliki kompetensi profesional untuk di saat ini itu. Boleh Pak Agus, gimana tuh Pak?
2: Ya,
0: kebutuhannya seberapa besar nih di bidang industri?
2: Kebutuhan untuk di misalkan kalau misalkan di perencanaan gitu ya, di perencanaan itu sangat dibutuhkan.
0: Iya sih. Benar-benar.
2: Buktinya gimana? Buktinya di penandatanganan gambar itu di COP itu diwajibkan mencantumkan STRA.
0: Oh iya. Benar. Ya,
2: nama kemudian di bawahnya ada STRA.
0: STRA gitu, ya Pak ya.
2: Kalau tidak punya STRA tidak boleh.
0: Oh.
2: Iya. Itu di perencanaan. Kemudian di PBG juga sama seperti itu. Di SLF juga sama seperti itu.
0: Oke, baik.
2: Itu dipersyaratkan gitu.
0: Untuk dipersyaratkan seperti ya, itu Pak ya.
2: Seperti itu gitu ya. Kenapa seperti itu? Ya seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Pendidikan 4 plus 1
0: itu
2: ya, memenuhi mereka sudah dianggap memenuhi syarat internasional.
0: Oke, baik. Ya. Untuk di insinyur sendiri, Bu Komang, gimana itu?
1: Untuk di insinyur?
0: Seberapa besar kebutuhan industri untuk insinyur itu sendiri?
1: Kalau menurut saya cukup besar.
0: Oke.
1: Dan kayaknya akan semakin besar seperti itu ya.
0: Benar.
1: Oke. Karena kan kalau insinyur tidak hanya di dunia konstruksi aja.
0: Betul.
1: Seperti itu ya. Karena lingkungan pun untuk mencari keprofesiannya karena bicara lingkungan, tentu lingkungan kerja juga ke profesi insinyur. Cuma kami yang belum bisa menyelenggarakan itu ada di PSPPI di luar seperti itu. Nah, menurut saya sih akan semakin besar karena apa gitu ya. Sarjana tekniknya banyak.
0: Iya, benar.
1: Oke, ada berbagai bidang lagi ya S1-nya. Tapi apakah semua sarjana teknik itu sudah bekerja dengan atau sesuai dengan profesinya itu yang masih belum. Menurut saya sih masih belum. Itu yang kemudian apakah semua yang sudah bekerja sesuai profesi sudah memiliki etika profesi yang benar ataukah sudah bisa menjaga K3 di lingkungan kerjanya seperti itu, karena kita tahu sendiri ya banyak kejadian atau kecelakaan kerja itu karena kurangnya kurang matangnya penerapan K3 AL tersebut. Betul. Jadi menurut saya ya akan semakin besar.
0: Oke, tuh tuntutan dunia industri untuk profesi insinyur dan juga arsitek bakal semakin besar untuk kedepannya, karena kan era atau zaman selalu berkembang lagi, jadi tuntutan kebutuhannya juga semakin tinggi, sahabat Kuna FM. Nah, nanti kita akan membahas untuk di segmen yang ketiga, kita akan membahas mengenai idealnya siapa saja yang boleh mengikuti program dari profesi arsitek dan juga insinyur, dan apa aja persyaratannya untuk bisa daftar dan juga belajar untuk program studi profesi arsitek dan juga insinyur. Jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi.

0: Pendengar Premier Suite Music Station, merdeka menjadi diri sendiri. Kita melompat lebih tinggi yuk untuk menjadi tenaga profesi yang profesional. Apalagi kalau misalnya di bidang arsitek dan juga insinyur, pilihannya ke Fakultas Teknik Universitas Warmadewa aja dong ya. Tadi kita udah mau bahas banyak banget seperti apa kebutuhan yang diinginkan di bidang industri, ya kan. Kemudian seperti apa sih proses pembelajarannya, seperti itu kan. Nah, kita mau tanya lagi nih untuk Bu Koman juga Pak Agus ya. Ya, untuk idealnya yang mengikuti program profesi arsitek dan juga insinyur tuh siapa aja sih sebenarnya? Boleh di spill dong. Gimana?
1: Bagus.
0: Nih. Tunjuk nih.
2: gimana? Terima kasih, Mas. Peserta ideal untuk program profesi arsitek itu misalkan dia S1 sudah sudah sarjana arsitektur gitu.
0: Oke. Okay.
2: Dengan gelar SR. Biasanya tidak semua lulusan itu akan menjadi arsitek. Ya, contohnya saya jadi dosen.
0: Iya benar lagi.
2: Iya betul. Iya kan begitu. Semua gitu ya. Dari lulusan itu biasanya ini menurut IAI hanya 20% nanti yang akan jadi arsitek.
0: Oh, 20%
2: itu pun maksimal. Jadi kita punya lulusan, misalkan seperti kemarin, kita punya lulusan sekitar 200.
0: Wow.
2: 200 lulusan ya, kali 20%.
0: Berapa itu?
2: 40
0: orang. 40 orang ya jadi ya, Pak.
2: Ya, sebenarnya cuma, makanya kita buka hanya sekian gitu.
0: Oke,
2: ya. Karena tidak semua lulusan S1 itu akan menjadi arsitek. Mungkin Bapak tahu ada yang jadi gubernur.
0: Oh iya, benar.
2: Ada yang jadi iya, jadi anggota DPR.
0: Iya, benar.
2: Seperti itu ya. Itu. Jadi ya itu yang kita antisipasi, Pak. Gitu ya. Jadi kita hanya 20%. Jadi kita hanya per semester kita terima 30 orang.
0: 30 orang saja?
2: Iya, 30 orang gitu ya.
0: Berarti untuk pendaftaran juga sudah ditutup apa masih dibuka nih, Pak? Untuk PPA sendiri, Pak.
2: Sudah ditutup nanti ya. hari Sabtu ini kita sudah Sabtu ini kita sudah matrikulasi.
0: Oh, gitu.
2: Ya, sudah kegiatan matrikulasi.
0: Sudah mulai bahkan ya.
2: Sudah mulai. Untuk kegiatan kita komitmen dari awal itu kegiatan offline itu hanya hari Sabtu.
0: Offline-nya hari ya,
2: hari Sabtu. Apakah itu perkuliahan? Kalau hari Sabtu itu perkuliahan PPA 1 sama PPA 2 itu di kampus dari jam 9 sampai jam 1 siang.
0: Oke.
2: Karena kita tidak ngasih konsumsi gitu.
0: Makan saya sendiri ya, Pak ya.
2: Okay. Turun ke bawah ke
0: kafe. Iya, kafenya mah bagus.
2: Iya, ke kafe.
0: Nyaman. Gitu,
2: Kadang-kadang mereka jam 11 sudah turun.
0: Oh gitu.
2: Ya, naik lagi bawa gitu.
0: Silakan. Bawa kopi ya gitu.
2: Ya, seperti itu. Ya, sedangkan untuk perkuliahan kita di Kamis Jumat itu secara online.
0: Oh, online.
2: Ya, secara online. Wah. Dari pukul 6 sore sampai pukul 10 biasanya malam.
0: Oh, oke. Okay.
2: Ya, karena mereka kerja. Ya, karena kita tidak mengharapkan yang tidak kerja.
0: Oh iya sih, benar-benar. Karena kan untuk bidang profesi sendiri sih ya, Pak ya. Wah, ini sangat membantu sekali, Pak, ketika orang yang sudah bekerja nih ya kan, bisa kalau weekday online cuma di hari Sabtu aja pertemuan tatap muka gitu
2: offline,
0: ya, Pak.
2: Offline.
0: Oke, baik.
2: Baik itu nanti matrikulasi, baik itu ada kuliah umum, baik itu apa namanya pelantikan, semua hari Sabtu. Kemudian kegiatan apa tadi seperti pelatihan BIM, pelatihan TKDN, semua hari Sabtu.
0: Hari Sabtu juga.
2: Ya, dan itu kita minta di pas wawancara komitmennya. Hari Sabtu harus kosong.
0: Oke, siap.
2: Mereka harus mengosongkan waktunya hari Sabtu.
0: Hari Sabtu seperti itu ya, Pak.
2: Kalau tidak mampu.
0: Ya gimana dong, Pak? Jadi emang harus komit ya ketika harus emang udah harus masuk di profesi arsitek emang harus komit seperti itu ya, Pak ya. Enggak boleh main-main lah ya.
2: Hari Sabtu harus kosong.
0: Betul. Ya,
2: kalau tidak nanti silakan di tempat lain.
0: Oke, siap. Berarti untuk pendaftaran sudah ditutup berarti sudah, Pak ditutup, ya. Karena udah mulai juga ya.
2: Sudah mulai hari Sabtu ini sudah.
0: Oke, baik. Untuk insinyur Bu Komang gimana? Apakah pendaftaran masih dibuka dan idealnya siapa aja yang boleh join nih di profesi insinyur ini sendiri?
1: Untuk di insinyur di Fakultas Teknik Perencanaan Warmadewa itu masih dibuka sampai akhir Agustus ini. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, kita beda moda dengan PPR seperti itu. Kalau kita di PSPP ini masih diizinkan untuk melaksanakan perkuliahan secara online seperti itu. Jadi RPL di dua moda ini pun sebagian hampir mungkin 80% kegiatan secara online. Karena saya bilang ada persentase offline-nya tuh ya tetap ada.
0: Tetap ada ya, ya, ya.
1: Kegiatan kami di awal adalah pada saat nanti sudah mulai start perkuliahan perdana itu harus offline. Jadi syarat untuk bisa masuk di profesi insinyur Warmadewa itu yang pertama utama adalah ya ijazah transkrip nilai semester Strata 1 ya, sarjana teknik atau sarjana terapan. Itu yang utama. Karena kalau screening pertama nggak terpenuhi, ya udah ke reject dia, nggak bisa ikut di wawancara itu. Jadi itu syarat utamanya adalah ijazah sama transkrip. Yang mana nanti ada seleksi. Seleksi tulisnya tetap secara, seleksi pun kami laksanakan secara online. Seperti itu, karena kami juga masih ada fasilitas untuk Zoom yang dengan kota besar seperti itu. Karena yang rutin kami laksanakan memang seleksinya secara online. Kita share Google Form-nya, semua pertanyaan nanti kita pertanggungjawabkan kok untuk penilaiannya. Nah, nanti di sesi wawancara seperti yang saya sebutkan tadi, karena ada banyak bidang, nanti yang teman-teman bidang arsitek pasti diwawancara atau di seleksi lisannya itu sama teman yang bidang arsitek gitu. Untuk yang sipil bidang seperti itu ya. Jadi kita meminta kepada peserta yang mau kuliah di profesi insinyur persiapkan CV singkatnya atau portofolio singkatnya, karena itu yang bisa diceritakan pada saat wawancara. Karena dari situ kita melihat ini pengalaman berapa tahun, jadi layaknya di RPL apa reguler seperti itu. Itu syarat utamanya ya ijazah seperti itu ya. Sedangkan sekarang kami masih membuka sampai dengan tanggal 27 Agustus kalau tidak salah ya,
0: 27 ada Agustus ya.
1: Nanti ujian seleksinya ada di tanggal 2 September. Kemudian kami agak mundur untuk memulai start ininya perkuliahannya seperti itu, karena hampir semua PSPPI di Indonesia itu agak susah untuk mencari mahasiswa reguler. Masih susah menyadarkan anak-anak yang baru tamat
0: ST gitu ya.
1: Untuk langsung kuliah profesi. Karena mereka belum melihat dunia kerja.
0: Benar-benar.
1: Kemarin alumni kami ada yang baru satu tahun kemarin tamat. Dia nanya, "Bu, saya boleh RPL enggak?" gitu. "Ya enggak boleh. Kamu ya harus reguler," seperti itu. Akhirnya setelah lewat satu tahun baru bergabung di reguler.
0: Iya.
1: Tetap dia harus reguler karena ternyata di lapangan dia dibutuhkan untuk bisa punya STRI tersebut. Kebetulan mungkin tempat kerjanya ngambil pekerjaan yang meminta ada STRI seperti itu. Masuk kalau enggak salah dia kerjanya di BUMN Jadi dia diminta punya STRI. Nah, baru dia karena bisa online. Jadi itu kemudahan yang ada di kami seperti itu. Aktivitas bisa online untuk insinyurnya. Jadi untuk komunikasi pun kami tetap layanin seperti itu. Jadi aktivitas perkuliahan secara online.
0: Seperti itu guys, jangan tunggu-tunggu lagi kalau ingin menempatkan bidang yang lebih profesional untuk jenjang karir yang lebih bergengsi lagi. Jangan nunggu 1-2 tahun aja, langsung gas ya kan menuju profesi arsitek atau insinyur. Nah, terakhir nih dari Pak Agus sama Bu Komang, ada yang ingin disampaikan lagi enggak nih untuk calon-calon mahasiswa mungkin yang masih menimang-nimang apakah join atau enggak nih? Silakan. Siapa Pak Agus? Boleh, silakan dulu Pak Agus.
2: Terima kasih, Pak. Kalau kami di profesi arsitek ya, kita tidak hanya mencetak, istilahnya mencetak arsitek itu tidak gitu ya. Kalau kami lebih kami tekankan itulah bagaimana nanti lulusan kami bisa berprofesi gitu ya. Yeah. Nah, itu yang kita tekankan, berprofesi sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undang arsitek. Mm-hmm. Nah, itu yang lebih kita tekankan gitu ya. Yeah. Hmm. Contohnya apa? Contohnya masih banyak, mm-hmm. gitu ya, masih banyak. Meskipun dia sudah lulus 5 tahun, meskipun dia sudah lulus 3 tahun atau lebih itu setelah masuk di profesi arsitek itu masih banyak kita temui yang belum sesuai. Mm-hmm. Masih banyak yang belum sesuai. Nah, mm-hmm. itu yang perlu kita sesuaikan istilahnya gitu, yeah. ya. Yang mm-hmm. perlu kita sesuaikan karena kita bertanggung jawab juga dengan profesi kita di mm-hmm. Organisasi profesi kita IAI, yeah. gitu ya, kita mm-hmm. profesi kita. Karena kita dosen-dosen gitu mm-hmm. ya, dosen-dosen mm-hmm. selain juga dosen yang di PPA situ selain yeah. juga dosen, mm-hmm. mereka juga berprofesi di luar.
0: Oh, okay.
2: Juga berprofesi yeah. di luar. Kemudian kita juga ber-STRA. Mm-hmm. Kemudian kita juga kalau saya itu kita juga menjadi ikut di penatar kode etik kalau mm-hmm. di IAI gitu ya. Mm-hmm. Seperti itu. Mm-hmm. Jadi kita jadi satu dengan IAI gitu ya. Mm-hmm. Jadi kita hanya tidak hanya kita mencipta arsitek seperti itu gitu mm-hmm. ya, gitu. Tapi kita juga bertanggung jawab terhadap bagaimana dia menerapkan mm-hmm. kode etik seperti yang saya sampaikan tadi, mulai dari di perencanaan mm-hmm. sampai nanti di selesai di pengawasan seperti
0: okay. itu. Ya, ya. Oke, okay. Dari Bu Komang, silakan.
1: Iya. Ayo adik-adik.
0: Asik. Adik ini kakak Komang ini yang mau berbicara. Silakan gimana tuh.
1: Oke ya. Jadi kalau saya selalu menghimbau gitu seperti itu kepada adik-adik yang sedang studi S1 iya. apalagi yang nih sudah selesai ST-nya, mm-hmm. udah bergelar ST mm-hmm. gitu mm-hmm. seperti itu. Jangan menunda-nunda diri untuk mendampingi sarjana tekniknya yeah. seperti itu dengan kompetensi keinsinyuran. Mm-hmm. Ingat tapi kami bukan kami bukan mencetak gelar IR seperti itu mm-hmm. hanya itu gelar kalau hanya nyari gelar sih mm-hmm. gampang sekali yeah. seperti itu. Mm-hmm. Nanti di kuliah di profesi insinyur juga enggak mengejar IPK mm-hmm. tapi yang harus ditanamkan pada diri kita itu adalah seberapa banyak keterlibatan kita di praktek keinsinyuran.
0: Oke. Okay.
1: Okay. Nanti seberapa banyak juga solusi yang sudah ditemukan mm-mm. terhadap masalah-masalah di lapangan. Mm-mm. Nah, itu yang menjadi tolak ukur dari mata kuliah yang ada di kurikulum. Makanya okay. Porkom itu menegaskan atau dia Porkom PSPP itu yang bertugas untuk mensinergikan kurikulum yang ditetapkan sama mm-hmm. PII itu yeah. bagaimana penerapannya di lapangan mm-hmm. seperti itu. Anak-anak reguler itu semester 2 praktek keinsinyurannya mm-hmm. benar-benar melihat membuka mata terhadap yeah. kondisi di lapangan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dia harus menggali studi kasusnya. Hmm. Kalau kemarin di S1 dia hanya melaporkan, hmm. kalau di profesi insinyur dia harus bisa menganalisis.
0: Okay.
1: Tapi ini lebih rendah dari strata 2 hmm. ya analisisnya itu. Tapi yeah. dia akan mendalam. Misalnya hmm. dia menangani proyek ini konstruksi seperti okay. itu, proyek yeah. bangunan. Hal-hal yang bisa dia ambil akan menjadi pelaporan studi kasus seperti itu, Kak okay. Bram. Jadi mereka itu punya gimana ya? Bilang susah ya enggak. Dibilang enggak dibilang gampang ya susah. Saya kemarin itu ya, nguji anak-anak yang RPL, loh Bu kok gini Bu RPL-nya? Enggak, ini udah aturan dari PII. Jadi kan Warma yeah. Dewa itu kita kalau sudah ada aturan yang menetapkan bahwa kita harus menerapkan pola yang seperti apa, kita pasti ngikut seperti okay. itu. Kita nggak mau yang harus menunda-nunda mm-hmm. seperti itu, mm-hmm. tapi tetap kita akan melihat kiblat kita ke PSPPI yang ada mm-hmm. di luar selain yeah. yang di Udayana. Selalu mm-hmm. kita akan koordinasi sama kebetulan teman-teman juga di PSPPI itu ada beberapa yang menjabat ya di PII gitu ya, ikut di organisasi PII pusat. Okay. Jadi informasi itu lebih cepat nyampenya ke PSPPI Warma Dewa. Itu enaknya kita gitu loh. Okay. Jadi ada informasi apa, perkembangan apa, kita nyari koneksi, kita bertanya, kebetulan yang ditanya juga baik-baik gitu. Itu ya seperti ini Bu, sharingnya apa yang harus dilakukan. Ya udah saya sharing ke prodi, ayo gas gitu Kak Bram. Okay. Jadi kita fleksibel. Okay. Prinsipnya di Warma Dewa itu banyak fleksibelnya seperti itu.
0: Wah, terima kasih, sangat luar biasa sekali obrolan kita siang hari ini sahabat Kurafam. Terima kasih untuk kedatangan dari Pak Agus, dari Bu Komang juga, dari Fakultas Seni Universitas Warma Dewa. Jadi jangan ragu-ragu buat Anda nih sahabat Kurafam yang mau join untuk bidang profesi arsitek dan juga insinyur, langsung ya ke Universitas Warma Dewa aja. Silakan kepoin langsung Instagramnya, mau datang langsung ke kampusnya juga boleh, kece banget. Nanti kita akan ketemu lagi di another talk show yang lebih seru lagi. Jangan kemana-mana, Bram masih siaran sampai nanti di jam 4 sore.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
7: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klandis Grosir, memang komplit dan murah, cung. Harganya grosir.
6: Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
7: Borong? Iya, ayo kita borong semua.
8: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil, dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date, dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
9: Perlengkapan bayi, ya, Klandis Grosir, terlengkap dan termurah.

0: tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
6: Matur suksema.
5: Jadikan setiap langkah Anda berarti, mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: ya kalau siang-siang kayak gini panas diademin sama ciwi-ciwi JKT48 Rhapsody. Mau dong. Tapi kalau misalnya udah siang hari ini moodnya sudah mulai burn out, habis itu agak sedikit udah dedor banget, coba dikasih jeda dulu tubuh ini, dikasih jeda dulu aktivitasnya dengan cemilan favorit Anda di siang hari. Biasanya apa sih untuk bikin moodnya balik lagi? Apakah kopi ya, kopi plus jajan Bali atau mungkin cemilan lainnya, atau mungkin cari yang seger-seger dulu deh biar menyegarkan otak dan juga pikiran ini, mungkin dengan es gula sama rujak ini jadi pengen ya. Atau mungkin es teler doang, atau es kelapa, atau mungkin Anda nggak ada treatment jajanan supaya mood boosternya naik, ya udah kayak jeda aja tanpa nyemil. Coba Anda tim yang mana, kita mini foodnya santuy aja lah ya, yang relate-relate aja ya. Anda ketika siang hari ini untuk mood boosternya lebih baik lagi, biasanya Anda mengkonsumsi cemilan apa sih biar mood booster siang hari ini lebih naik lagi? Boleh cerita yuk, sambil ikutan request lagu favorit baru sempat nyapa lo guys ya. Silakan request lagu favorit Anda, WhatsApp, Telegram 0811 393 494, Instagram dan juga Facebooknya @PinguinFM Bali, X-nya boleh dimention @RadioPinguinFM. Jangan lupa untuk formatnya ketik nama Anda, spasi usia, spasi request lagu, salam-salam dan juga mini foodnya. Jajanan atau cemilan apa sih yang biasanya membuat mood booster Anda naik di siang hari ini dengan kondisi yang seperti ini Anda hadapkan? Sampai nanti di jam 4 sore ya. Abis ini Bram juga bakal bahas nih apa aja yang harus dilakukan saat Anda ngerasa kayak kurang bobo tapi biar tubuh tetap fit, itu seperti apa, kita bahas di Fit and Health.
1: Fit and Health. Fit and Health. Fit and Health.
0: Kalau Anda salah satu di antaranya ngerasa kayaknya tubuh ini kurang fit banget nih Bram, gimana dong, gajian masih lama, baru juga tanggal 11. Tenang ya, banyak penyebab atau faktor ya, penyebab kurang tidur juga ya. Mulai dari setumpuk pekerjaan yang harus diselesaikan, kondisi kesehatan tertentu, stres salah satunya juga, bahkan karena lupa waktu mengikuti serial favorit Anda. Kayak maraton nonton Dracin, Drakor ya kan. Ini yang membuat Anda kurang tidur ya. Tapi apapun masalah alasannya, sahabat Good FM, kurang tidur itu bisa menyebabkan tubuh kerasa kayak tidak berenergi, tidak punya daya, alias lemas, lunglai, lesu. Sementara itu jangka waktu panjang kalau misalnya tetap Anda biarkan seperti ini akan berdampak pada kesehatan Anda. Hati-hati ya. Yang pertama nih, akibatnya kalau misalnya Anda kurang tidur, ini kayak bisa ini ya, bahaya buat kesehatan. Jadi menebus tidur malam yang kurang dengan bangun lebih siang tampak lebih ide bagus ya untuk memenuhi kebutuhan jam tidur. Tapi sebenarnya hal tersebut bisa mengganggu ritme sirkadian tubuh kita loh, yakni ritme biologis yang mengatur fluktuasi selama 24 jam, termasuk dengan mengatur kapan harus tidur dan juga kapan harus terbangun. Salah satu praktisi ini mengatakan penting untuk tetap bisa bangun di pagi dengan waktu yang sama setiap harinya untuk bisa menjaga ritme sirkadian yang mengatur kapan tubuh ini harus tidur dan juga kapan harus bangun. Yang selanjutnya ya, sinar matahari, berjalan kaki dan juga tidur siang ternyata efektif juga loh ya. Jadi mendapatkan sinar matahari sesegera mungkin setelah Anda bangun di pagi hari ini dapat membantu loh memastikan otak Anda tidak merasa masih berada di balik selimut. Jadi cahaya matahari ini sendiri ini bakalan membantu meningkatkan dopamin, yakni hormon yang membuat merasa lebih bahagia, yang dapat membantu menekan melatonin dan juga mengeluarkan lebih cepat dari sistem tubuh, sehingga Anda ngerasa lebih segar dan juga lebih fit. Jadi kalau misalnya Anda ngerasa kayak lebih capek atau mungkin malas, segera buka jendela Anda, biarkan matahari masuk, seperti itu ya. Yang selanjutnya, kalau kurang tidur cenderung kan akan membuat Anda ngerasa lemes ya, pusing dan juga gak semangat. Tapi menurut penelitian juga, ritme sirkadian tubuh akan tetap membantu Anda kuat terjaga meski kurang tidur. Kurangnya waktu tidur yang kronis ini berisiko menyebabkan sejumlah masalah kesehatan. Jadi penting nih untuk memprioritaskan waktu tidur di malam berikutnya, bahkan tidur lebih awal dari waktu yang tidur biasanya. Misalnya tidurnya di jam 10, coba di jam 9. Biasa tidur jam 11, coba jam 10. Ya, ini untuk mengejar waktu tidur yang hilang di malam-malam sebelumnya. Jadi tidak ada alasan untuk tidur lebih lebih malam ya. Jadi ini juga akan berpengaruh ke kesehatan Anda loh guys.

Benny Blanco, Selena Gomez, dan juga Becky G resmi merilis lagu kolaborasi bertajuk Telvido La La pada 31 Juli. Mengusung nuansa Latin pop yang ceria dengan refrain La La La La yang udah melekat di telinga, lagu ini mempertemukan tiga nama besar di industri musik dalam satu proyek yang telah lama dinantikan para penggemar. Menjelang perilisannya, Selena Gomez dan juga Benny Blanco sempat membagikan cuplikan lagu ini melalui media sosial. Dalam video yang diunggah oleh Selena Gomez yang baru aja merayakan ulang tahun ke-34-nya, dia tampil santai dengan kaos putih tanpa lengan dan juga riasan yang minimal sebelum bertransformasi menjadi tampil glamor dengan gaun emas mengikuti irama lagu.

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pingun FM Bali.

0: Back to the Past. Back to the Past.
1: Pencipta lagu ini menunggu 21 tahun sampai akhirnya menghasilkan satu lagu hit ini. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Lauren Christie, bagian dari tim produksi The Matrix, sudah menciptakan lagu dari sejak usia 12 tahun. Dia bahkan sempat merilis singlenya sendiri sebagai penyanyi solo. Namun, baru di usia 33 tahun, setelah menulis ratusan lagu, akhirnya pecah telur di single yang dia ciptakan untuk seorang pendatang baru pada waktu itu bernama Avril Lavigne. Dan lagu itu adalah Complicated. I'm Wibi Nugraha, your music.

Pingguna FM Your Music Station, merdeka menjadi diri sendiri. Sudah di jam, hampir jam 3 sore sih, 1 menit lagi lah. Yang masih mau request lagu, silakan, masih ada kesempatan sampai nanti di jam 4 sore. Yang masih mau ngobrol-ngobrol, oh, rame ya guys, terima kasih loh. Tapi request lagunya gak sampai jam 4 sore aja kok. Boleh sampai nanti di jam 12 malam cus. Kalau misalnya ada yang mau diputar lagunya sekarang juga, kasih tahu Bram juga, langsung di WhatsApp dan juga Telegram ya, 08 11 39 3494, Instagram, Facebooknya Pingguna FM Bali, X-nya boleh mention at Radio Pingguna FM, sambil ikutan mini vote-nya ya. Biasanya cemilan yang membuat Anda jadi mood booster lagi, jadi semangat lagi, cemilan siang ini apa sih? Boleh di spill dong, kasih tahu dong, jangan malu-malu dong. Selamat malam. Selamat sore dulu buat yang sudah menyapa tadi. Dari tadi ada Gung Panji. Hai Gung Panji, apa kabar Punapi Gatre? Semoga sehat-sehat aja ya. Kiap kok nih katanya. Biar semangat, tadi lagunya sudah Siloon Seven, melompat lebih tinggi. Semoga jangan terlalu tinggi, nanti jatuhnya sakit loh, ya kan? Siang ini kiap banget, butuh lagu yang dar-dar-dor, semangat siaran katanya. Terima kasih, lagunya sudah juga tadi ya. Ih lucu deh stikernya. Asif, ah, terima kasih ya. Ada Murai Cinta, selamat sore. Celine Dion, To Love You More, tadi juga sudah ya. Semoga sore hari ini makin happy dan menyenangkan. Fapang, lagunya barusan sudah. Zain dari The Still Down juga. Salamnya buat Aldo, ada Sanjaya, Rian, Agus, Eka, Dewi, dan juga semuanya katanya. Terima kasih buat Bram, terima kasih juga. Ada Mas Ryan Putra, ini requestnya Charlie Puth, Hikaru Utada Yang Home, sudah disiapkan, ditunggu aja ya. Mas Rian, apa ini cemilan mood boostermu di siang hari biasanya? Apa dirimu nyemil apa enggak nih? Kalau katanya Mbak Dian Kesuma ya, siang-siang kayak gini cemilannya biasanya kopi aja. Kalau ada jajanannya ya ayo, kalau enggak ya udah enggak usah ya. Katanya, selamat ngopi. Udah ngopi belum nih? Enggak pernah, kulit Mbak Dian kayaknya ngepap kopi deh. Coba pap dulu kopinya. Katanya, kopinya keduanya katanya, kopi hitam boleh, kopi kacer juga boleh, tapi lebih sering kopi hitam katanya, dikit gula kalau siang hari. Oh, biar makin nendeng gitu ya. Selamat sore juga buat Gus Bauer, requestnya Nyoman Paul, tunggu apa lagi. Cemilan sih yang favoritnya kopi sama jajan Bali. Ih, sekali mantap, beli Gus. Ada Bu Jujan, ye numben nongol, udah pulang apa bolos nih? Bu Juninate ini emang ya. Mood booster siang hari ini kopi aja, kopi isi jaje katanya. Oh, diaduk jadi satu nih apa gimana nih? The script man in the arena. Oke, ditunggu lagunya ya. Semoga dengerin, awas enggak dengerin ya. Tak cewek nanti lo. Ada Gustu, cemilan siang hari pisgor, tahu isi, buah segar. Wah, gorengan sama buah ya. Dua elemennya sangat bertolak belakang kayak ini ya. Tapi gak apa-apa, kalau itu jadi mood booster ya gak apa-apa lah ya. Makasih Gustu. Ada Mbok Tian, selamat sore. Kalau Mbok Tian katanya requestnya Britney Spears, bebas yang apa aja baiklah. Nanti ditunggu ya, paling lagu-lagu yang agak lama lah ya dipilihnya, yang oldies. Kalau Mbok Rom-Rom, gue udah ngepap ruja aja. Sekali mantap mulu. Selamat siang Mbok Rom, requestnya Makeba. Untung tidak Makeber ya. Kalau Mbok Rom biasanya ngopi, jajah Bali atau roti, tapi sekarang lagi rujakan gegara masih sisa mabok. Hah? Mabok apa dirimu? Ya ampun, jangan dicontoh Romiani ya guys. Masih mabok di tempat detik ini. Mabok apa coba? Mabok kerjaan, mabok laundry apa mabok gimana? Makanya jangan masuk mesin cuci, pusing jadinya kan. Masih mabok berapa? Ini udah lama banget ceritanya, astaga. Ini rujak di dalamnya ada apa tuh? Kerupuk dicelupin. Luar biasa. Kuah pindang kayak apa, cuka ini ya. Nih, donat misi kopi. Wih, luar biasa. Hati-hati perutnya Mbok Romnya, Mbok Romiani. Luar biasa perut Anda loh, hebat. Selamat bercemil-cemil ria ya. Budayu Asriani Jegek, makel buble yang home. Katanya kalau Budayu sih ya, biasanya kopi hitam tanpa gula sama pancake. Wuhu, pancake pisang madu guys.
Luar biasa, mewah sekali Bunda Yuasyani emang cemilan sore siang hari ini ya. Ada Mbok Nilu, selamat sore. Kalau Mbok Nilu kebetulan tidak suka ngemil, jadinya kurus. Nggak ada urusan sih. Mbok Nilu, saya suka ngemil gini-gini aja bodinya. Kalau ngemil katanya biasanya buah aja. Oke, baiklah. Terima kasih Mbok Nilu. Mbak Desmar, Mbak Desa Mariani. Come over BTS katanya. Selamat siaran buat Bram. Ini vote-nya siang panas, biasanya ngemilnya buah apel atau jeruk. Iya, enak loh ya. Lagi musim apa tabanan Mbak Desa? Ini bukannya musim nangka atau musim durian ya? Boleh dong, dispil dong pohonnya. Abah Waisa, selamat sore. Kalau Abah Waisa biasanya kopi Jumah sama Jaja Bali biasanya ngop ininya, cemilannya baik. Ada Budak Baca Nongki-Nongki, Hanya Rindu, Anmes Kamaleng. Cenik ganti suara streamingnya. Ini dari tadi. Gak tahu aku, Mbak Panca. Emang mungkin ada apa, gak ngerti lah ya. Kalau radio analog sih aman. Kalau streaming coba digedein aja lah ya. Kalau gak mungkin kan mulutnya deketin ke mic lagi, nanti feedback loh, menguing nanti dia ya. Wah, cemilannya luar biasa. Apa tuh, sebongkah emas kayaknya. Di pubnya. Koneng banget. Ubi ya, ubi cilembu, ubi madu, ubi bakar, ubi-ubian. Apa itu, luar biasa. Sehat sekali Budak Baca satu ini ya. Ada siapa lagi sekarang dengar? Ntar kalau udah ngipi gak denger ya, mule dasar Bok Juni nate. Selamat sore Mbak Ratna di Batu Bulan, request mal matugas. Pasti lagi di jalan ya, ngetiknya dikit-dikit aja. Buat yang masih mau request lagu favorit Anda, cus kasih tahu juga sekarang ya. WhatsApp, Telegram 0811 393 494, Instagram, Facebooknya @pingunafam Bali, @ Radio Pingunafam. Jangan lupa untuk formatnya ketik nama, spasi usia, spasi request lagu, salam-salam, dan juga mini vote-nya cemilan yang jadi mood booster Anda di siang hari ini biar smile-smile kayak Mbak Ratna smile.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Hehehe, tenang.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Menjadi pribadi yang baik bukan berarti harus selalu mengiyakan semua hal. Ada kalanya kita perlu berkata tidak demi menjaga waktu, energi, dan kesehatan diri. Karena menjaga diri sendiri juga merupakan sebuah bentuk tanggung jawab.

0: Family time. Family time.
1: Ayo para orang tua yang sibuk saat ini dengan kegiatannya, dengan rutinitasnya saat ini ya, terus kayak kurang nih waktu untuk menjaga atau mungkin ngerawat anaknya. Pilihan utama solusinya adalah pasti ke daycare ya kan. Nah, apakah daycare ini sebaik yang kita harapkan apa gimana ya? Karena kan beberapa terakhirnya ada isu-isu yang sedikit ini ya, buat ketakutan juga untuk para orang tua menitipkan anaknya di daycare. Tapi ada sebuah studi terbaru ternyata, ini ada yang bilang anak daycare ini lebih berprestasi, tapi ada tapinya ya. Salah satu artikel dari CNNIndonesia.com, sebuah studi di Singapura ini menemukan bahwa anak yang diasuh oleh orang lain, misalnya dititipkan di daycare, ini cenderung menunjukkan prestasi akademik lebih baik saat masuk usia prasekolah. Tapi ada masalah yang harus dihadapi oleh para orang tua juga nih. Pada temuan yang sama, anak yang sedang dititipkan pada 18 bulan pertama kehidupannya ini memiliki kecenderungannya lebih tinggi terhadap masalah perilaku dan juga emosional anak itu sendiri. Dikutip dari The Independent and Singapore News, para peneliti menemukan bahwa anak-anak yang diasuh oleh orang lain selain orang tua selama 18 bulan pertama masa hidupnya memiliki kemampuan membaca dan juga matematika yang lebih baik ketika masuk usia prasekolah. Jadi kemampuan ini lebih baik ketimbang anak yang diasuh sepenuhnya oleh orang tuanya sendiri. Tapi prestasi akademik ini dibarengi nih dengan tantangan baru ya bagi orang tua terkait perilaku dan juga kematangan emosional si anak. Anak-anak hasil asuhan non-orang tua atau mungkin dititipkan di daycare ini menunjukkan perilaku yang eksternalisasi seperti hiperaktif dan juga perilaku tidak pantas, dibarengi perilaku internalisasi seperti kecemasan dan juga menarik diri dari lingkungan sosial. Studi juga menyoroti pengalaman para orang tua. Orang tua yang anaknya diasuh oleh pihak lain saat masih bayi cenderung melaporkan tingkat stres parenting yang lebih tinggi ketika anak memasuki usia prasekolah. Jadi para orang tua juga lebih sering nih menggunakan pola disiplin yang bersifat menghukum seperti memarahi, hukuman fisik dan juga pencabutan hak atau privilege anak itu sendiri. Jadi menurut para peneliti, temuan ini mengindikasikan bahwa sebagian orang tua mungkin kesulitan menghadapi tuntutan parenting. Hal ini kemudian memicu stres yang kemudian mempengaruhi cara mereka merespon perilaku anak dalam kesehariannya. Adapun anak yang diasuh non orang tua atau mungkin daycare dalam jangka panjang, ini yang lebih lama, lebih mungkin menunjukkan masalah perilaku eksternalisasi. Jadi ada plus minusnya. Kalau di bidang akademis mungkin lebih maju untuk di daycare, tapi untuk bidang ya lebih ke eksternal ya, sifat

17, pada bulan Februari lalu, Ardhito Pramono kembali dengan karya terbaru berjudul Permainanmu. Lagu ciptaan Rian Eki Pradipta ini mengangkat fenomena situationship dan cinta bertepuk sebelah tangan yang sering dialami banyak orang. Lewat single ini, Ardhito Pramono ingin menghadirkan teman bagi mereka yang bertahan dalam hubungan tanpa kepastian hingga menguras emosi. Lirik lagu ini ditulis oleh Melinda E yang terinspirasi dari karyanya, Jelmaan Merpati.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap.

0: lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Inspiring Words. Siapa yang tidak mengenal Rose? Lahir di New Zealand dan tumbuh besar di Australia, Rose dikenal memiliki suara yang khas. Sukses sebagai member Blackpink dan sebagai soloist, Rose memiliki quote yang bisa memotivasi penggemarnya. Dream big when you can and enjoy it. Lewat kalimatnya, Rose ingin mendorong kita untuk berani memiliki cita-cita yang tinggi tanpa membatasi potensi diri. Rose juga menekankan agar kita menghargai dan menikmati proses menuju impian tersebut, bukan hanya fokus pada hasil akhir.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Seringkali yang menahan kita untuk memulai bukan kurangnya kemampuan, melainkan rasa takut gagal. Padahal, setiap langkah besar selalu dimulai dari keberanian mengambil langkah pertama. Karena terkadang, itu merupakan salah satu bentuk kemerdekaan. Radio.

FM Mirsid Music Station, merdeka menjadi diri sendiri. Nelly Furtado, sahabat Kuna FM, All Good Things Comes to an End. Ini spesial lagunya buat Beli Lanang. Baru muncul dirimu, untung bisa keplay lagunya ya. Emosi penyiarnya nih. Kalau Beli Lanang deh ikutan mini pot juga. Cemilan siang atau sore harinya bikin mood boosternya naik adalah kopi hitam aja. Terima kasih Mawali, kadang udah stay tune dari pagi ya. Oke. Sampai malam biar pang seru deh ya. Ada Edo kesayangan semuanya. Sik, requestnya adalah Nadi Basa Lama Penjaga Hati. Jadi closing ya, sabar, baru juga muncul minta cepet-cepet. Dasar, kirain sore, ini sore sekarang kan. Buat yang lainnya udah semua kayaknya ya. Buat yang lainnya udah semua juga. Tadi ada Mama Yuna juga udah stay tune. Request lagunya Coldplay yang Paradise tadi sudah di play juga. Terima kasih loh yang sudah menemani Bram dari jam 1 siang tadi. Lanjutlah request lagi barengan duo cantiknya Pinguin FM Bali. Asik ya. Ada Betty sama Shelly yang siap nemenin Anda di intermezzo sampai nanti di jam 8 malam. Cus lanjut lagi di Nuansa Malam barengan Coco Cuya ya. Coco Cuya kesayangan. Kalau gitu Vino Bramasa pamit. Sampai ketemu lagi di hari Kamis. Kita bakal seru-seruan ya. Have a good

0: Penguin FM, your sweet music station.
1: Aku lupa lagi kan.
0: Ini ada mereka menjadi diri sendiri.
1: Luar biasa.
0: Baru mulai kita udah blunder guys.
1: Kaget.
0: Udah lama gak siaran bareng sama Sel.
1: Iya, terakhir Juni loh kak.
0: Oh iya?
1: Mm-mm.
0: Baru 2 bulan Sel. Sampai jam 8 malam nanti bareng kita berdua.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

0: your sweet music station.
1: Merdeka menjadi diri sendiri.
0: Yeay, selamat datang bersama Mama Mama Kece ini ya.
1: Mama Mama
0: MMK kita berdua. Mama Mama Kece.
1: Mama Mama Holding.
0: Oh, apa? Panas ya cuacanya hari ini.
1: Panas gitu
0: iya,
1: Kak.
0: Iya, tolong emosi jangan sampai kepancing ya.
1: Eh bener lagi, gerah banget loh di luar
0: ya,
1: Kak. Bener.
0: Betul, aku setuju sama Sally hari ini. Padahal aku sudah minum es campur.
1: Aduh.
0: Es buah maksudnya. Iya, sudah cari diskonan.
1: Waduh.
0: Aja gerah.
1: Mantep banget.
0: Mungkin
1: iya,
0: karena duitnya udah habis ya.
1: Tanggal berapa ya sekarang? Mohon maaf,
0: tanggal 11.
1: Masih muda banget.
0: Makanya sibuk mencari cuan lain.
1: Ih, makanya.
0: Ditunggu loh kepastiannya.
1: Aduh. Yuk yang mau yeah, MC nih, yang mau asik, butuh asik, butuh job.
0: Iya,
1: job.
0: 17 Agustus masih kosong lah aku.
1: Oh iya,
0: kan yang butuh MC ya.
1: Iya, langsung kontak aja Kak Betty.
0: Bisa hubungi. Segera.
1: Siap melayani Anda.
0: Iya, yang butuh motor juga bisa sama Sally.
1: Ah, bawa. Yang liburan.
0: Yang liburan silakan ya, sewa motor.
1: Jum.
0: Sama Ibu Sally. Sama Ibu Betty yang butuh MC silakan.
1: Nah,
0: eh, Kakak kok ibu sih?
1: Memudahkan ya, Kak ya?
0: Iya dong, kita kan mama muda, ingat
1: iya,
0: itu ya.
1: Mahmud.
0: Tapi ya, tadi aku mau curhat sedikit, Sel. Hari ini kan
1: tuh
0: agak crowded.
1: Ya. Yeah.
0: Kayak bangun langsung siapin bekal anak-anak, terus ya kayak pengen olahraga bentar, terus pergi belanja bentar, jemput anak-anak, terus ke nengokin papa sebentar. Terus akhirnya sampai rumah kayak aduh, udah jam 2:30 banget nih, belum masak buat sore. Ya udah seadanya aja akhirnya masak. Sup aja.
1: Sup apa tuh, Kak?
0: Sup sosis. Pokoknya udah suami sama anak-anak makan, aku tinggal ke kantor gitu.
1: Tapi
0: kan
1: emang Kak Betty, kalau sore tuh masaknya beda sama yang pagi?
0: Enggak,
1: gitu.
0: Biasanya enggak masaknya bareng, cuma tadi pagi tuh kayak capek.
1: Aduh. Oh, begini.
0: Biasanya rajin aku bangun sel jam 5 aku udah masak, jadi udah selesai, tapi ngantuk.
1: Tapi pernah enggak sih Kakak tuh buntu gitu mau masak apa?
0: Pernah.
1: Pernah. Sering, kan? Sering lagi
0: sering,
1: kan. Nah, kalau buntu tuh ngapain
0: gitu? Adalah
1: GrabFood adalah jalan ninja kita.
0: Tapi kalau kamu masak enggak sih, Sel?
1: Kalau aku yuyur enggak lagi.
0: Oh, enggak masak.
1: Enggak, karena kan udah ada Bude di rumah.
0: Oh.
1: Dia yang masakannya lebih enak dari saya.
0: Bude itu berarti adalah
1: Bude, memang Bude.
0: Memang Bude.
1: Memang Bude yang kebetulan di rumah bantu juga masak.
0: Ah, I see. Gila, berarti enggak relate sama Sally, tapi ada pertanyaannya tuh, enggak masak.
1: Oh, bener lagi
0: iya,
1: jawabannya enggak masak.
0: Karena mama-mama yang lagi siaran nih sahabat Tungin FM.
1: Iya, Kak.
0: Tapi papa-papa juga, anda-anda yang
1: biasanya
0: masih
1: suka masak
0: belum menikah juga, iya.
1: Anak kos biasanya. Calon papa-papa muda, Ci.
0: Asik. Ya, kita ngomongin soal masak, memasak sahabat Tungin FM. Kalau anda masak, biasanya inspirasi resepnya itu dari mana?
1: Wah, ini.
0: Apakah seperti saya punya chef favorit kiblat tuh punya aku, Sel?
1: Oh iya, siapa?
0: Atau Devina Hermawan.
1: Tahu banget.
0: Master Chef season 5 ya, walaupun finish nomor 7 aja. Aku suka contek resepnya karena gampang terus enak.
1: Iya lagi, banyak yang bilang kalau pasti berhasil loh, Kak.
0: Iya, betul.
1: Temanku terus sampai bisa jualan.
0: Oh iya?
1: Bener. Jualan dimsum.
0: Weh.
1: Sumpil.
0: Emang semudah itu, Sel. Prepare dari malam, pagi tinggal tetek-tetek udah jadi, beres.
1: Kakak biasanya masak apa?
0: Ayam-ayaman sih.
1: Oh gitu. Aku pernah coba masak ayam Hainan. Loh kok rasanya aneh. Apa ini sepertinya aku tidak bisa baca resepnya ya?
0: Itu Devina.
1: Ya
0: ilah. Itu gampang banget loh, Sel. Untuk pemula aku tuh baru-baru ini aja bisa masak
1: gitu.
0: Ya 2 tahunan inilah.
1: Apa mungkin karena aku gak cocok sama rasa ayam Hainan aja ya?
0: Oh,
1: ada jahenya.
0: Oh iya, kamu gak suka
1: mungkin.
0: Karena Hainan kan emang jahe ya kan.
1: Kalau
0: kebanget kan kita ngomongin makanan. Sama ini aku lagi suka sekali sekarang Chef Martin Praja.
1: Ah, itu juga tahu aku.
0: Iya, yummy.
1: Iya, itu juga menggoda.
0: Awas mama ya, Salvo.
1: Soalnya tongkan ya.
0: Sama itu juga juara Master Chef season 10 Gio.
1: Oh, Gio. Aku enggak
0: Gio Master Chef. Kadang sama Firhan juga.
1: Ih, Firhan
0: Master
1: aku Chef suka. Semua. Aku suka pas dia lagi di Turki lagi nyobain makanan di sana yang rasanya ngambing banget katanya.
0: Oh, walah. Aku suka nyontek resepnya mereka
1: itu
0: sih,
1: enak
0: chef
1: sih
0: favorit.
1: Iya,
0: tapi
1: iya,
0: kalau
1: iya
0: udah kayak lagi males gitu aku tanya AI biasanya. Berhasil loh.
1: Masa sih, Kak?
0: Iya, tinggal googling aku pengen masak ini, minta resep cepret. Langsung keluar.
1: Kalau yang baru-baru ini yang minta AI itu apa? Masakan apa?
0: Apa ya? Sebentar, ada kok aku sampai
1: Lupita dia.
0: Aku sampai screenshot ini, Sir. Tahu, sebentar. AI itu terakhir aku minta adalah apa ini? Pok choy.
1: Pok choy.
0: Pok choy saus tiram.
1: Wih, enak nggak kak jadinya?
0: Enak.
1: Bisa.
0: Ternyata dia ngambil dari Gio Master Chef.
1: Gitu itu iya, aja iya. Circle-nya AI.
0: Karena dia tahu aku sering kepoin mungkin
1: oh,
0: ya.
1: Oh iya mungkin ya.
0: Makanya dia cariin kiblatku. Baiklah. Gitu.
1: Tapi sekarang itu serba mudah loh kak. Kalau misalnya kita mau masak apa gitu ya.
0: Saus-sausan itu gimana? Pokoknya bawang putih dan aneka persausan. Saus tiram, saus teriyaki.
1: Iya gak, wijen. Gak perlu kita kayak ngeracik sendiri ya
0: ngulek pun ada tapi iya. Kayak kadang banget ya.
1: Bahkan rendang aja ada loh bumbu instannya kan
0: iya, tapi emang kalah enak sih kalau iya buat sih. Sendiri ya.
1: Iya sih benar. Tapi mohon maaf bumbu rendang rempong banget
0: ember. Makanya aku jarang bikin ya.
1: Tapi Chinese food sih. Chinese food
0: iya,
1: yang
0: simple. Paling satsen iya. Memang itu dia sahabat ingin FM. Panjang ya obrolan mama ini ya.
1: Yuk para mama-mama, para papa-papa nih iya. Yang mau join juga
0: para
1: di topik kita.
0: Para anak kos silahkan.
1: Iya pasti Anda merasakan yang namanya masak.
0: Langsung gitu. Rame.
1: Iya lagi.
0: Yuk cerita sama kita. Kalau Anda masak biasanya resepnya tuh dari mana?
1: Apakah chef favorit kayak Kak Betty? Atau TikTok, Instagram, atau YouTube? Atau coba-coba sendiri cap-cup-cup gitu? Atau ya gak masak kayak saya?
0: Udah ada yang masakin ya?
1: Benul.
0: Cus
1: terus ke 0811 393 494. Atau juga ke DM Instagram di Pingin FM Bali.
0: Yuk kita tunggu ya.

0: Bitrain News. Penguin News.
1: Sobat Penguin FM, literasi keuangan remaja RI cuma 56%, OJK dorong edukasi di sekolah. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan atau SNLIK 2026 mencatat indeks literasi keuangan kelompok usia 15 sampai 17 tahun hanya sebesar 56,04%. Jauh di bawah tingkat inklusi keuangan yang mencapai 89,13%. Artinya, sebagian besar remaja Indonesia telah memiliki akses terhadap produk dan layanan keuangan, tetapi belum seluruhnya memiliki pemahaman yang memadai mengenai produk keuangan yang digunakan.
2: Sementara itu, sahabat Wingin FM, Menteri Dalam Negeri Malaysia, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail mengakui pemeriksaan barang di Bandara Internasional Kuala Lumpur tidak fokus mendeteksi barang selundupan seperti narkoba. Hal itu diungkapkan Saifuddin menyusul kasus pilot Malaysia Airlines yang ditangkap otoritas Indonesia lantaran berupaya menyelundupkan 26 kg atau 70 ribu pil ekstasi dan metamfetamin saat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.
1: Dikutip dari CNN Indonesia, saya Sally Maria dan Betty Richardson untuk Penguin News di Intermezzo.

0: Wow, temperatur lagi tinggi seperti sekarang.
1: Betul.
0: Bawaannya pengen ngumpet di kamar.
1: Iya,
0: AC. Wih, enak banget. Apalagi rebahannya dengan kasur busa berkualitas, tahan lama dan harga terjangkau. Pilih Royal Foam, sahabatku, karena Royal Foam menggunakan busa berkualitas internasional. Selain itu, Royal Foam adalah kasur busa pertama dan satu-satunya di Indonesia nih yang bersertifikasi sanitize dari Swiss, yaitu antibakteri, anti jamur, dan anti mikroba. Ini yang membuat Royal Foam sebagai kasur busa paling higienis.
1: Gak cuma itu aja loh, sahabat pengen FF. Kasur busa Royal Foam ini juga udah bergaransi sampai dengan seumur hidup. Jadi gak usah bingung lagi ya Anda, segera ganti kasur lama Anda dengan kasur busa dari Royal Foam.
0: Royal Foam sudah jadi merek kasur busa terbaik loh di Indonesia. Selama 8 tahun berturut-turut, Royal Foam kembali berhasil meraih penghargaan Top Brand Award 2026 dalam kategori bedding berdasarkan hasil survei dari 15 kota besar di Indonesia.
1: Udah, yang penasaran langsung aja follow dan cek promo seru dari Royal Foam di Instagram @royalfoam.bali. Kasur busa Royal Foam aja.

0: musik jazz itu kan perpaduan yang sempurna banget ya Sel,
1: iya,
0: untuk menikmati
1: bener.
0: Hidup kita. Makanya nih Ocean Grand Beach bakal menghadirkan Jazz and Flame di hari Sabtu 22 Agustus 2026.
1: Nah di sana Anda bisa nikmati penampilan spesial dari Rio Sidik dengan permainan trompetnya yang luar biasa. Udah gitu ditemani live DJ dan pertunjukan fire dance yang spektakuler.
0: Jangan lewatkan ya Jazz and Flame yang bakal menjadi malam penuh musik dan hiburan terbaik di tepi pantai. Reservasi sekarang melalui WhatsApp-nya 0852-1111-3232.
1: Sampai jumpa Jazz The End Flame di Ocean Grand Beach 22 Agustus 2026. You.

0: para mother disapa nih sama Sam Smith. Oh mother soalnya judulnya ya. Sekalian ikutan mini vote kita. Kalau masak,
1: Biasanya dapat inspirasi itu dari mana Anda? Apakah kayak Kak Betty dari chef-chef favoritnya, atau dari TikTok, Instagram, atau YouTube?
0: Yes.
1: Atau Anda tipikal orang yang suka eksperimen sendiri?
0: Kan coba-coba aja calon bener. Chef biasa.
1: Bener banget.
0: Gak kayak aku dikit-dikit mana? Update dulu, udah masukin satu bahan.
1: Bener lagi. Walaupun udah berkali-kali dibaca ya kak ya.
0: Iya. Tetap aja lupa sih.
1: Iya bener lagi.
0: Kayak pede gitu loh. Aduh nanti kurang apa sih lagi buka lagi.
1: Iya makanya.
0: Aduh.
1: Atau kayak saya nih Anda sobat Pingin FM gak masa.
0: Ibu bos tinggal perintah. Aduh dia
1: tidak seperti itu.
0: Ya amin gitu.
1: Amin iya amin.
0: Semoga terjadi sebenarnya emang ya, emang udah gitu kok sebenarnya merendah.
1: Ya amin katanya ya.
0: Gustu selamat sore.
1: Sore.
0: Lagunya adalah premiernya Karol G sama Bruno Mars yang Still Ya Honey. Oke. Ditunggu.
1: Terus ada Kak, ada Mbak Ian Burarini. Selamat sore Cici Betty bareng Mbak Selly Maria Kesiman. Request 1000 kali dari Gendra Wari. Makasih, semangat bertugas.
0: Ada Abah Waisel Samplangan Dianyar, Swastiastu Mbak Betty dan

0: Sally, lagunya sederhana. Eh, tumben apa request ya?
1: Biasanya apa aja ya, Kak?
0: Biasanya kota mini food.
1: Oh, mini food.
0: Iya, bener. Sheila on 7 sederhana.
1: Baiklah, ditunggu untuk apa, Waisel? Terus ada Beli Goes Bawel.
0: Wing! Menyala, wih! Beli Goes, wih!
1: Halo, selamat sore, Cece Betty dan Sally. Goes Bawel, cuaca gerah dan panas. Bagaimana kabarnya hari ini?
0: Gerah, Gus.
1: Oh iya benar. Gerah banget.
0: Perlu dikipasin pakai duit, Gus?
1: Kita langsung adem ya, Kak ya?
0: Oh, jelas dong.
1: Sepikiran-pikirannya juga adem.
0: Semuanya adem, Sel. Duitnya banyak kan? Duit dingin lagi.
1: Mantap. Request lagunya 420 Mangu buat kalian berdua, sehat selalu. Terus ikutan mini food kalau masak, memasak mending inspirasinya dari YouTube dan buku
0: masak. Emang kamu masak? Bener kamu Gus, masak Gus. Biasanya masak apa? Beli Gus bawa, Niki masak apa?
1: Iya loh,
0: coba
1: masak apa?
0: Penasaran loh kita.
1: Ya? Ibuku masak katanya.
0: Oh, ibunya.
1: Kirain.
0: Kamu kan bisa ikut di bawahnya, gak masak.
1: Ih, keren loh kalau misalnya cowok masak tuh kan.
0: Iya.
1: Kayak manly banget menurut aku.
0: Asik. Yuk, yang belum ikutan nanti, yang lain nanti kita baca lagi, udah rame ya. Yang belum silakan gabung.
1: Yuk, di 0811-393-494. Weather Forecast.
0: Weather Forecast. Wun, turunlah dari kayangan Wun.
1: Katanya sih hari ini 28 derajat Kak, tapi feels like 31. Pantes. Hot banget.
0: Gerah Wun, pasti enggak ada angin ya?
1: Makanya. Anginnya sih cuman 15. Ih, kenceng kok Kak, 15 sampai 30.
0: Di mana itu?
1: Hey, ini sih katanya ya.
0: Ya percaya aja deh. Nanti terus dia marah. Ngeri aku kalau dia marah.
1: Iya.
0: Oh, enggak bisa siaran ntar kita, Sel.
1: Ih, bener. Perkiraan hujan dikit aja 9%. Terus UV index 11.
0: Oke, terima kasih.

Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima Cabang Monang Maning. Jadilah bagi dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Radio Penguin.
6: Back to the past. Back to the past.
7: Pencipta lagu ini menunggu 21 tahun sampai akhirnya menghasilkan satu lagu hit ini. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Lauren Christie, bagian dari tim produksi The Matrix, sudah menciptakan lagu dari sejak usia 12 tahun. Dia bahkan sempat merilis singlenya sendiri sebagai penyanyi solo. Namun, baru di usia 33 tahun, setelah menulis ratusan lagu, akhirnya pecah telur. Di single yang dia ciptakan untuk seorang pendatang baru pada waktu itu bernama Avril Lavigne, dan lagu itu adalah Complicated. I'm Wibi Nugraha, your music

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: Dari single yang viral lagi ya, To Love You More, Celine Dion.
1: Bagus banget.
0: Emang feel-nya itu loh kalau nyanyi. Nadanya tinggi, meliuk-liuk sel, tapi bener. Kena di hati.
2: Makanya, kita mau ngikutin tuh gak bisa gak nyampe.
0: Iya, janganlah sel. Jangan nyanyilah kita siaran aja.
2: Iyalah
0: ya. Masaklah boleh ya, bisa-bisa diusahakan.
2: Cus.
0: Ikutan masak dan juga mini food kita.
2: Iya, yuk yang mau ikutan mini food kalau misalnya lagi masak gitu, Anda inspirasinya dari mana? Apakah dari chef favorit?
0: Yes.
2: Atau dari Instagram, YouTube, atau TikTok nih Sobat Pengen FM? Atau coba-coba sendiri? Atau gak masak kayak saya?
0: Iya, tinggal beli aja kalau ada yang masakin gitu kan ya. Mbak Ratna masakin dong.
2: Ih, mantap.
0: Karena Mbak Ratna udah ikutan lagunya Home Charlie Puth ya Betty Sally. Kalau inspirasi masak lihat di Instagram juga, termasuk chef-chefnya Betty tuh aku ikutin semuanya. Chef aku dong.
2: Karena itu yang terkenal banget ya kak.
0: Emang bener. Gila followersnya luar biasa. Dan ada juga yang masakan Bali. Kalau lagi malas cari-cari, paling langsung ketik resep apa googling, lihat di Cookpad juga.
1: Iya bener. Tapi menurut aku masakan Bali itu susah buat ditiru lagi.
0: Betul sekali.
2: Karena gak tahu. Cuman tangan-tangan orang Bali yang benar-benar otentik gitu.
0: Betul. Mending kalau lagi pengen masakan Bali, aku Grab Food.
2: Iya bener, bener.
0: Seperti hari ini aku pengen makanan Bali, aku Grab Food.
2: Aduh mantap. Iya kayaknya nasi campur oke juga nih.
0: Sally gak boleh makanannya aku pesen Sel.
2: Oh gitu.
0: Bahaya kalau
2: ada bigulnya ya.
0: Yoi.
2: Padahal kelihatannya memang enak ya.
0: Hanya untuk dilihat saja ya,
2: Sel. Dilihat aja sama dicium mungkin ya aromanya.
0: Wow. Gak berani saya.
2: Baiklah. Oke kita move dulu ke Mbok Juninati.
0: Iya.
2: Mana nih dari
0: ngomel
2: mana?
0: Dia baru kita muncul udah ngomel-ngomel dia jelatin nah.
2: Mana nih yang ngomel?
0: Tuh setelah stiker aku ngambak tuh.
2: Oh baiklah.
0: Iya.
2: Bentar, mana nih Kak?
0: Betty cantik dan Sally katanya. Sally ngambak sekarang dibilang cantik loh Mbok Jun.
2: Mana sih Kak?
0: Ini aku aja yang baca, emang aku aja yang ngertiin dia ya.
2: Iya makanya, iya bener.
0: Sam Smith, Oh Mother tadi sudah. Jujur ya, Mbok Jun ini gak bisa masak Sel.
2: Oh gitu.
0: Jadi kalau mau masak itu gak pernah pakai resep, cukup bawang merah, putih, bawang merah, bawang putih, cabai, garam. Mbok Jun, ada teknologi namanya saus tiram,
2: ya, teriyaki,
0: bulgogi juga ada,
2: minyak wijen penambah sedap tuh.
0: Itu harus ada. Kalau memang Anda tidak bisa masak, itu harus ada selain baput ya.
2: Eh, bener lagi. Itu pokoknya makanan pasti auto enak.
0: Betul sekali ya. Terima kasih.
2: Baiklah, kita move dulu ke ahlinya.
0: Nah, ini chef keren muncul di atas Mbok Jun.
2: Bener, katanya kan tadi rendang adalah bumbunya tuh rempong banget ya kak ya.
0: Iya, buat kalo, kita rempong, iya, buat bener. Beliau, maaf, tabe.
2: Tabe kayak kecil banget, apa
0: iya,
2: sih itu?
0: Gampang mbak, paling gampang, say.
2: Aduh, gak enak yang udah jadi katanya, emang
0: iya,
2: bener
0: mohon maaf
2: sih.
0: Kita sup Anda sep ya.
2: Iya benar.
0: Kita sebenarnya pengen tinggal makan aja gitu.
2: Iya benar.
0: Sebenarnya
2: iya, kalau chef Rini beda lagi.
0: Iya,
2: dia
0: dong.
2: Harus masak gitu. Iya. Masak-masak sendiri.
0: Makan-makan bareng.
2: Iya benar. Boleh dong.
0: Keluarganya dia soalnya.
2: Boleh dong join kita ya, Kak?
0: Asik. Chef, angkat Sally.
2: Iya, boleh.
0: Ya, dan anaknya dua bentar lagi.
2: Iya lagi. Terus chef Rini ikutan. Kalau aku inspirasi sendiri, sukanya awal iseng campur-campur bumbu lah, malah enak.
0: Makanya kan aku bilang tadi, yang kalau udah dia masak-masak sendiri enggak pakai kiblat sana sini bakal jadi chef itu.
2: Iya benar.
0: Chef Rini ikut Master Chef Gi.
2: Iya.
0: Bener loh.
2: Kan sudah chef ya. Biar semakin semakin dikenal se-Indonesia seperti
0: nanti
2: itu.
0: Nanti aku udah promo-promoin, tak repost-repost pokoknya.
2: Iya benar.
0: Ini Chef Raga nih kan.
2: Kita juga kasih tahu Sobat Pengen FM yang mendengarkan kita ya kayak.
0: Betul sekali. Ada Chef Rini ikut Master Chef nanti season berapa ya sekarang ya? 14 ya? 14.
2: Aduh, ikutin lagi.
0: Tahun depan ya.
2: Iya, tahun depan.
0: Ikut chef, bener chef. Harus ikut.
2: Harus kayaknya ya.
0: Ada Mbak Rai Sinta lagunya Celine Dion. Oh tadi Mbak Rai yang request.
2: Oke, sudah terputar. Terus ada Mbak Pancaneki. Selamat sore dua cantik. Terbang kita. Terbang kita request hijau tulus. Kalau aku masak pakai resep gak ngarang-ngarang sendiri. Bumbu andalan, bawang merah, bawang putih sama masakku.
0: Gak apa-apa, penyedap dan, itu.
2: Dan saus tiram, karena aku suka banget tumis kangkung saus tiram.
0: Itu enak emang. Aku sudah beli, tapi gak kangkung, aku sayur hijau.
2: Oh iya.
0: Sayur hijau aku suka, sayur hijau pok coy itu harus.
1: Padahal lebih enak menurut aku kalau sayur kangkung tuh tumisnya pakai terasi lagi, Kak.
0: Iya, kalau sayur kangkung tuh enaknya ini, pelecing kangkung.
2: Eh, benar. Aduh, itu lahap banget saya, iya.
0: Iya, banget asal kembung ini perut kita.
2: Iya, makanya. Untuk Gus Bawel.
0: Sudah tadi
2: Gus Bawel. Sudah tadi ya, Mbok Ian juga sudah.
0: Gustu
2: tadi ikutan mini food coba-coba dari mamaku sendiri sambil saya bantuin potong bahan masakannya, tapi wajib pakai nasi porang atau kentang rebus.
0: Ah iya, biar enggak makin besar nanti Gustu ya. Udah selesai masa pertumbuhannya soalnya. Enggak apa-apa Gustu.
2: Ini kayaknya aku boleh nih. Hah? Boleh ikutan nasi porang nih.
0: Eh kamu kan ada
2: tapi isinya aku disuruh, kamu. Disuruh mengurangi karbohidrat loh, Kak, beneran.
0: Oh ya? Oh iya, boleh. Gus tuh kasih Sally ya.
2: Tapi kayaknya nasi porang kurang enak.
0: Emang kalau mau sehat tuh kayak
2: iya loh, yeah. Kenapa sih yang sehat-sehat itu enggak enak?
0: Yeah. Oke, okay. Dienakin aja. Gus tuh loh makanannya nasi porang tapi lihat dong lauknya.
2: Apa nih?
0: Udah yuk. Nasi porang sih nasi porang, lauknya gak sebanyak itu. Sama aja bohong.
2: Banyak banget ya, banyak banget.
0: Makanya,
2: oh proteinnya harus loh. Banyak kakak.
0: Iya tapi tetep aja. Aduh, khawatir. Ada Adi Premana, dua penyiar cantik Alanis Morissette yang ironik. Ironik ya, ironis soalnya macet parah luar tol Pesanggara. Adi, hari ini macet di mana-mana, Di. Bener,
2: lagi.
0: Tadi aku ke area Renon Panjer aja, Mi.
2: Macet banget ya, Kak?
0: Iya, sampai suamiku ngomel, tau gitu naik motor. Gimana motor bertiga?
2: Ngomel jadi.
0: Emang tukang ngomel?
2: Ngomel. Bapak-bapak kalau ngomel serem loh, Kak.
0: Biarin aja, kalau aku gak serem.
2: Malah kita yang lebih garang nanti.
0: Enggak,
2: ya.
0: Aku udah sabar, Sel. Jangan tapi makanya di ini ya, dipancing kesabaran, batas kesabaranku makanya.
2: Tuh, suaminya Kak Betty jangan coba-coba.
0: Enggak, sakit ya kalau enggak ngomel soalnya. Aries. Kan ada tuh di threads baru, apa tingkat soft spoken zodiak. Aries tuh minus 100% tuh.
2: Gak bisa sesuai.
0: Sagi yang ngegasnya minus 1%.
2: Oh my god.
0: Itu aja udah minus 1%. Aries minus 100% loh. Viva Aries. Ya emang ambil. Membara Aries.
2: Ya ampun Aries. Hati-hati. Ada Mbak Rom-Rom, Sore Betty Sally. Mbak Romi request Mikasa. Iya, terus ikutan mini food. Kalau pagi Mbak Rom jarang masak ya. Sore masak cemplang-cemplung aja, bumbu racik sendiri yang penting enak. Wee, terus mantap. Kadang kalau mau bikin kare beli bumbu instan aja. Terima kasih semangat siarannya.
0: Kalau kare spesial.
2: Tuh katanya ya. Ayo Chef Rini maju, saya dukung kata Mbak Rom. Yuk.
0: Maju Chef. Maju cepetan. Maju ke depan, pacara bendera.
2: Bentar lagi dong Kak.
0: Iya makanya, yuk yang belum request yuk.
2: Yuk, yang mau ikutan mini food juga bisa. Biasanya kalau masak Anda tuh dapat inspirasi dari mana? Apakah dari chef andalan atau TikTok, IG, coba-coba sendiri atau gak masak? Nah. Cus, kasih tahu 0811 3934 94.

0: Traffic Light, Traffic Light.
1: Ayo kita melihat kondisi jalanan dan pasar dan sekitarnya.
2: Baiklah,
1: Sally dulu lah di sekitar Gatsu.
2: Agak ini ya, bismillahirrahmanirrahim guys.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Kita mulai dulu dari Dalung ya.
1: Yes.
2: Mana nih Dalung? Di Banjar Luntal-Luntal ini padat sekali sahabat Pingin FM sampai di Jalan Raya Dalung ya. Dari arah Jalan Padang Luwih ini udah padat sahabat Pingin FM, kemudian kita geser lagi ke Jalan Raya, ke arah Jalan Raya Hanuman kali ya, ini lancar, kemudian Cokro Aminoto juga lancar, cuman di lampu merah Galunggung aja itu yang agak merah sedikit aja. Kemudian yang merah lagi itu adalah di dekatnya dari arah Jalan Kendedes ya. Selebihnya sih Cokro Aminoto ini terpantau lancar jaya sahabat Pingin FM. Kemudian tapi kita keluar dari Cokro Aminoto ke arah Gatot Subroto Tengah ya. Ini yang agak sedikit padat sahabat Pingin FM. Terus kita geser lagi ke arah mana ya tadi?
1: Jalan Timur.
2: Timur gimana ya?
1: Timur Teluk Mintang tuh.
2: Oh iya, benar geser. Geser lagi ke Jalan Gatot Subroto Tengah ya. Ini sih lumayan ramai sahabat Pingin FM sampai ke arah Jalan Seroja Kenyeri ini juga super padat sahabat Pingin FM. Terus setelah melewati itu sudah mulai lancar. Trengguli juga terpantau ini ramai lancar. Kemudian kita geser lagi ke WR Supratman, terpantau sih di sini agak sedikit padat sahabat Pingin FM. Lagi di WR Supratman yang padat itu adalah yang ramai itu dari arah Jalan Waribang ya. Kemudian yang ramai lagi itu adalah dari arah Jalan Turi sama Jalan Surabi.
1: Oke.
2: Selebihnya sih aman jaya sahabat Pingin FM. Kemudian yang benar-benar super padat itu adalah dari Simpang Sanur, Simpang Topati, dari arah Ide Bagus Mantra ini super padat sahabat Pingin FM.
1: Mm-hmm.
2: Begitu juga dari arah sebaliknya sampai Prime Plaza Hotel ya.
1: Oke.
2: Oke, kita serahkan dulu ke Kak Betty.
1: Tarik nafas dulu, Sam. Aku balik ke kota ya. Di Setiabudi ini sore hari ini sudah padat banget, apalagi dari pertigaan Sutomo sampai Maruti. Kemudian di arah Hasanuddin juga sudah padat, Wahidin. Kemudian di Gunung Agung ini Simpang Mertejaya ya, itu padat sekali. Tapi di Simpang Lapangan Kompeng Sujana itu sudah macet empat arah. Gunung Agung ke arah barat sih lancar. Gunung Sangiang itu terpantau lancar, tapi di perempatan Kerobokan Canggu itu sudah padat sekali. Sepanjang Gatsu Barat ini masih terpantau ramai lancar ya, cuma di perempatan-perempatannya aja yang padat. Tapi di Padang Luwi ini cukup padat keluar dari Perumahan Dalung Permai sampai depan Tiara Gatsu. Itu padat.
2: Okay.
1: Kita ke Western Ring Road ini masih terpantau lancar, cuma di persimpangan Buana Rayanya aja yang padat. Dari Teku Umar, ini persimpangan Teku Umar Simpang Buagan ini padat sekali dan agak macet yang dari selatan. Itu macetnya dari traffic light baru di Pulau Galang itu sampai utara Simpang Buagan. Gunung Soputan terpantau padat, di Gunung Athena juga macet sore hari ini. Terus di Pulau Galang ini macet loh sampai arah ke Paon.
2: Wow.
1: Kemana lagi nih, di Sesetan sahabat Tungin FM ini tadi Pesanggaran ya, coba kita tengok. Wow macet banget. Ini dari keluar dari Jalan Pemogan loh sudah macet dari arah barat. Terus utara dari Diponegoronya udah macet.
2: Okay.
1: Bener katanya Adi tadi. Terus dari selatan itu dari depan Bali Wake Park sudah macet. Dari arah timur parah banget lagi. Dari Aero X Space macetnya dari
2: itu.
1: Pemelisan di Suwung Batan Kendal juga macet sampai jalan Kresek. Sesetan ini macet banget, Sel. Padahal udah gak penutupan jalan penutupan. Wah, macet banget tuh.
2: Wow.
1: Dari Sidekarya itu dua arah sampai persimpangan jalan. Sebentar aku zoom dulu. Dari sampai Momoyo Sesetan sahabat Pingin FM. Itu dua arah macet banget. Di Watu Renggong rame lancar, di Sailus rame lancar, terus di Teku Umar ini dari Simpang 6 padat, sama di persimpangan Pulau Ayu, Pulau Batanta. Mana lagi ya? Sudirman lancar, Watu Renggong lancar, di Tukat Pakrisan rame lancar.
2: Imam Bonjol tadi udah ya kayak merah.
1: Imam Bonjol udah. Terus ini di Tukat Balian ramai aja, di Puputan ramai lancar. Terus di Hang Tuah itu juga padat banget sampai
2: tadi
1: Simpang Sedap Malam.
2: Ih, sepertinya sudah ya.
1: Iya.
2: Hati-hati di jalan dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Wih, tumben nih, mukanya seger banget.
1: Iya dong, sekarang tidurnya selalu nyenyak. Seharian juga jadi semangat berkat spring pad baru dari Serenity.
0: Hah? Serenity?
1: Iya, Serenity. Kasur yang diproduksi oleh Elite Spring Bed yang pernah dapat rekor MURI itu loh. Sebagai kasur yang dapat menahan beban sampai 4,1 ton. Pegasnya kuat, kokoh, dan tahan lama. Garansinya aja sampai 10 tahun. Gak cuma itu, produk-produk Serenity Spring Bed juga bervariasi. Jadi bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita.
0: Pengen sih. Tapi pasti mahal ya?
1: Siapa bilang? Serenity Spring Bed harganya terjangkau tahu, paling juara deh dibanding merek-merek lain. Yuk ikutan gaul pakai Serenity Spring Bed.
0: Seriusan? Wah, kalau gitu saya juga mau ganti spring bed lama saya dengan Serenity Spring Bed deh.
1: Ya, tunggu apa lagi? Segera ganti kasur lama Anda dengan Serenity Spring Bed. Satu-satunya kasur pegas yang mengutamakan sehat, nyaman, tahan lama dengan harga terjangkau. Serenity, for comfort and healthy sleep.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: jangan lupa kau check out kan aku.
1: Ih, seru itu check out.
0: Iya, pilih yang termahal. Kok gitu sih?
1: Tiba-tiba kan kering nanti.
0: Iya, tapi kan janjinya mau beliin. Nunggu jam 12 malam dulu kali ya.
1: Ih, boleh.
0: Biar diskonnya banyak.
1: Ih, bener-bener banyak banget, Kak, tengah
0: lagi
1: malam tuh.
0: Lagi tanggal kembar, weh.
1: Ih, ini lama sih tengah.
0: Sel, masih gak sih kalau di jam-jam malam tuh ada kayak orang yang live, terus dia jual tuh barang-barang yang kayak kiloan, branded-branded itu loh.
1: Masih sih, masih? Kak, masih. Tapi itu tergantung sama kita sukanya lihat apa ya. Kalau di aku gak nongol.
0: Oh.
1: Tapi di beberapa orang kayak punya adikku tuh nongol dia.
0: Nongol ya? Wah, adik Sally suka barang-barang branded.
1: Karena kan dia dulu dagangan thrift shop ya, Kak.
0: Ah, iya, jadi iya, kayak teman kita ya.
1: Bener.
0: Oh, Anda tahu lah. Kalau Anda melihat story salah satu teman kita di sini ya.
1: Tapi keren loh.
0: Iya, memang. Kalau memang

0: mau istilahnya meluangkan waktu ya untuk hal-hal seperti itu, why not gitu.
1: Dan cuannya banyak kak.
0: Iya Yuyur. Memang. Iya. Tapi hati-hati jaga kesehatannya ya, karena begadang itu tidak baik.
1: Bener sih.
0: Apalagi kalau besok paginya sudah harus bangun pagi yang ada. Aduh. Sakit kepala.
1: Pusing, butuh kopi 3 cangkir.
0: Tapi kalau duit banyak gak pusing sih kayaknya ya.
1: Iya sih ya kak ya. Tapi in this economy kak.
0: Nah itu dia. Anda punya gak sih jam-jam tertentu saat check out barang belanjaan online sahabat Tungin FM?
1: Apakah sore? Apakah malam?
0: Ataukah tergantung mood Anda dan kondisi dompet Anda?
1: Mbak Titin sih kayaknya tergantung mood kayaknya.
0: Emang dia ada? Udah lama dia tidak ada.
1: Iya loh.
0: Sudahlah, biarkan saja. Jangan memanggilnya tidak ada.
1: Bener, bener.
2: Obrolan sore.
0: Sudah ada yang ikutan nih. Kita mending panggil yang ini aja dulu.
1: Oh iya.
0: Ya kan? Siapa-siapa ini?
1: Kayaknya sih ikutan mini food sih ya kak untuk
0: kalau abah nih ikutan abah okay. Katanya
1: nggak punya
0: jam tertentu, tapi berarti abah mungkin kalau ada uang dia langsung check out, atau ada perlu dia check out gitu. Iya, kali ya.
1: Terus ada Kak Bayu, dia request
0: Mbak Jujan.
1: Mbak Juni nanti. Saya tidak, karena jarang juga belanja online. Paling nitip sama anak kalau pengen.
0: Mbak Jun paling gak bisa.
1: Emang biasanya gitu ya.
0: Iya kan? Ngaku?
1: Ngaku nih, nitip sama anak karena malas ribet.
0: Selalu, biasanya kasih ini sih, kasih upah sih anaknya. Check outnya 2 kan?
1: Oh iya bener, anaknya yang happy.
0: Jelas dong, ya kan? Ode, coba ngaku.
1: Yuk.
0: Terus ada Mbak Iga Pancaneki, katanya kalau dia nggak ada jam-jam tertentu sel. Kalau mau CO ya CO aja, kadang pas antri di rumah sakit, gabut, check out kalau memang perlu. Kadang pas mau tidur, tiba-tiba inget perlu barang ini atau itu, check out.
1: Seru.
0: Kadang memang baru ingetnya tuh pas tidur sel.
1: Iya. Kayak Kak Betty ya, kayaknya nggak ada jam waktu khusus gitu.
0: Tapi kadang sekarang udah di titik, aduh besok aja deh. Kalau lupa ya sudah gitu.
1: Tapi
0: kan,
1: katanya kalau misalnya sampai lupa, kita nggak terlalu banyak pikirin, itu mungkin cuman hasrat kita aja.
0: Iya makanya bukan kadang aku kayak mikir udahlah biarin aja besok aja kalau masih inget ya berarti emang penting.
1: Iya.
0: Kalau lupa ya udah lupakan gitu ya.
1: Bener.
0: Tapi faktanya nih sel, belanja di malam hari itu jadi kegiatan yang sering dilakukan bagi sebagian orang. Nah sebagian itulah Sally ya.
1: Iya bener.
0: Jadi menjelang tidur biasanya jadi waktu favorit nih untuk masukin barang ke keranjang belanja toko online. Tapi sel, malam hari ini juga disebut sebagai waktu impulsif untuk belanja barang yang sebenarnya nggak terlalu dibutuhkan, seperti kataku tadi, pengalaman soalnya sel. Nah makanya kita kasih 4 ciri kepribadian yang sering dikaitkan dengan orang yang suka belanja di malam hari. Sel, ngomongin diri sendiri cus.
1: Iya, yang pertama sih itu menjadi night owl gitu. Karena biasanya iya benar, karena merasa karena lebih fokus, lebih rileks dan punya energi besar di malam hari. Maka dari itu biasanya suka CO-CO deh, suka pantengin live gitu seperti saya ya. Tiba-tiba langsung kiss-kiss HP yang lucu-lucu itu loh kak.
0: Nah,
1: tiba-tiba langsung.
0: Aku kesel kalau kiss HP, aku 2 kali aku check out.
1: Kenapa tuh?
0: Ditolak terus katanya barang habis. Ya kenapa gak diatur di sononya? Kesel
1: ya
0: aku.
1: Ya ampun, itu sellernya deh.
0: Emang?
1: Terus yang kedua itu pencari coping mechanism katanya.
0: Apa itu?
1: Jadi setelah seharian beraktivitas padat nih di pagi hari sampai sore nih kak. Nah malam hari itu jadi waktu yang tenang banget atau buat bersantai atau me time. Jadi orang yang suka belanja di malam hari biasanya itu pakai waktu tersebut sebagai coping mechanism. Mungkin cari apa ya kayak hiburan sendiri dengan cara belanja.
0: Betul.
1: Emang kalau belanja itu bikin happy sih ya kak?
0: Iya, ngilangin stres. Tapi nanti tagihan datang itu stres.
1: Iyuyur iya.
0: Iya, yang berikutnya ya itu kayak tadi Sally bilang self reward dianggap kan. Yang berikutnya orang yang suka belanja di malam hari itu cenderung introvert katanya.
1: Iya benar, aku juga introvert.
0: Masa sih? Aku juga introvert tapi
1: masa
0: malam-malam. Jadi baik belanja online maupun belanja di minimarket 24 jam, beberapa orang tuh kayak sengaja gitu loh pilih belanja di malam hari. Alasannya ya untuk menghindari keramaian, interaksi sosial yang menguras energi sampai menghindari antrean panjang.
1: Oke. Gitu. Jadi that's why belanjanya tengah malam.
0: Iya,
1: tapi begadang banget.
0: Makanya.
1: Terus yang terakhir nih penuh pertimbangan biasanya. Karena orang yang biasa belanja di malam hari tuh biasanya udah mempertimbangkan banyak hal sebelum akhirnya membeli. Hmm. Biasanya mereka itu bakal beli setelah ngebandingin dengan ulasan pembeli lain.
0: Kayak punya waktu banyak ya untuk melihat ulasan.
1: Bener lagi.
0: Betul.
1: Karena review orang itu penting juga ya.
0: Sangat. Jadi istilahnya kalau udah di bawah 4,5 tuh kayak ragu ya soalnya.
1: Bener.
0: Jangankan di bawah 4,5 ya. 4,7 aja kadang aku mikir loh.
1: Iya, kenapa enggak 5? Pokoknya harus yang 5.
0: Iya, 4,9, 4,8 lah ya.
1: Ya boleh. Jangan sampai 3,9 ini.
0: Jangan.
1: Skip lah.
0: Iya. Apalagi makanan. Kemarin 4,4 ya kecewa banget aku.
1: Tapi emang enggak enak, Kak.
0: Dari 3 item yang aku pesen ya, cuma satu yang enak.
1: Ya Allah.
0: Makanya Shelly ya pesen makanan.
1: Oh, iya,
0: ya sudah, terima kasih kalau begitu. Kita ambil makanan dulu ya.
1: Baiklah.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Sukses tidak selalu harus terlihat besar di mata orang lain. Bagi sebagian orang, sukses adalah punya waktu bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Bagi yang lain, sukses adalah bisa terus belajar dan berkembang. Merdeka berarti berani menentukan arti sukses versi diri sendiri. Radio Penguin.
2: Fresh single on Penguin FM.

Penyanyi Mandopop asal Taiwan, Eric Chow, resmi memperkenalkan lagu terbarunya berjudul All For You, yang terpilih sebagai lagu penutup versi Taiwan untuk film Spider-Man Brand New Day. Kolaborasi ini menjadi pencapaian besar dalam karir internasional Eric Chow, sekaligus mempererat kerjasama antara industri musik Asia dan juga Marvel. All For You pertama kali diperkenalkan dalam sebuah konferensi pers di Taipei pada 15 Juli lalu.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas melakukan apa saja, tapi juga tentang memilih menjadi pribadi yang lebih baik, terus belajar, dan tidak berhenti bertumbuh. Karena versi terbaik dari diri kita bukan untuk dibandingkan, melainkan untuk terus diperjuangkan. Radio

0: Sweet Music Station.
1: Merdeka menjadi diri sendiri.
0: Merdeka.
1: Yeay. Lagi 6 hari ya kak ya.
0: Betul
1: menuju
0: sekali.
1: Menuju kemerdekaan ini.
0: Tapi biasanya banyak yang udah pada lomba-lomba hari Sabtu ini Sel.
1: Ih bener.
0: Iya kan?
1: Iya kan.
0: Anda gimana? Sudah siap-siap ikut lomba apa belum?
1: Apa nih cabang lomba yang yang Anda jagokan?
0: Kalau cabang olahraga cabang.
1: Iya.
0: Kalau cabang lomba
1: caplom.
0: Itu
1: caplom.
0: Caplom. Caplom apa sih? Untung enggak caplang ya, minyak angin.
1: Iya dong.
0: Jangan sampai Anda masuk angin ataupun tergilir nanti saking semangatnya ya.
1: Iya, harus hati-hati sama Twin FM.
0: Kita berdua juga masih semangat menemani sampai jam 8 malam.
1: Masih ada 1 jam.
0: Kita udah live juga nih. Oh, iya, lihat Penguin FM Bali I.
2: Aku belum enggak
0: pakai. Oh, kamu pakai ini ya? Ya, HP-ku enggak ada casnya.
2: Enggak apa-apa, di sini aja.
0: Enggak bisa. Ini kamu pakai ini berarti.
2: Lu kakak gimana?
0: Aku pakai HP-ku.
2: Oh gitu. Aduh aku pedesan lagi.
0: Iya, saya kepedesan guys. Sabar ya.
1: Aduh aku gendats banget.
0: Orang lagi hamil. Kalau hamil slim
1: banget. Jujur tau gak sih Kak, berapa berat badanku sekarang? 70 kilo. Ya ampun.
0: Ngomongin berat badan.
1: Pusing aku makanya.
0: Terbuka. Ini gimana sih?
1: Bingung.
0: Bentar.
1: Bingung sendiri. Ya. Halo yang sudah bergabung.
0: Halo.
1: Belum ada.
0: Belum ada. Sabar. Aku bergabung dulu. Ya, yang Anda juga mau bergabung lewat ini kita juga boleh ya. Ini kita.
1: Ini. TikTok kita di Penguin FM Bali I-nya double ya, sobat Penguin FM. Yuk, cius langsung aja pantengin kita. Di sini kita sangat bersemangat nih.
3: Enggak ada colokan?
1: Hah? Biasanya ada bertengger di sana.
3: Kok dicabut?
1: Waduh.
0: Masih mumpung belum merah ya. Pokoknya live-nya sampai HP-ku mati ya, guys. Ma, kok aku gabung live. Sel, baca dulu lah, Sel. Di sini, Sel.
1: Apa itu?
0: Mana sih? Bentar ya. Agak hektik emang ini.
1: Tiba-tiba.
0: Mama ini emang.
1: Tiba-tiba.
0: Nah, Sally sudah bergabung. Sally iya. Sudah bergabung. Coba tolong invite aku, kakak Sally.
1: Oh, iya, Maya. Invite. Yes. Udah kak?
0: Oh yes, thank you.
1: Oke.
0: Ya, sebentar aku menghilang dulu ya.
1: Aduh.
0: Kok? Sudah. Oh my sebentar God. Guys. Yuk Anda yang masih pengen bergabung. Monggo.
1: Yuk, kita di TikTok juga ada, sobat Penguin FM. Di sini di live streaming.
0: Di sini ada Sally, di sana ada Betty.
1: Di sini juga masih ada kita BS
0: iya.
1: Katanya.
0: Apa?
1: BS Betty Sally, tapi kan juga bisa Betty Suma kan?
0: Iya, jangan BS dong. Besel.
1: Besel. Asal bukan besar aja.
0: Jangan. Jelek nanti kalau besar.
1: Iya.
0: Mana sih ininya?
1: Yang mau ikutan mini fit juga masih bisa sahabat Bikin FM kalau misalnya
0: wow, udah.
1: Anda lagi masak gitu inspirasinya datang dari mana?
0: Yes, coba tolong kasih tahu kita.
1: Akhirnya Kakak Belty sangat cantik.
0: Ulah. Mana lagi nih?
1: Aduh,
0: ini dah nggak pernah live. Udahlah, biarin aja. Penting kelihatan muka aku ya guys.
1: Halo Kak Nitri.
0: Halo Kak Gustu. Halah, Kak Gustu. Dia ikutan obre katanya kalau jam check out tuh tergantung. Katanya kalau ada barang bagus langsung check out sih, nggak nunggu waktu gitu kata dia.
1: Oh gitu.
0: Oke.
1: Tanpa ada waktu ya.
0: Gus Bawo tuh ikutan.
1: Gus Bawo ikutan obre menurut saya nggak ada jam tertentu. Kalau mau check out barang belanjaan online nih jam santai aja. Saset lagi beberapa hari langsung datang.
0: Mantap. Seneng ya kalau misalnya barang hasil check out tuh dateng gitu. Walaupun
1: iya.
0: Barang nyicil ya.
1: Curhat.
0: Ada kepuasan curhat. Tertentu loh. Halo Kakak Arimunmun.
1: Halo Kak Arimunmun.
0: Oh, apa kabar? Bergabung. Ikutan dong yang lagi nonton live di TikTok. Ada gak sih kalau saat Anda belanja online tuh jam-jam check out tertentu gitu? Kayak mesti malam atau nunggu sale dulu
1: ya,
0: baru tanggal kembar baru Anda check out.
1: Atau payday sale kan biasanya akhir bulan.
0: Iya tanggal 25 ya.
1: Iya benul.
0: Atau gak peduli mau tanggal berapapun kalau emang perlu ya check out aja.
1: Iya, selagi ada duit.
0: Bayar gitu kan.
1: Selagi ada duit juga.
0: Terus ada Bayu tadi request ada band Kau Auraku, ada Dewi di sini lagunya BTS Come Over tadi sudah.
1: Oke. Okay.
0: Dan Mbok Nil-Nil tuh,
1: Mbok Nilu. Mbok Nilu. Oh iya, bentar. Mbok Nilu tadi ikutan juga mini vote, katanya kalau dia coba-coba sendiri
0: sini
1: aja.
0: Kacamata.
1: Biar kelihatan seperti orang pintar saya.
0: Emang pintar kok.
1: Amin.
0: Ya kan?
1: Amin.
0: Terus
1: apa saya lagi? Masakannya gampang, paling tempe, tahu, telur dan sayur yang wajib ada. Nah, itu masakannya dioseng-oseng aja karena kebetulan saya tidak begitu suka bumbu-bumbu genap gitu, bawang putih, bawang merah, garam sedikit, cabe penyedap sedikit, itu aja. Kabaitika Seli matugasnya suksma.
0: Baiklah, terima kasih Mbok Nil-Nil. Yuk,
1: terima
0: jangan lupa bebek-bebek yang udah bergabung di TikTok kasih tahu kita. Anda punya enggak sih jam-jam tertentu saat check out? Ada jam khusus enggak atau enggak?
1: Iya.
0: Kalau ada coba kasih tahu alasannya kenapa harus jam itu.
1: Betul.
0: Gitu kan.
1: Apakah Anda kayak saya kan tengah malam check out?
0: Karena lebih murah kata Sally.
1: Kasih tahu aja.
0: Sekarang ikutan mini food.
1: Iya, kalau mini feednya sih kalau
0: feed
1: mau mini feed.
0: Ini kebanyakan seblak temanku guys. Ngilu langsung bibir sama lidahnya.
1: Pedes, pedes saya. Mini fit.
0: Mini fit. Apa mini fit dan mini foodnya ya?
1: Mini food adalah.
0: Mini fitnya adalah
1: online shop.
0: Anjita ya, online shop.
1: Kalau misalnya Anda lagi
0: check out apa kamu?
1: Apa nih? Oh, Sanjita.
0: Iya. Check out online shop itu untuk obre. Kalau mini fit, mini food kita adalah karena kita ngomongin makanan kan. Kalau Anda masak, ada enggak sih apa namanya inspirasinya itu dari mana? Biasanya resepnya apakah bikin aja sendiri gitu. Atau punya chef favorit ya, Sel ya? Atau tadi apa dari internet?
1: Internet, TikTok, IG atau AI kayak KBT kadang-kadang. Atau enggak masak kayak saya nih.
0: Nah,
1: ya boleh.
0: Just.
1: Kasih tahu.
0: Kasih tahu ya. Ada band.
1: Wow, ragu.
0: Gosipnya mereka mau ini loh.
1: Apa itu?
0: Mau comeback lagi?
1: Ih, seru
0: sama
1: banget.
0: Sama vokalis lama.
1: Wih, seru banget.
0: Kita tunggu saja. Terus Bang Naga aku dikemanain?

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka, menjadi diri sendiri.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Media sosial sering memperlihatkan pencapaian orang lain, tapi ingat, setiap orang punya waktu dan prosesnya sendiri. Merdeka adalah saat kita berhenti membandingkan perjalanan hidup, lalu mulai menghargai perjalanan kita sendiri. Radio Penguin.
2: Fresh single on Penguin Alpha.
3: Hari raya kita sudah pasti berbeda.

merilis versi terbaru lagu Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda bersama Solois Momo. Kolaborasi ini resmi hadir di seluruh layanan musik digital dan menjadi penanda kembalinya Momo berkarya di industri musik Indonesia setelah hampir satu dekade tidak merilis karya baru. Lagu ini sebelumnya sudah diperkenalkan melalui album Lingkaran yang dirilis pada tahun 2024. Pada versi terbaru ini, And Now menghadirkan aransemen baru dengan memadukan karakter vokalnya bersama Momo sehingga menghadirkan nuansa yang berbeda dari versi sebelumnya.

0: Dari Shane Ward, sahabat Pinkin FM dengan Dance My Goal. Pakai aja dulu, santai. Jadi terjadi insiden sahabat Pinkin FM. Malam hari ini, bantalan Sally terlepas.
1: Iya loh, tiba-tiba banget ini kenapa?
0: Itu gak brojol dia karena kaget kan? Amit-amit dah.
1: Makanya ini butuh di replace.
0: Iya, butuh diganti dengan yang baru.
1: Bener.
0: Lalu dia tambal sulam lulu ya. Kalau yang nonton di TikTok pasti tahu kejadiannya. Tiba-tiba histeris ya. Aku sudah pakai headphone, apa ini? Ada kebisingan apa ini di luar? Ternyata bantalannya copot.
1: Tiba-tiba.
0: Ya, biasanya ditunggu sampai keduanya lepas.
1: Ini juga bisa keduanya lepas, Kak?
0: Bisa, baru rusak nih nyatakan. Selamat malam untuk Kum-Kum yang lagi di Cafe Suka. Salam ya, Kum, ya.
1: Ya, salam.
0: Salam itu yang punya Pia Bintang itu semua ya, keluarga dari Batu Riti.
1: Ih, mantap.
0: Terus ada Agus Ade yang request lagunya Lobo. Salah. Dia gak berani check out ketahuan ibu. Emang kamu umur berapa sih, Gus?
1: Iya.
0: Sampai gak boleh check out. Kamu masih minta uang sama orang tua ya? Makanya dimarahin sama ibu ya. Coba jawab dulu, Agus. Agus Ade, biar tahu kita Ari Mun-Mun ketawa dia sama Gus tuh.
1: Perlu ganti tuh.
0: Kalau gak endorse, Bukadis. Ya.
1: Mana Suma, katanya Suma masih di rumah.
0: Suma hari ini tidak bersiaran. Suma itu Senin dan Selasa dia libur.
1: Okay.
0: Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu baru dia masuk.
1: Masuk. Penggemarnya Suma
0: masuk.
1: Ini.
0: Masuk. Kusuma, sabar ya. Dia namanya Kusuma soalnya.
1: Oh, karena sama mungkin ya.
0: Betul sekali. Sapa-sapa dulu yuk yang live yuk. Ada Gus Bawe, ada Arimun, ada Mbok Rom, ada Kakak Ari cantik. Ada Sari, ada Kusuma, ada Ketut Sukedane, ada Budayani.
1: Mbok Rom tadi juga ada kan?
0: Iya, udah aku sapa.
1: Oh, baik. Aku jangan
0: enggak bukan enggak ngecopot sebelah.
1: Oh iya benar. Katanya Kak Agus Ade masih umur 30 tahun nih.
0: Hah, masih? Ya deh, terserah kamu aja lah ya. Yang penting sehat lah, keluarga bahagia ya kan?
1: Wow!
2: Wow!
1: Wow!
0: Wow! Wow! Wah, ini luar biasa ya, dedikasi merekam loh dia. Namanya Marian Stokes. Dia ini menghabiskan sekitar 35 tahun merekam siaran televisi selama 24 jam sehari loh.
1: Wow.
0: Hebat ya dia, modalnya gede. Tapi by the way, wajahnya mirip Raim Laude. Fotonya ya.
1: Oh iya lagi.
0: Iya kan? Iya, aku kira Raim Laude pertama.
1: Eh, bukan Kak, menurut aku mirip Ari Lesmana lagi. Yang nyanyi sesi potret itu kan Ari Lesmana.
0: Enau gak sih? Enau.
1: Sama Ari Lesmana kan?

0: Terus mananya mirip?
1: Boah,
0: besar. Jadi dengan deretan televisi dan ratusan kaset VHS, sugih nih kaya nih. Dia ini berhasil mengumpulkan lebih dari 300 ribu jam rekaman yang mendokumentasikan berita, peristiwa penting dan berbagai momen bersejarah persis seperti saat ditayangkan. Wih keren nih, mahal nih harganya nih.
1: Makanya
0: Mbak, pinter loh mbaknya loh. Kenapa kita gak kepikiran dulu seperti itu ya? Apa yang bisa kita rekam sekarang, Sa?
1: Iya loh, apa men?
0: Semua
1: sudah ada.
0: Dia bisa membaca masa depan ya. Ini bakalan mahal nih nanti nih.
1: Eh bener lagi, sangat visioner.
0: Apakah kamu time traveler? Kenapa kita jadi bergunjing ya? Tadi wajahnya kita gunjingkan.
1: Makanya.
0: Mirip siapa?
1: Tapi dia kaya loh pasti, ya, pasti. Modalnya besar. Betul. Memorinya besar. Makanya bolehlah dicoba, siapa tahu kan. Kita bisa mulai sekarang walaupun banyak rekaman-rekaman yang bertengger ya kak.
0: Merekam jejak uang kita aja lah dulu ya. Jadi banyak orang nih saya menganggap kegiatannya ini kayak obsesi yang gak biasa. Kayak orang pasti nganggap, ih orang ini agak-agak deh, ngapain tuh gitu direkam gitu kan. Tapi Marian percaya bahwa sejarah tuh bisa berubah atau ditafsirkan ulang nanti. Sehingga generasi mendatang butuh rekaman asli yang tidak diedit. Wah keren sih.
1: Keren.
0: Dimana bertahun-tahun kemudian arsip yang dia bangun sendirian diakui sebagai salah satu koleksi dokumentasi televisi paling unik dan berharga yang pernah ada.
1: Dari sekitar 35 tahun yang lalu dia memulai.
0: Ayo, siapa yang seumuran sama rekamannya?
1: Coba minta, minta. Kalau misalnya yang kangen sama tayangan zaman baheula, minta sama dia.
0: Tapi ini di mana sih, Amerika ya? Ada yang dari Indonesia, siapa tahu ya?
1: Iya, boleh.
0: Boleh keluarkan.

0: C'est comme si, c'est comme ça, shalalalala.
1: Agustus, merdeka, menjadi diri sendiri.
2: Kita hidup di dunia yang penuh perbedaan. Cara berpikir, impian, hingga jalan hidup setiap orang bisa saja tidak sama. Dan itu tidak masalah. Salah satu bentuk kemerdekaan adalah menghargai perbedaan, termasuk perbedaan yang ada dalam

Inspiring Words. Nama Tory Burch pasti sudah tidak asing didengar. Dia adalah perancang busana, pengusaha, dan filantropis Amerika yang punya pengaruh signifikan di dunia mode. Ia juga memimpin yayasan Tory Burch untuk pemberdayaan wirausaha wanita. Di tengah ketenarannya, Tory Burch juga tidak berhenti memberi motivasi pada para pengusaha dengan kalimat-kalimat inspirasionalnya. Salah satunya berbunyi, "If it doesn't scare you, you're probably not dreaming big enough." Dalam quote-nya, Tory Burch mendorong kepercayaan diri, menghargai berbagai gaya kerja, dan menerima tantangan sebagai bagian dari pertumbuhan, serta mendesak kita untuk mengejar impian tanpa rasa takut.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Menjadi pribadi yang baik bukan berarti harus selalu mengiyakan semua hal. Ada kalanya kita perlu berkata tidak demi menjaga waktu, energi, dan kesehatan diri. Karena menjaga diri sendiri juga merupakan sebuah bentuk tanggung jawab. Radio.

0: FM, your sweet music station. Dar dar dar.
1: Merdeka menjadi diri sendiri.
0: Telinga saya dilepas sebelah, guys.
1: Bener.
0: Dia jadi berjuang untuk menyambung telinganya lagi dan hidupnya.
1: Bener. Untung udah mau pulang ya, udah mau ya, berakhir nih.
0: Semangat aja buat yang besoknya, nanti aku lapor dulu.
1: Iya.
0: Panik nanti lagi ya besok pagi ya.
1: Makasih banyak loh buat Anda sahabat Pingin FM yang sudah bergabung bersama kita berdua.
0: Betul sekali, besok kita sambung lagi tapi dengan saya dan Suma.
1: Iya, ya, BS kan? Juga sih.
0: BS juga, tapi dengan nuansa yang berbeda. Kalau sekarang mama-mama gaul yang siaran, besok satunya gen milenial, satunya gen Z rasa milenial. Iya loh, Suma itu anak Gen Z tapi rasa milenial banget gitu? Ya. Dengerin aja coba, nyambung segala obrolan kita nyambung. Tahu dia loh, anak-anak milenial tuh bagaimana zaman-zaman kita dulu. Ini ada begini, ada begini. Tahu dia.
1: Mungkin teman-temannya banyak yang milenial mungkin gak?
0: Bisa jadi, atau pergaulannya sangat luas.
1: Wow,
0: atau dia seorang time traveler entahlah ya. Mungkin. Silakan berasumsi besok.
1: Ya udah, besok ketemu lagi.
0: Ya.
1: Sama kita.
0: Thank you ya, Sel ya.
1: Yeah, thank
0: you. Bye-bye.

Music Station Merdeka menjadi diri sendiri. Hai, selamat malam sahabat Pinguin FM. Gimana kabar? Senang banget nih. Surya Winata udah balik lagi buat temani Anda. Kita ketemu di Nuansa Malam sampai jam 12. Jadi jangan kemana-mana ya.

your sweet music station Merdeka menjadi diri sendiri. Hai, selamat malam sahabat Pingin FM. Gimana kabar? Senang banget ya, ada Surya Winata. Kita udah hadir lagi untuk senang-senang malam ini sahabat Pingin FM di nuansa malam untuk hari Selasa 11 Agustus 2026. Dikasih lagu J-Hope Neuron with Gecko dan juga Yon Mirai. Spesial buat Anda yang mungkin karena baru nyampe rumah atau misalnya masih di jalan malahan. Pokoknya semuanya selamat malam aja. Mudah-mudahan kabar baik, sehat selalu. Masih suasana awal-awal bulan Agustus lah ya. Dan kita masih bakal pilihin lagu-lagu keren buat Anda sahabat Mina FM. Yuk kita pilih-pilih bareng. Jadi Anda kasih tahu saya lagu favorit Anda itu apa. Nah kalau ada di playlist, ntar saya siapin semua lagu requestannya. Boleh, langsung aja di 08113 39@PinguinFM Bali. Twitter X-nya @RadioPinguinFM. Jangan lupa untuk format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam. Anda kasih tahu saya sekarang, nanti jam 9 itu akan saya bacakan semua salam-salam dan requestan yang ada di WhatsApp dan juga di Telegram. Untuk yang di sosial media itu nanti di jam 10 bakal saya bacain. Oke, satu lagu terbaru dulu dari miliknya Robin bareng sama Sarah Ralston. Ini dia, Talk to Me. Single on Penguin FM.

Penyanyi Swedia Robin resmi meluncurkan versi remix terbaru dari lagunya yang bertajuk Talk to Me Zara. Proyek lagu ini menghadirkan kolaborasi bersama sesama penyanyi pop asal Swedia, Zara Larsson. Lagu ini pertama kali diputar secara perdana melalui program acara BBC Radio 1's New Music Show. Karya ini menjadi kolaborasi kedua mereka setelah sebelumnya Robin tampil di lagu remix Push Push milik dari Zara Larsson pada album remix

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka, menjadi diri sendiri.

FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Ini dia Is It Love dari miliknya Loren. Apa kabar buat yang suka sama lagu ini? Selamat malam buat Harti. Harti ada di Jalan Gunung Batur, Singaraja. Ini dia lagu favoritnya Harti, udah saya play. Thank you banget ya. Dewi juga selamat malam, Wi. Apa kabar BTS dengan Come Over? Baik, ditunggu lagunya. Terima kasih juga buat Gus Bawa. Halo Gus Bawa, gimana kabar? Gus Bawa yang ada di seputaran Batu Bulan. Dia pengen dengerin lagunya dari Astrid yang mendua, udah ya, udah nyanyi dia. Thank you banget. Kemudian ada Kadek Giri Mahendra. Halo Kadek, apa kabar? Tumen muncul. Dia pengen request lagunya Rihanna bareng sama Drake yang What's My Name. Baik, ditunggu Rihanna-nya. Ada Abah Waisel juga, selamat malam. Terima kasih juga udah sempat bergabung ya dari seputaran Gianyar. Ada Mbak Romi, halo Mbak Romi apa kabar? Dewa 19 dengan Kirana, ditunggu Mbak, terima kasih banget. Salam-salamnya nanti saya bacakan di jam 9 ya. Apa kabar buat Mbak Rai Sinta, halo Mbak Rai. Dia pengen dengerin lagunya Celine Dion yang To Love You More. Baik, terima kasih buat Mbak Rai Sinta. Yang lain sahabat Pingin FM, saya masih tungguin requestan Anda. Jadi buruan, di WhatsApp lagi, Telegram lagi di 0811-393-494. Facebook, Instagram, @PinguinFM Bali, Twitter, X-nya, @RadioPinguinFM. Jangan lupa untuk format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam. Penguin News. Penguin News. Penguin News. Kabut asap menyelimuti Malaysia hingga dua negara bagian mencatat kualitas udara buruk buntut kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia. South China Morning Post melaporkan awan asap dari Indonesia terbang ke wilayah Malaysia dan mencekik bagian selatan negara bagian Sarawak hingga indeks polusi udara di distrik Serian mencapai angka 182 pada Senin 10 Agustus 2026 kemarin. Pemerintah Sarawak telah mendesak masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan selama kabut asap masih menyelimuti. Otoritas Malaysia tidak bisa berbuat banyak karena karhutlah terjadi di negara tetangga. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Surya Winata untuk Penguin News di Nuansa Malam.

0: Fitnah Over.
1: Agustus Merdeka, menjadi diri sendiri.
2: Menjadi pribadi yang baik bukan berarti harus selalu mengiyakan semua hal. Ada kalanya kita perlu berkata tidak demi menjaga waktu, energi, dan kesehatan diri. Karena menjaga diri sendiri juga merupakan sebuah bentuk tanggung jawab.

0: Dek, naon kini nyaman lari, Dek?
1: Naon, butuh maraton lah misalnya.
0: Bah, bapak lurut yang lapan ake.
1: Kenapa ya kini nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek, udah nggak minggu saya bangun-bangun ya.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kan, Dek? Wih,
1: kan memedih mencapatan. Good morning, Dek.
0: Bah, ini marah ya. Liu kuna anak yang ngiriang, Dek, marah menggayang di kapal pesiar ya.
1: Wih.
0: Eh, Dek, tawang, Dek. Nak yang lah mobil ane misi sunrise tu, Dek.
1: Sunrise.
0: Oh, ada tadi buka di door ni, tu tahu lagi.
1: Sunrise pada ni sunrise saya mikir lo.
0: Coba cek di TV ni, Dek.
1: Ada di TV ni ke cek mana lari?
0: Popular kemudian berita ni, Dek.
1: Wih,
0: Dek, Dek. Nak gelam kenain anak kau ni yo.
1: Mek, siaran TV tu periksa nu, Mek.
0: Ya, kenapa Dek gelam?
1: Aduh, Mek mikir ni ada gelam kengken. Mek, siaran TV itu diawasi KPID, tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, Mek, edukasi. Gitu, Mek. Nih coba tinggalin nih.
2: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
0: Oke, ini deh, Om. Ya. Ada memek nawang.
1: Mek, jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali. Ijo, Mek.
0: KPID.

0: Now I know.
1: Pingin FM, your sweet music station, merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Pingin FM, saya kutip dari detik.com. Taukah Anda, tidur ternyata nggak cuma mengistirahatkan badan. Proses istirahat ini juga merupakan bagian penting dari belajar. Ya, melansir juga dari unggahan Instagram Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, tidur itu merupakan bagian penting dari proses belajar karena otak tidak berhenti bekerja saat kita terlelap. Sebaliknya, otak secara aktif akan memproses dan memperkuat informasi yang telah dipelajari. Press single on Penguin FM.

0: 70, pada bulan Februari lalu Ardhito Pramono kembali dengan karya terbaru berjudul Permainanmu. Lagu ciptaan Rian Eki Pradipta ini mengangkat fenomena situationship dan cinta bertepuk sebelah tangan yang sering dialami banyak orang. Lewat single ini, Ardhito Pramono ingin menghadirkan teman bagi mereka yang bertahan dalam hubungan tanpa kepastian hingga menguras emosi. Lirik lagu ini ditulis oleh Melinda E yang terinspirasi dari karyanya, Jelmaan Merpati. 103.6, your sweet music station,
1: Radio Pinkwell. Agustus, merdeka, menjadi diri sendiri.
2: Seringkali yang menahan kita untuk memulai bukan kurangnya kemampuan, melainkan rasa takut gagal. Padahal, setiap langkah besar selalu dimulai dari keberanian mengambil langkah pertama. Karena terkadang itu merupakan salah satu bentuk kemerdekaan. Radio.

Nana resmi membuka era musik terbarunya dengan merilis single Hum pada tanggal 31 Juli. Grup yang beranggotakan Christy, Esther, Baila, dan Shaz ini kembali mengangkat identitas Indonesia ke dalam karya mereka dengan memadukan musik pop yang energik dan juga sentuhan budaya lokal. Yang menarik, Nona yang berada di bawah naungan 88 Rising ini menghadirkan Hong sebagai sebuah lagu yang terinspirasi dari fenomena viral Om Telet Om yang sempat mendunia pada tahun 2016 lalu.

Sweet Music Station Merdeka menjadi diri sendiri. Ya, yeah, padam, ini dia diri miliknya Kylie Minogue. Saya pilihkan buat Anda, sahabat Pingin FM, di jam 9 ya, di Nuansa Malam bareng Surya Winata untuk hari Selasa ini. Oke, mudah-mudahan kabar baik semua. Agak dingin di luaran, di studio lebih dingin lagi malahan juga. Oke, cuacanya emang lagi agak kurang begitu bagus mungkin juga ya. Jadi sahabat Pingin FM, jangan lupa untuk menjaga kondisi tubuh Anda, jaga kesehatan. Tapi kalau malam ini yang mau nemenin saya begadang, atau mungkin malam ini emang lagi bertugas, lagi beraktivitas, lagi di jalan kah, pokoknya apapun itu aktivitas Anda, semoga kabar baik selalu. Dan saya akan pilihkan lagu-lagu keren requestan Anda yang boleh Anda kasih tahu ke saya di 0811-393-494, Facebook, Instagram @PinguinFMBali, Twitter X-nya @RadioPinguinFM. Saya mau sapa dulu satu persatu nih, udah ada banyak banget yang sudah bergabung. Oke, terima kasih buat Dewi. Halo Dewi, selamat malam. BTS dengan Come Over udah saya pilihkan ya, udah saya play tadi. Terima kasih banget, terima kasih dan semangat selalu Kak Surya. Oke, thank you banget Dewi. Bu Nana di Patinambi, apa kabar? Chris Brown dengan Next to You juga udah saya play tadi. Semoga kabar baik Surya, sehat selalu. Diriku baru lebih baik, sembuh dari flu nih. Yes, sehat selalu ya Bu Nana. Colek-colek Gustu, Dayu Kanya, Dayu Asriani, Iga Pancaneki, Juninati, Bujuro Anom. Stay tune yuk di Pinggir FM. Thank you Surya, stay healthy. Terima kasih Bu Nana di Patinambi. Gus Bawa juga apa kabar yang ada di seputaran Batu Bulan. Terima kasih udah sempat bergabung. Lagunya Astrid Mendua udah saya play. Salamnya buat Bu Dian Kusuma, buat Iga Pancaneki, juga buat Dayu Asriani, buat Pak Cahya Tanggap, juga buat Bu Juninati. Terima kasih ya, juga sama Gus Raditya katanya. Oke, thank you banget buat Gus Bawa. Oke, lanjut lagi ada Kade Giri Mahendra. Halo Dek, apa kabar? Gimana kabarnya Sanur untuk malam ini? Terima kasih ya dari Sanur Kajel sudah menyapa saya. Rihanna bersama Drake dengan What's My Name udah nyanyi tadi ya. Terima kasih banget. Ada Abah Wesel di Samplangan juga. Selamat malam Kak Surya Winata. Terima kasih. Terima kasih juga buat Mbak Romi di Jimbaran. Dewa 19 dengan Kirana. Sabar dulu Mbak Rom, masih di antrian kalau yang ini. Salamnya buat Mbak Dian Kusuma, juga buat Koko Surya, sehat, bahagia, dan kaya raya. Terima kasih Koko, semangat siaran. Terima kasih buat Mbak Romi. Juga ada Harti, Harti yang ada di seputaran Jalan Gunung Batur, Singaraja. Loren dengan Is It Love sudah nyanyi tadi ya, terima kasih banget. Selamat malam buat Surya Winata aja, terima kasih udah di-play lagunya. Mbak Rai Sinta juga terima kasih banget udah sempat bergabung. Selendian dengan To Love You More juga ditunggu. Ini antrian lagu lama banyak banget malam ini. Sabar dulu ya buat Mbak Rai Sinta. Kemudian terima kasih juga buat Ketut Karnata, apa kabar? Brandy dengan Long Distance sudah saya siapin juga lagunya. Sabar dulu, ntar dia bakal nyanyi. Terima kasih banget ya buat Ketut Karnata yang ada di seputaran Sidekarya. Mbak Dian, apa kabar? Mbak Dian Kusuma, ini request lagu baru nih. Henry Modi dengan Miss You, habis ini bakal nyanyi. Salamnya buat Mbak Romi, juga buat Mbak Ari dan semua sahabat Pinggun FM. Koko Surya, semangat siaran dan terima kasih. Terima kasih Mbak Dian. Bu Guru kita juga apa kabar? Oh ini juga request lagu lama dia nih ya. Beyonce dengan If I Were a Boy. Baik, ditunggu ya buat Juninati. Salamnya buat semua sahabat Pinggun FM. Terima kasih. Terima kasih buat Juninati. Salam juga buat Bitunati. Salam buat Ode, juga buat Dude Dangin. Thank you banget ya. Kemudian lanjut lagi ada Yanbur Arini, apa kabar? Dari seputaran Kesiman juga sudah menyapa saya, terima kasih banget. Semoga kabar baik selalu ya buat Yanbur Arini yang ada di Kesiman. Kemudian ada Kum-Kum juga, halo Kum, apa kabar? Tiga Salahmu dari miliknya BCL sudah nyanyi tadi. Lagi OTW nih menuju Nusa Dua. Oke, hati-hati di jalan ya buat Kum-Kum. Terima kasih Kum udah sempat bergabung. Stay tune terus di Pinggun FM Bali ya. Ada Amin Mimbar, halo Min, dari Singaraja nih juga udah menyapa, merdeka jadi diri sendiri. Merdeka menjadi diri sendiri, Min, kurang dikit. Selamat malam Koko Surwin, baik, thank you banget buat Amin Mimbar. Oke, katanya mau menyapa-nyapa buat Putu Harti yang ada di Jalan Gunung Batur, Singaraja. Katanya happy birthday, semoga panjang umur selalu, sehat selalu, wish you all the best. Oh,
Harti lagi ulang tahun ya Harti. Selamat ulang tahun ya Harti. Terima kasih masih lagunya karena lagu ultah buat Harti. Lagu apa tuh maunya Amin. Ntar saya pilihin yang ini aja kali ya. Kado ulang tahun ya Amin ya. Buat Yoga, salah satu kru boys pemuda Kampung Kajanan, selamat juga dapat juara lomba gerak jalan 45 km meraih juara yang ketiga. Oke, selamat ya buat kru boys pemuda Kampung Kajanan yang sudah berpartisipasi di lomba gerak jalan. Wih, seru tuh 45 km loh ya. Kemudian salam juga buat Yoga, Rahman, Noval dan tim pemuda Kampung Kajanan, pokoknya semua. Selamat katanya. Terima kasih buat Amin Mimbar yang ada di Jalan Gunung Batur Singaraja. Saya lanjut lagi di Telegram. Ini ada siapa nih? Ada Abdul. Halo Abdul, apa kabar? Selamat malam Koko Surya. Mau dong request lagunya Somber yang My Body Is Not Ready. Selamat siaran aja buat Koko Surya. Tetap semangat dan terima kasih. Baik, terima kasih buat Abdul. Ditunggu lagunya ntar saya siapin ya. Thank you banget ya. Kemudian yang lain, sahabat Pingin FM, ini juga ada yang baru masuk lagi. Ada Bunda Ayuswarni. Halo Bunda, selamat malam Bunda. Yes, mudah-mudahan durasi saya masih cukup ya Bunda. Saya baca aja langsung. Selamat malam Koko Surya, Bunda Swarni dari Klungkung hadir. Gimana kabarnya hari ini? Kabar saya baik banget. Dia pengen dengerin lagunya Coklat Yang Luka Lama. Siap, ntar ya saya play ya Bunda ya. Terima kasih banget buat Bunda Ayuswarni. Oke Juninati, salam katanya balik dari kita. Siap, salam ya buat Bitu, salam juga buat Ode juga Dude Dangin. Sehat semuanya. Yang lain sahabat Pin FM, saya masih ada waktu lagi. Silahkan langsung di WhatsApp dan Telegram di 08113934994, Facebook, Instagram @PinguinFMBali, Twitter X-nya @RadioPinguinFM. Ya request lagu Henry Moody langsung aja deh buat Mbak Dian Kusuma. Ini dia, Miss You.

0: Lena.
1: Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya. Ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikick dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali. X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: V dan Help.
1: Singin FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Penguin FM, minuman botol kemasan seringkali ya nggak langsung habis setelah kita buka. Nah, beberapa dari kita bahkan memilih untuk terus menyimpannya agar bisa diminum kembali. Pertanyaannya, aman nggak sih meminum kembali air kemasan yang sudah dibuka? Nah, berapa hari sih batas aman konsumsi minuman kemasan yang sudah dibuka? Faktanya dulu nih sahabat Pink FM, gak sedikit dari diantara kita tuh menyimpan sisa minuman yang udah dibuka untuk diminum beberapa jam setelahnya. Atau bahkan keesokan harinya malahan. Padahal botol minuman yang udah dibuka itu bisa jadi tempat berkembangnya bakteri. Ya, pada dasarnya ketahanan minuman botol bergantung pada jenis minuman dan juga proses produksinya. Namun, menurut ahli teknologi pangan sekaligus ketua umum Pergizi Pangan Profesor Hardiansyah, minuman botol yang sudah dibuka sebaiknya tidak dikonsumsi lebih dari 2 hari setelah botol dibuka. Minuman botol yang sudah dibuka rentan terkontaminasi. Risiko akan semakin besar jika minuman diminum langsung dari botol. Dengan begitu, bakteri dari mulut dapat berpindah ke minuman. Jus dan susu itu menjadi minuman yang paling rentan terkontaminasi jika kemasannya udah terbuka. Selain itu, ketika Anda membukain juga kemasan itu juga berpengaruh terhadap cita rasa dan kandungan nutrisi yang ada di dalam minuman tersebut.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Kita hidup di dunia yang penuh perbedaan. Cara berpikir, impian, hingga jalan hidup setiap orang bisa saja tidak sama, dan itu tidak masalah. Salah satu bentuk kemerdekaan adalah menghargai perbedaan, termasuk perbedaan yang ada dalam diri kita sendiri. Radio Penguin.
0: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Now I know.
1: Now I know.
2: Pingin FM, your sweet music station, merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Pingin FM, saya kutip dari detik.com. Ya, alasan ilmiah Jepang seringkali dilanda gempa karena letak negara ini berada di sepanjang cincin api Pasifik. Dan itu adalah jalur melengkung gunung berapi yang mengelilingi Samudra Pasifik. Nah, selain Jepang, jalur ini juga melewati Indonesia, Filipina, hingga Australia. Negara-negara tersebut menjadi rawan dilanda gempa bumi dan letusan gunung berapi, serta juga terjadinya tsunami.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Media sosial sering memperlihatkan pencapaian orang lain. Tapi ingat, setiap orang punya waktu dan prosesnya sendiri. Merdeka adalah saat kita berhenti membandingkan perjalanan hidup, lalu mulai menghargai perjalanan kita.

0: Rally, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu nggak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya.
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita kan, kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata, biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pinguin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.
5: Fresh single on Pinguin.

Marcel resmi merilis single terbaru berjudul Terserah Kamu pada 28 Juli lalu. Lewat lagu ini, dia mengangkat situasi sederhana yang akrab ditemui dalam kehidupan sehari-hari, yakni ucapan terserah kamu yang sering terlontar dari pasangan ketika ditanya ingin makan apa atau pergi kemana. Selain menjadi media untuk mencurahkan perasaan sebagai seorang suami, Terserah Kamu juga menandai 23 tahun perjalanan Marcel sebagai solois. Melalui karya ini, dia menegaskan bahwa musisi yang telah berkarir lebih dari 2 dekade masih memiliki banyak cerita yang ingin dibagikan melalui lagu-lagunya.

Penyanyi dan penulis lagu Caleb J kembali melanjutkan kisah dalam EP Tanda Cinta melalui single terbaru berjudul I Found You. Lagu ini menjadi lanjutan dari Gerilya Cinta dan menghadirkan cerita tentang seseorang yang akhirnya menemukan jawaban atas doa serta harapannya dalam menemukan cinta sejati. Caleb J mengaku awalnya tidak berniat membuat I Found You dan juga Gerilya Cinta saling berkaitan. Tapi setelah melihat keseluruhan cerita dalam EP Tanda Cinta, dia menyadari bahwa perjalanan emosional yang dibangun terasa menyatu secara alami.

Sweet Music Station Merdeka menjadi diri sendiri. Listen to your heart. Ini dia Deep Chill Five Corner. Saya pilihkan buat Anda. Dan kita udah di jam 10 lebih sahabat Pingin FM. Yes, masih di Nuansa Malam ya. Masih bareng Surya Winata. Untuk Anda yang belum bisa tidur atau baru juga mulai siap-siap mau tidur nih Surya, tapi kok matanya belum ngantuk-ngantuk juga, masih pengen dengerin Pingin FM Bali. Terima kasih banget. Terima kasih banget masih mau nemenin saya. Jadi saya gak sendirian, saya gak ngoceh sendiri, tapi Anda di rumah ataupun Anda lagi yang ada di mana aja itu tetap setia dengerin Pingin FM Bali ya. Igede Sudana, terima kasih udah menyapa saya di sosial media. Selamat malam juga buat Tumium Virgo, apa kabar? Ada Wayan Siajo juga, terima kasih. Selamat malam buat Jeru Gede. Ada Ikutan Ari Sugina Dinastro juga di Penamparan. Terima kasih buat Nilam Wija. Apa kabar buat Sangtu Ketut ya? Terima kasih buat Ida Bagus Widiantara. Kemudian ada Made Hendra Saputra. Selamat malam juga buat Nyoman Landung. Ada Muhammad Amin juga, apa kabar? Terima kasih buat De Apong. Ketut Kalpa juga, thank you banget. Kemudian ada Yan Suar, Oko Mulyarte di Panasambian, terima kasih. Bobo juga terima kasih udah menyapa saya. Oke, ada Harti juga yang ada di Jalan Gunung Batur Singaraja yang lagi berulang tahun ya. Selamat ulang tahun sekali lagi. Semoga panjang umur, sehat selalu, yang kadang-kadang dia ngantuk banget. Oke, terima kasih udah stay tune di Pingin FM Bali. Apa kabar buat Mbak Romi? Yes, terima kasih Mbak Romi. Dewa 19 kirananya udah spesial saya play tadi. Terima kasih juga buat Amin Mimbar bersama gengnya. Ada Crew Boys ya, duo Crew Boys. Ada Revan dan juga Mario. Kadang menongkrong aja di Mimbar Sel 40 Singaraja. Thank you Koko. Terima kasih buat Juni Nati. Oke, makasih Uya udah dengerin lagunya. Beyonce dengan If I Were a Boy-nya udah nyanyi. Ada Mbak Iga Pancaneki juga, apa kabar? Like I'm Gonna Lose You dari miliknya Meghan Trainor, ditunggu. Baru pulang lembur nih Uya, lagi mampir nongkrong sebentar di Pepito. Thank you, semangat tugas. Baik, terima kasih Mbak Iga Pancaneki. Selamat nongki-nongki dulu ya. Kemudian terima kasih juga, apa kabar buat Sarah? Halo Sarah, selamat malam. Lagunya Perunggu, coba saya cek apakah ada nggak sih masih? Oke, ini Abadi ada. Ntar ya, saya play lagunya Perunggu yang di request. Ini Abadi. Terima kasih banget buat Sarah. Kemudian apa kabar juga buat Mbak Dian Kusuma. Selamat malam Mbak Dian. Lagunya tadi Henry Modi dengan Miss You udah saya play. Ada Bu Ana juga di Wongayu Gede juga. Terima kasih udah menyapa saya. Bunda Ayu Swarni, coklatnya ditunggu ya. Udah saya siapin, sabar dulu. Terima kasih banget buat Bunda Ayu Swarni yang ada di seputaran Klungkung. Semoga sehat selalu. Stay tune terus di Pinggun FM Bali juga. Gus Bawa juga, terima kasih Gus. Selamat malam. Lagunya tadi requestannya itu dari Astrid yang mendua udah saya play. Juga ada Yan Bur Arini yang ada di seputaran Kesiman. Selamat malam Yan Bur Arini. Ada Dewi juga, terima kasih ya Wi. Selamat malam Wi yang pengen dengerin BTS dengan Come Over-nya. Kemudian ada Kum-Kum ya, terima kasih Kum. Dia pengen dengerin tiga salamu dari BCL. Ketut Karnate, selamat malam di Sidokaryo, gimana kabarnya? Brandy dengan Long Distance-nya juga sudah. Mbak Rai Sinta, Celine Dion dengan To Love You More. Ini lagi banyak yang suka lagu ini, lagi viral ya. Terima kasih banget ya buat Mbak Rai Sinta. Kemudian ada Kade Giri Mahendra juga, selamat malam. Rihananya udah nyanyi, What's My Name, udah saya play. Ada Abah Waisel juga, selamat malam. Kemudian Bu Nana juga di Patinambi, terima kasih banget udah bergabung ya. Apa kabar buat Abdul ya? My Body Is Not Ready dari Sombar, udah nyanyi tadi Abdul ya. Mudah-mudahan Abdul udah denger lagu requestannya, udah saya play. Ada Rian Putra juga, terima kasih banget. Dia pengen dengerin Big Pig bareng sama Clean Bandit dengan I Don't Wanna Hurt You. Thank you banget buat Rian Putra yang ada di Uluwatu. Yang lain sahabat Pingin FM, saya masih tungguin requestan Anda. Jadi buruan, saya di WhatsApp lagi, Telegram lagi di 0811-393-494, Facebook Instagramnya @PinguinFMBali, Twitter X-nya @RadioPinguinFM. Jangan lupa untuk format, yaitu nama, spasi usia, request lagu, dan salam-salam. Perunggu, ini dia, ini Abadi. Apa kabar buat Sarah yang request lagu ini?

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Pingin FM, pernikahan yang ideal itu seringkali digambarkan sebagai perjalanan mulus, penuh kebahagiaan abadi. Tetapi realitanya gak selalu kan seindah yang dibayangkan. Gak jarang banyak pasangan merasa terjebak dalam sebuah hubungan yang gak memuaskan selama bertahun-tahun tanpa menyadari bahwa mereka terperangkap oleh serangkaian kebohongan yang gak termaafkan. Ekspektasi yang keliru ini seringkali dipupuk oleh narasi romantis di media, iklan, bahkan dongeng, yang secara perlahan itu dapat mengikis pondasi hubungan dan menghalangi kebahagiaan sejati. Saya kutip dari femela.com nih, Carol Freund, seorang konselor dan juga psikoterapis, ini menyoroti pentingnya mengidentifikasi dan menyingkirkan ilusi-ilusi tersebut demi membangun pernikahan yang lebih sehat dan realistis. Dimana menurutnya, salah satu kebohongan fundamental yang membuat banyak dari kita itu menderita dalam pernikahan adalah anggapan bahwa pernikahan itu mudah. Kebohongan yang gak termaafkan pertama yang membuat kita menjadi sengsara dalam sebuah pernikahan. Demikian ungkapnya. Ya, bahwa pernikahan itu adalah mudah. Dan dilanjutkan juga sahabat Pingin FM, meskipun upaya dalam pernikahan bisa sangat berharga, seperti yang selalu diketahui para putri dan juga pangeran dalam dongeng, namun jauh dari kata mudah tersebut. Ya, salah satu hal pertama dalam daftar tugas pernikahan adalah menghapus kebohongan tersebut.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Sukses tidak selalu harus terlihat besar di mata orang lain. Bagi sebagian orang, sukses adalah punya waktu bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Bagi yang lain, sukses adalah bisa terus belajar dan berkembang. Merdeka berarti berani menentukan arti sukses versi diri sendiri. Radio
2: Penguin. Fresh single on Penguin FM.

Penyanyi Mandopop asal Taiwan, Eric Chow, resmi memperkenalkan lagu terbarunya berjudul All For You, yang terpilih sebagai lagu penutup versi Taiwan untuk film Spider-Man Brand New Day. Kolaborasi ini menjadi pencapaian besar dalam karir internasional Eric Chow, sekaligus mempererat kerjasama antara industri musik Asia dan juga Marvel. All For You pertama kali diperkenalkan dalam sebuah konferensi pers di Taipei pada 15 Juli lalu.

0: Now I know.
1: Now I know.
2: Pingin FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Pingin FM, Anda tuh lebih suka mandi dengan air dingin atau air hangat? Mandi air dingin atau air hangat itu memberikan sensasi yang berbeda bagi tubuh kita. Mandi air dingin itu akan membuat tubuh terasa segar. Sedangkan mandi air hangat akan membuat tubuh terasa rileks. Nah, mana sih yang lebih baik? Pada dasarnya baik mandi dengan air dingin ataupun air hangat itu sama-sama bermanfaatkan bagi tubuh kita. Namun, sains itu memiliki penjelasan soal kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Seringkali yang menahan kita untuk memulai bukan kurangnya kemampuan, melainkan rasa takut gagal. Padahal, setiap langkah besar selalu dimulai dari keberanian mengambil langkah pertama. Karena terkadang, itu merupakan salah satu bentuk kemerdekaan. Radio.

FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Harry Styles dengan As It Was. Ya, udah jam 11 malam aja sahabat Pingin FM. Cepet banget ya. Oke, terima kasih dulu buat Rian Putra. Ya, selamat malam ya buat Rian Putra. Ya, masih stay tune dia. Tadi udah ya Clean Banditnya Rian. Udah saya play dengan... apa tadi yang di request Clean Bandit itu bareng sama Big Pig dengan I Don't Wanna Hurt You. Udah saya play, thank you banget. Kemudian terima kasih juga yang ada di WhatsApp tadi juga, Mbak Iga Panca, selamat malam. Like I'm Gonna Lose You, gak tahu dia udah di rumah atau masih ini, masih nongki nih. Dari Megan Trainor udah nyanyi, terima kasih banget. Juga buat Nasar, halo Nasar, selamat malam. Pengen dengerin Sam Malik dengan Die For Me, udah saya play tadi, terima kasih banget. Kemudian ada juga Fapang, halo Fapang di Denpasar. Dia pengen dengerin Madonna dengan Frozen. Salamnya buat Aldo, Sanjaya, Rian, Romi, Eka, Dewi, dan semua kru pokoknya. Terima kasih Surya, terima kasih buat Fapang. Yang lain sahabat Pingin FM, saya masih ada waktu 1 jam lagi untuk play lagu-lagu keren dari Pingin FM Bali. Kalau di antara Anda mau bantu saya untuk ngisi playlist lagi, itu masih boleh. WhatsApp aja di 0811-393-494. Facebook, Instagram, @PinguinFM Bali, Twitter, X-nya @RadioPinguinFM.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

Flow kembali melanjutkan era album keduanya dengan merilis single Bramadit pada 24 Juli 2026. Lagu ini menjadi single keempat dari album Therapy at the Club, menyusul Don't Break Her Heart, Therapy at the Club, dan Lick It yang dirilis pada 7 Agustus melalui EMI Records. Sebelum resmi luncurkan, Flow sempat memperkenalkan lagu ini lewat sebuah iklan kolaborasi dengan Liquid IV. Bramadit mengangkat semangat untuk keluar dari rutinitas yang membosankan dan kembali menemukan jati diri melalui momen-momen yang menyenangkan.

0: Fresh Single on Penguin FM.
1: Hari raya kita sudah pasti berbeda. Yang menjadi masalah terbesar

merilis versi terbaru lagu Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda bersama Solois Momo. Kolaborasi ini resmi hadir di seluruh layanan musik digital dan menjadi penanda kembalinya Momo berkarya di industri musik Indonesia setelah hampir satu dekade tidak merilis karya baru. Lagu ini sebelumnya sudah diperkenalkan melalui album Lingkaran yang dirilis pada tahun 2024. Pada versi terbaru ini, And Now menghadirkan aransemen baru dengan memadukan karakter vokalnya bersama Momo sehingga menghadirkan nuansa yang berbeda dari versi sebelumnya.

0: to the past. Back to the past.
1: Pencipta lagu ini menunggu 21 tahun sampai akhirnya menghasilkan satu lagu hit ini. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Lauren Christie, bagian dari tim produksi The Matrix, sudah menciptakan lagu dari sejak usia 12 tahun. Dia bahkan sempat merilis singlenya sendiri sebagai penyanyi solo. Namun, baru di usia 33 tahun, setelah menulis ratusan lagu, akhirnya pecah telur di single yang dia ciptakan untuk seorang pendatang baru pada waktu itu bernama Avril Lavigne. Dan lagu itu adalah Complicated. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Dani Blanco, Selena Gomez, dan juga Becky G resmi merilis lagu kolaborasi bertajuk Telvido La La pada 31 Juli. Mengusung nuansa Latin pop yang ceria dengan refrain La La La La yang udah melekat di telinga, lagu ini mempertemukan tiga nama besar di industri musik dalam satu proyek yang telah lama dinantikan para penggemar. Menjelang perilisannya, Selena Gomez dan juga Dani Blanco sempat membagikan cuplikan lagu ini melalui media sosial. Dalam video yang diunggah oleh Selena Gomez yang baru aja merayakan ulang tahun ke-34-nya, dia tampil santai dengan kaos putih tanpa lengan dan juga riasan yang minimal, sebelum bertransformasi menjadi tampil glamor dengan gaun emas mengikuti irama lagu.

0: Inspiring Words.
1: Nama Sheila Dara Aisha mendapat banyak sorotan lewat peran ikoniknya di film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini dan film Sore, Istri Dari Masa Depan. Istri Vidi Aldiano ini memulai karir sebagai penyanyi cilik dan kemudian merambah ke dunia akting, bahkan menjadi CEO di perusahaan Sulih Suara. Sheila Dara pernah berkata, "Nafas dulu sebentar, apa sih yang dikejar?" Lewat kutipan kalimatnya yang sempat viral ini, Sheila Dara menyiratkan agar kita melambat, menikmati proses, dan tidak terburu-buru mengejar sesuatu, karena hidup ini perlu jeda untuk bernafas. Kalimat ini seakan menjadi pengingat bagi kita agar tidak terlalu stres dan lebih menikmati hidup.
2: Fresh single on Penguin Alpha.

Ariana Grande resmi merilis video musik untuk lagu utama album ke-8-nya, Paddle, pada Jumat 31 Juli. Video ini disutradarai oleh kolaborator lamanya, Christian Breslau, yang menampilkan Ariana Grande sebagai Pepper, seorang perempuan muda yang mengikuti audisi di sebuah perusahaan fiktif bernama Fame Inc. Dalam cerita music video Paddle, karakternya berulang kali ditolak dan dianggap terlalu membosankan, putus asa hingga tidak memiliki nilai jual. Tapi video tersebut mencapai klimaks lewat adegan penuh darah saat Pepper membalas perlakuan para eksekutif tersebut sehingga menciptakan kontras dengan visual bergaya era 1960-an yang mendominasi.

FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Tom Walker, ini dia Better Half of Me. Ya, gak terasa sahabat Pingin FM, sudah jam 12 malam. Saya mesti pamit dulu. Terima kasih untuk kebersamaannya. Besok kita masih ketemu satu kali lagi ya. Oke, selamat istirahat sahabat Pingin FM. Saya Suri Winata yang bertugas pamit. Selamat malam, sampai jumpa. Bye-bye.

0: Penguin. Penguin FM, your sweet music station, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Halo pagi.
0: Tiba-tiba aku sudah semangat. Tiba-tiba ada seseorang yang berbudi pekerti yang luhur.
1: Iya dong.
0: Seperti waduk ya, jati luhur.
1: Bancur dong aku.
0: Kayak luas dan lebar ya.
1: Oh,
0: kan
1: iya dong.
0: Sabarnya,
1: iya, senyumnya,
0: senyumnya, keabadiannya. Mati kali keabadian. Oh, enggak mati-mati dong.
1: Enggak dong.
0: Keabadian itu kan
1: kekal kan.
0: Kekal abadi di... senantiasa menderita. Salah ya ternyata. Halo,
2: halo,
0: sahabat Penguin FM, sayang-sayangku.
2: Udah disayang.
0: Ih, kita sayang sini berdua.
2: Kita coba ngomong yuk.
0: Kita di-PP-in dulu dong.
2: Iya dong.
0: Uh-uh.
1: Oh, harus gitu ya
0: pagi. Iya dong, pagi di-PP-in dulu. Oh. Nanti kalau gak di-PP-in kita nangis.
1: Oh gitu.
0: Nanti Kak Bram nangis, tak kasih tugas nangis 2 jam. Ya kan? Sampai Anda muncul. Asta, Bawe, kemudian juga ada Mbak Ratna, selamat pagi.
3: Pagi.
0: Yang lain mana, masa belum muncul loh.
1: Ih, malu-maluin deh.
0: Kak Bram nangis.
1: Kayak ini ya.
0: Nelen ingus, disuruh nangis, malah nelen ingus. Enak pak.
2: Enak loh.
0: Mbak Panca, selamat pagi. Hujan, hujan, Ajun. Ada juga Putu Oki, selamat pagi.
4: Pagi guys.
0: Sudah cukup ramai, kita mulai acara kita ya. Hari ini yo. Ada duo Jalan Buntu dong.
4: Kembali hadir guys.
0: Mari kita membicarakan hal-hal yang pantas untuk dibicarakan. Tentu saja dong.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

0: Selamat pagi dulu buat sahabat Win FM yang sudah pada bangun, yang sudah nge-PP-in kita pagi hari ini.
1: Wah, terima kasih lo guys.
0: Sudah disalamin lo kita Kak Bram.
1: Oh iya dong.
0: Iya, ada Mbak Junanina. Selamat pagi.
1: Oh, terus lagi namanya.
0: Ya, pokoknya kalau di pagi namanya berubah semua.
1: Oh my god.
0: Dia juga sudah siap-siap mau berangkat kayaknya dia.
1: Oh iya.
0: Ya, suara kamu kayaknya kecil ya Kak Bram.
1: Masa?
0: Coba ditempelin kalau boleh, ditelan boleh enggak mic-nya?
1: Masuk hidung boleh enggak?
0: Boleh, boleh. Yang penting masuk mana aja boleh. Ya, agak takut loh aku, Kak. Nanti kita dipantau loh, ya kan?
1: Abisnya sudah tempelin banget ke mulut.
0: Iya, enggak apa-apa kalau sudah biasa, oh, gitu. Ya kan? Aku suruh semua nempelin ke mic aja.
1: Oh, baik.
0: Ya, karena suara kamu kecil banget loh.
1: Oh iya?
0: Ya, atau copot aja udah itu.
1: Apanya?
0: Ini. Enggak, pelampungmu itu.
1: Aku takut loh.
0: Kecil banget loh suaramu, Kak.
1: Masa sih?
0: Iya, karena aku kan lagi melakukan apa namanya? Eksperimen ya kan dengan hidup kehidupanmu.
1: Guys, kecil suaraku ya?
0: Iya.
1: Masa sih?
0: Aku yang segede ini suaraku ya kan? Seperti badanku.
1: Wow.
0: Yang gede banget sekarang ya kan?
1: Gembala loh.
0: Emberan.
1: Gemas loh kali
0: bisa. Gemas banget. Tapi benar loh suaramu, coba kamu temen lagi. Nah. Aku bilang kalau perlu kamu telan itu mic-nya biar gede gitu suaranya.
1: Masuk ke kerongkongan mereka nanti mendengar semua apa isi dalam hatiku.
0: Oh, bener banget, apalagi isi
1: otak ya.
0: Bener banget. Langsung ketahuan ya kan kalau Anda suka pulang malam, bahkan tidak pernah pulang.
1: Atau mungkin baru keluar malam.
0: Oh iya, jangan-jangan. Iya ya kan? Karena kan ada yang kerjaannya shiftnya shift yang sangat malam atau sangat pagi. Karena aku punya adik yang kerja di maskapai. Itu jam 3 pagi loh Bram.
1: Iya kan?
0: Jam 3, jadi jam 2 itu dia udah bangun. Jam 2.
1: Jam 2 guys, orang tuh masih kayak ngolor.
0: Kayak kunti kolor ijo guys.
1: Kunti kolor ijo gimana?
0: Siapa tahu ya.
1: Gak pernah dicuci mbaknya.
0: Iya, jangan-jangan ya kan? Udah. Jadi memang ya kayak gitu, cuman kalau hal reguler gitu kayak misalnya kita kan kadang-kadang jalan, kadang-kadang kita ibadah ya kan,
1: bener.
0: Entah itu ibadah pagi atau sore atau bahkan ibadah malam ya kan, atau hal yang lain itu sering kali kan bisa terjadi. Tapi kalau misalnya kamu paling-paling malam atau paling pagi itu kamu pernah pulang jam berapa Bram?
1: Paling pagi pulang jam berapa? Jam 1:30 pernah.
0: 1:30 apa yang kamu lakukan sampai kamu pulang jam 1:30?
1: Itu waktu itu kerja.
0: Oh, kerja.
1: Kesana kerja di hospitality ya kan, karena emang ada grup yang datang malam, jadi mau enggak mau kan harus standby itu ya kan.
0: Oh, karena ada grup datang. Grup gitu. Internasional dong mestinya.
1: Oh, jelas
0: internasional. Oh, luar biasa ya.
1: Iya kan?
0: Makanya harus standby sampai jam 1:30.
1: Iya, karena emang grup dari pesawatnya pun delay waktu itu kan.
0: Oh.
1: Mau enggak mau harus standby, yang harusnya datangnya jam 7 udah di tempat, malah jam 10-an baru nyampe gitu ke lokasi. Mau enggak mau kan harus standby dulu, jadi harus buat report segala macam. 1:30 paling malam.
0: 1:30 paling malam.
1: Itu malam pagi enggak sih, Kak?
0: Iya, ya. Pokoknya paling telat,
1: telat
0: lah ya. Paling telat pulang ke rumah berarti 1:30. Yakin?
1: Yakin enggak mampir kok.
0: Enggak mampir-mampir.
1: Nasi jinggo mampir.
0: Nasi jinggo. Biasa kan gitu ya. Jam segitu itu kan cari nasi jinggo.
1: Lapar loh jam segitu ya kan? Bener.
0: Nasi jinggo atau telur setengah mateng ya kan?
1: Menambah tapi kalau
0: stamina.
1: Kalau nongkrong jam 12 paling.
0: Jam 12. Oh iya,
1: nongkrong kan?
0: Iya iya, nongkrong ataupun kegiatan yang lain jam 12
1: pulang. Jam 12 biasanya.
0: Sangat anak ini berbakti ya.
1: Udah hiperaktif loh aku.
0: Wow, luar biasa, sangat terkekang ya hidupnya ya. Itu mungkin pada waktu punya pacar kan?
1: Sebel.
0: Tapi kalau aku sendiri waktu masih sekolah. Nah, kalau masih sekolah dulu.
1: Masih sekolah?
0: Pernah pulang paling malam tuh jam berapa?
1: Oh, pernah aku jam 11.
0: Jam 11 malam? Anak sekolahan?
1: Iya.
0: SMP, SMA atau
1: SMA
0: SD?
1: SMP tidak pernah. SD ngapain pulang jam segitu?
0: Kirain
1: ya kan? Maksudnya kalau SD sama keluarga pernah.
0: Iya,
1: iya. Kalau yang emang keluar sendiri itu SMA jam 11.
0: Jam 11 malam?
1: Mengerjakan PR kan?
0: Oh, PR. Kerja kelompok. Luar biasa. Waktu sekolah udah pintar kerja kelompok.
1: Oh
0: ya.
1: Oh iya, dari
0: terbawa sampai dewasa ya kan.
1: Suka kerja kelompok soalnya kan, lebih menyelesaikan masalah.
0: Oh gitu ya. Menyelesaikan masalah yang kita tidak tahu jawabannya. Tinggal minta sama teman ngerjain ya kan. Luar biasa kerja kelompokmu ya kan. Pulang-pulang pasti mandi ya kan.
1: Ya kan
0: mandi keringat ya kan. Ya
1: kan harus mandi kan.
0: Iya dong. Ih jam 11 malam ya.
1: 11 malam
0: waktu sekolah. Kalau dulu aku waktu sekolah tuh SD SMP masih jam 9 malam lah. Pernah aku pernah aku dibukulin.
1: Kok iso?
0: Gara-gara pulang jam 9 lebih.
1: Lah kok iso?
0: Ya kan tahu kan,
1: oh, ya
0: kan.
1: Ya tahu di situ ya.
0: Orang tua aku tuh kan sangat abusive ya kan. Nakal ya. Itu ya waktu itu akhirnya enggak berani. Akhirnya waktu SD SMP masih lah jam 9 malam. Jam SMA aku pulang sampai jam loh jam 1, guys.
1: Oh iya.
0: Parah dia.
1: Tapi guys, karena kerja ya, ya kan.
0: Enggak, aku udah siaran. Beneran siaran ya kan. Kerja kelompoknya sama yang lain ya kan. Sama pendengar. Karena aku udah siaran. Jadi yang jam 1 baru sampai rumah itu pernah, tapi itu dibiarkan karena aku kerja.
1: Oh iya. Nah,
0: kemudian setelah itu setelah tahun usia 20-an baru pertama di Bali ya kan. Langsung kaget. Terus kaget aku bang ya kan. Jam 4
1: main nongkrong.
0: Iya.
1: Oh.
0: Nongkrong dan kerja kelompok ya kan.
1: Eh guys, kalau lihat mata kita berdua berbicara loh sebenarnya ini.
0: Pokoknya itu usia 20-an ya kan.
1: Iya.
0: Usia 30-an itu paling telat itu pulang sampai rumah tuh paling jam 12. Sudah sampai ya kan. Karena kerja. Tapi selain itu pekerjaan yang lain enggak ada ya kan, cuma gitu. Kerja beneran aja ya kan. Nongkrong-nongkrong itu udah enggak. Tapi pulang jam 12. Sekarang usia udah tuek banget ini ya. Paling jam 10 udah sampai rumah.
1: Wah sangat santun masnya lo.
0: Santun dan berbudi pekerti luhur ya.
1: Seperti jati
0: bener. Emang kamu gak pernah sampai pulang jam 4 gitu? Gak pernah?
1: Aku menelan. Aku tidak menerima jawaban yang sangat luhur ya. Pernah dong.
0: Iya kan?
1: Pernah dong. Aku pulang
0: seminggu sekali tuh?
1: Enggak dong. Terupdate kemarin tuh sama Sanjita sama Edo ya kan, kemarin tuh kan
0: nongkrong
1: itu jam 3 sampai rumah.
0: Oh iya kan,
1: masih aku rem loh.
0: Oh, iya kan,
1: jam 4 kan udah diusir kan.
0: Oh betul tuh lah, jam 4 jam 3 ya kan,
1: jam 3 itu paling terbaru kemarin,
0: paling telat ya.
1: Nah, paling telat sih
0: ya itu ada jam 3 di usiamu yang sekarang ya kan.
1: Sempoyongan loh.
0: Tunggu nanti ketika kamu ada di usiaku ya kan.
1: Sekarang juga udah sempoyongan.
0: Kamu udah mulai bawa ini tuh? Udah mulai bawa tolak angin.
1: Presker, jangan sedih.
0: Presker, udah.
1: Tolak angin, udah.
0: Oh, sudah ya.
1: Sudah.
0: Baunya udah bau kakek-kakek. Tapi kalau Anda sendiri bagaimana? Sahabat Bunda FM, ya kita ngobrol. Anda tuh pulang paling telat sampai di rumah itu jam berapa sih? Yang paling telat ya?
1: Jam berapa paling telat, terus kenapa alasannya pulang jam segitu biasanya?
0: Coba cerita yuk. Cerita yuk sama kita yuk. Kita pengen tahu loh. Apakah Anda bisa ditemui di tengah jalan ya kan?
1: Siapa tahu kan?
0: Takut emang begal kita. Tapi sekarang takut gak sih Bram kalau pulang semalam itu Bram?
1: Iya, aku lebih takut begal daripada hantu sekarang.
0: Iya kan? Kalau hantu mah aku biasa aja, takut-takut gak takut ya kan?
1: Iya.
0: Breeding sebentar abis itu
1: kita... Yaudah gitu.
0: Aku lebih marah daripada hantunya.
1: Angkat sama kita.
0: Ngapain kamu gitu?
1: Pergi.
0: Shh, diam. Tak gituin loh.
1: Kena ulti hantunya ya, guys.
0: Lebih takut sekarang sama orang manusia.
1: Lu manusia seriusan, beneran. Iya kan? Kalau udah ada jalan tiba-tiba di pinggir atau di belakang kita gitu kan. Oh, suangku panik kan.
0: Iya, aku aja kalau misalnya udah terlalu malam aku akan mencari jalanan yang lebih ramai.
1: Rame kan? Bener, iya. Sama.
0: Kalau misalnya posisi kita dari arah-arah Seminyak gitu ya, atau dari arah Kute atau mungkin Camplung Tanduk ya kan. Itu pasti aku akan mencari, tidak mau keluar bypass ya kan. Tidak mau, aku akan cari daerah perkotaan.
1: Oh iya,
0: Umar,
1: iya, iya,
0: kayak iya, iya, gitu-gitu ya. Masih ada lah gitu orang.
1: Masih ada kehidupan lah ya.
0: Beneran. Makanya paling telat Anda itu pulang sampai rumah jam berapa, sahabat Dunia FM?
1: Yuk. Ya, cerita sama kita WhatsApp Telegram 0811 393 494, Instagram, Facebook @PingwinFM Bali X @Radio Pingwin FM. Yo.
2: Fresh single on Pingwin FM.

Marcel resmi merilis single terbaru berjudul Terserah Kamu pada 28 Juli lalu. Lewat lagu ini, dia mengangkat situasi sederhana yang akrab ditemui dalam kehidupan sehari-hari, yakni ucapan terserah kamu yang sering terlontar dari pasangan ketika ditanya ingin makan apa atau pergi kemana. Selain menjadi media untuk mencurahkan perasaan sebagai seorang suami, Terserah Kamu juga menandai 23 tahun perjalanan Marcel sebagai solois. Melalui karya ini, dia menegaskan bahwa musisi yang telah berkarir lebih dari 2 dekade masih memiliki banyak cerita yang ingin dibagikan melalui lagu-lagunya.

Hi, hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: selalu buat Mbak Ayin yang juga sudah menyapa kita pagi hari ini, Abah Wesel, kemudian halo. Juga ada Bunda Ayuswarni.
1: Halo.
0: Kemudian ada siapa lagi ya Kak Abram ya?
1: Ada mana ya? Mana sih tadi?
0: Ada Dayu.
1: Dayu, Bunda Ayu Asriani. Terus ada Putu Oki juga tadi udah.
0: Iya, benar.
1: Sinti E.
0: Terima kasih dia juga sudah nge-PP-in kita. Ada Mbak Wiu. Selamat pagi Mbak Wiu. Mbak Wiwin maksudnya. Wiwin maksudnya ya kan, Mbak Wiwin.
1: Itu spelling cepatnya Mbak Win.
0: Iya. Ada Eet juga, selamat pagi Eet.
1: Eet siapa?
0: Edu. Eet. Eet. Edu, selamat pagi.
1: Ada Suk-Suk.
0: Ya Suk-Suk. Suk-Suk. Sukma maksudnya.
1: Padahal aku manggil mama.
0: Oh dia mama ya. Ya bener banget.
1: Mama-mama sih.
0: Beda mama. Memang sudah mama-mama ya kan. Mendingan Suk-Suk. Suk-Suk. Et-et. Et-et. Nama bagus-bagus. Jadi et-et. Tapi kita lagi ngomongin tentang Anda paling telat pulang ke rumah itu jam berapa sih Satu FM?
1: Coba kasih tahu kita sama alasannya.
0: Iya benar banget.
1: Buat
0: ya.
1: Buat pengakuan ya guys.
0: Iya Bu. Tapi kalau misalnya kita kerja, itu apakah bisa dibilang telat nggak sih? Paling telat pulang? Karena kan kita kerja kan.
1: Selain itu deh, maksudnya di luar aktivitas
0: bekerjaan, berarti dong ya.
1: Di luar aktivitas yang biasa Anda lakukan gitu. Paling telat lah ya gitu.
0: Apa? Jam berapa bisa paling telat Anda pulang ke rumah sahabat Una FM ya? Kita ngobrol pagi hari ini.
1: Iya dong.
0: Ya, sambil request tahu kesayangan juga boleh loh.
1: Boleh kasih tahu kita ya. WhatsApp Telegram 0811 393 494, Instagram Facebook @pingunfmbali@radiopingunfm.
0: Yes, benar banget. Weather forecast. Weather forecast. Kalau Mbak Wu. Apa yang dia bilang hari ini?
1: Yang dia katakan hari ini adalah cuacanya ini mostly berawan ya. Jadi sebagian ini berawan, untuk suhunya di 23 sampai dengan 24, rasanya seperti 23 derajat Celcius.
0: Luar biasa sekali.
1: Iya kan, agak dingin.
0: Dindang banget.
1: Kan anginnya aja lumayan kencang loh, 15 sampai dengan 30 km per jam. Tidak ada kemungkinan hujan sepanjang hari ini.
0: Oh, yes. Tidak ada kemungkinan hujan.
1: Iya betul.
0: Kamu jahat Bun. Panas sekali loh Bun. Boleh kita dikasih rintik-rintik temitik dong.
1: Oh temitik banget.
0: Biar ada rasa-rasa kejatuhan air gitu loh.
1: Oh timi-timi ya.
0: Oh timi-timi dong. Tolong lah Yun. Eh kok Yun lagi.
1: Siapa Yun?

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Sukses tidak selalu harus terlihat besar di mata orang lain. Bagi sebagian orang, sukses adalah punya waktu bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Bagi yang lain, sukses adalah bisa terus belajar dan berkembang. Merdeka berarti berani menentukan arti sukses versi diri sendiri.

Nana resmi membuka era musik terbarunya dengan merilis single Hum pada tanggal 31 Juli. Grup yang beranggotakan Christy, Esther, Baila, dan Shaz ini kembali mengangkat identitas Indonesia ke dalam karya mereka dengan memadukan musik pop yang energik dan juga sentuhan budaya lokal. Yang menarik, Nona yang berada di bawah naungan 88 Rising ini menghadirkan Hong sebagai sebuah lagu yang terinspirasi dari fenomena viral Om Telet Om yang sempat mendunia pada tahun 2016 lalu.

0: Super Junior, sorry, aku enggak pulang lagi.
1: Yes, we are back guys.
0: Tanggung sudah malam, terlalu pagi.
1: Kan nanggung kan?
0: Iya dong.
1: Gak dikasih pulang malam, ya pagi aja sekalian.
0: Oh benar banget, besoknya gak dibukain pintu ya. Kalau masih di bawah tanggung jawab orang tua.
1: Iya.
0: Ya kalau kita udah tua-tua seperti ini ya terserah kita aja. Cuman kayak sekarang sudah tubuh yang menjadi batasannya ya. Udah gak bisa nih. Jam 10 udah nguapnya beratus-ratus kali.
1: Iya lagi.
0: Iya kan.
1: Iya bener.
0: Kayak kalau dulu kan ada waktu kita masih tinggal sama orang tua. Orang tua itu adalah batasannya. Pulang
1: bener.
0: Malam tak keplak kamu gitu misalnya kan?
1: Tak jiwin kamu.
0: Berani kamu pulang malam.
1: Cem-cem kamu ya.
0: Itu dia.
1: Iya sih.
0: Sekarang begitu sudah menjadi orang tua. Kalau enggak anak dan anggota keluarga yang lain, ya tubuh kita,
1: iya sih, alasannya kan,
0: iya,
1: jadinya kan,
0: alarmnya itu
1: udah
0: dari tubuh kita sendiri, udah enggak bisa nih,
1: dari warning,
0: iya udah jompo. Kak Ajun.
1: Halo.
0: Selamat pagi sudah menyapa kita pagi-pagi. Kemudian juga Mbak Ayin.
1: Halo.
0: Yang sudah hadir pagi ini.
1: Iya dong.
0: Kemudian Abah Wesel juga menyapa. Ada Kak Vino Bramasta lo katanya. Abah Wesel ngefans banget.
2: Gak ada.
0: Butuh Oki, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Lukas Graham, good times. Kalau rutin biasanya dia pulang jam 10-an.
1: Oh gitu.
0: Jam 10-an loh. Dan tentu saja bawa permakanan.
1: Oh alah.
0: Dan segala cemilannya. Tapi kalau Sabtu Minggu kan ada di kampung, jam 9 udah di rumah. Maklum ya, memberikan contoh yang baik buat anak-anak. Jangan keluar sampai larut malam gitu.
1: Oh gitu.
0: Tapi dia bilang jujurly bener loh, sekarang lebih takut begal dibandingkan hantu. Kayaknya hantu sekarang ini gak ada harga dirinya. Iya betul.
1: Apalagi dibuatin ini ya.
0: Iya.
1: Meme itu loh.
0: Wih bener banget.
1: Udah dikeplak lah yang di...
0: Hantu itu memang sekarang itu kayak sudah tidak ada harga dirinya, ya.
1: Gimana dong?
0: Luar biasa. Lanjut.
1: Ada Astag.
0: Halo, Tak.
1: Lagunya Hong tadi udah ya.
0: Udah.
1: Terus kalau mini vote-nya paling telat pulang tuh jam 8 ke 10 pagi besoknya.
0: Oh, wow.
1: Oh, karena incas gitu ya. Sampai oleng habis begadang semalam dan kena sinar matahari pagi ke siang tuh bikin mumet sama puyeng katanya.
0: Iya. Kalau pas lagi ngantuk-ngantuknya kena matahari, mata enggak silau ya, kayak silau banget ya.
1: Silau dan kayak ngantuk. Itu kan?
0: Iya bener banget.
1: Kayak wow, masa depanku.
0: Masa depanku ternyata layu. Kena sinar matahari ya.
1: Terus layu banget nih. Waktu kerja di maskapai juga dulu ya. Ini juga yang ngatur persiapan pesawat, kru, captain, flight scheduling. Itu kan karena cuaca buruk dan semua penerbangan kan gak ada yang bisa masuk landing atau take off dari Bandara Hasanuddin yang lama waktu itu. Sekarang udah lokasi bandara baru katanya.
0: Alright.
1: Hari itu juga hari terakhirnya Asta Kincas di maskapai resign karena kecewa katanya.
0: Karena ada alasan tertentu lah ya kan?
1: Gitu. Memori terbaik lah katanya buat Asta katanya. Bisa Kincas lebih dari 24 jam standby.
0: Oh baik.
1: Wah, luar biasa kamu.
0: Mantap sekali. Tapi dia punya ada satu trigger gitu ya. Akhirnya kan dia jadi resign kan gitu. Luar biasa ya menghadapi penumpang ya, Tak ya.
1: Hebat loh kamu.
0: Bagian mana, apa kamu, apakah grounding atau apa ini? Ada Mbak Panca, selamat pagi.
1: Halo.
0: Lagunya itu adalah Teh Hijau. Nanti kita siapin.
1: Okay.
0: Aku pernah pulang jam 1 dini hari, Kak Bram.
1: Oh, astaga.
0: Pulang lembur karena deadline baru kelar jam 12 malam. Tapi sekarang udah enggak pernah lembur kan, enggak Panca kan?
1: Iya dong.
0: Masih lembur gak nih? Masih. Aku pernah juga pulang jam 2 dini hari loh. Waktu itu pas ngantar anakku ke Tuban. Mau kemana kaden lupa ya. Pokoknya baliknya aku sendiri. Sampai rumah jam 2-an. Bahkan sebelum sampai rumah aku sempat berhenti di jalan belakang rumah. Jalannya kan hutan gelap ya. Dan ada kuburan. Aku berhenti ambil HP terus bikin vlog uji nyali. Uka-uka. Aku sering pulang larut gak pernah kepikiran ada begal loh. Padahal kalau inget-inget ngeri banget ya.
1: Iya mbak kan.
0: Ya, zaman sekarang mbak ya kan. Lanjut.
1: Ada Sinti E, selamat pagi.
0: Halo Kak Sinti.
1: Requestnya adalah Jenny Solo
0: ya, sudah
1: ya. Kelompoknya pasti sangat sangat semangat dalam bekerja.
0: Kerja kelompok mantep katanya.
1: Luar biasa.
0: Iya, sangat semangat dalam bekerja. Banyak keringetan pulangnya ya kan.
1: Ember.
0: Saking beratnya bekerja. Ada Bawe, selamat pagi Bawe. Ini mau request agensi on 7 sederhana. Kalau dia jam 10 malam sudah pulang kok. Dek lagi sudah pulang kok Kak Bram.
1: Adek banget aku, makasih loh.
0: Adek Mamba kamu ya. Adek Mamba kamu.
1: Semamba.
0: Jam 10 malam dia udah pulang loh.
1: Oh, luar biasa.
0: Mantap loh.
1: Panutan kamu Gus.
0: Bawe adalah panutan segala manusia yang ada di dunia fana ya.
1: Terus Mbak Win,
0: halo Mbak Win.
1: Mbak Win.
0: Mbak Win. Uh-uh.
1: Lagi ngopi katanya. Asik. Menikmati udara pagi, dengerin keriuhan, berasa kayak dengerin kampung, kampung. Kampung banget, Mbak.
0: Berarti kita mungkin seperti apa orang itu? Kampung.
1: Oh iya emang.
0: Iya kan. Nah,
1: kita emang dari kampung, Mbak.
0: Iya, aku aja dari kampung di Jawa yang tidak ada di peta, Mbak.
1: Aku Magetan, Mbak.
0: Jawa Timur banget. Aku Purworejo. Ternyata impor semua kita ya.
1: Oh jelas.
0: Mantap loh.
1: Terus Bunda Yuswarni sama
0: halo
1: tadi. Gea Indrawari seribu kali. Katanya gak pernah pulang malam katanya kalau Bunda.
0: Oh gak pernah ya Bun.
1: Gak pernah
0: Bun. Oh luar biasa. Bunda adalah panutan bunda-bunda yang ada di dunia fana ya. Dayu, selamat pagi Dayu.
1: Halo.
0: Dia jam 11 malam aja.
1: Oh.
0: Itu pun karena alasannya keasikan ngobrol.
1: Oh gitu.
0: Ya, luar biasa, pasti well. Mulut-mulut gos-gos ya. Ngobrolin orang.
1: Apalagi?
0: Iya dong.
1: Ada Mbak Ratna.
0: Halo Mbak Rat.
1: Tadi lagunya udah Heading Home ya. Paling telat tuh pulang jam 2-an. Itu pun karena nemenin anak ceweknya nonton konser.
0: Oh, nemenin anak nonton konser. Ini ibu-ibu gaul banget nih.
1: Kece Mbak.
0: Gaul banget, GAWL ya, gaul.
1: Spelling lagi. GAWL. Baik. Terus juga pernah jemput di waktu dia jadi panitia Auspek juga.
0: Oh, pulang malam. Ih, Mbak Ratna, aku kesukaan kita sama deh, Mbak. Apa aku tuh suka enak banget Earl Grey Tea.
1: Enak tah?
0: Ih, like enak banget.
1: Enggak pernah aku.
0: Ini adalah jenis teh yang asik banget diminum di pagi hari. Iya, kalau sore kayak mau mile.
1: Oh gitu.
0: Jadi lebih santai. Kayak kamu perlu deh kayak mau mile sore-sore.
1: Kenapa gitu?
0: Habis siaran ya kan. Sepaneng kan. Mendingan kamu pulang sampai rumah.
1: Oh gitu.
0: Diseduh. Teh kayak mau mile. Belilah teh kayak mau mile ya.
1: Itu kan? Kayak bikin lega apa gimana gitu.
0: Kayak bikin lebih relax
1: ya.
0: Kayak mau mile tuh relax banget. Tapi Earl Grey bikin semangat kalau pagi-pagi. Aku suka.
1: Suka yang relax
0: gua. Ya, bikin beli yang kayak gitu yang
1: brandnya ini.
0: Kaleng-kaleng kayak ginian.
1: Oh.
0: Itu tuh kayak beneran memang beneran itu bukan yang dicelup-celup itu loh. Apa sih namanya yang ada kantong celupnya? Enggak, itu memang beneran ininya tehnya.
1: Oh, daun tehnya.
0: Daun tehnya gitu.
1: Berarti kita saring sendiri nanti.
0: Iya dong.
1: Oh,
0: kan
1: iya.
0: Sekarang kan tempat teh-tehan itu kan ada saringannya toh.
1: Itu. Kurangnya males, Kak.
0: Just coba ya. Iya. Atau bolehlah.
1: Buatin deh.
0: Wah. Anda piyai banget ya.
1: Untuk piyai bukan
0: piyai. Bukan dong, beda dong. Mbak Suk-Suk, selamat pagi Mbak Suk-Suk. Sukma gak pernah dong.
1: Oh, gitu.
0: Kalau dulu pulang jam 10 malam with Bapake udah nanya lagi di mana, pulang jam berapa.
1: Oh, gitu.
0: Sekarang kalau sekarang jam 8 belum pulang, anaknya minta jajan.
1: Oh, diteror juga kan kamu?
0: Ya, jadi anakmu itu lebih memandang kamu adalah sebagai mama pembawa jajan ya kan? Jam 8 malam ditanyain bukan karena pengen kamu pulang.
1: Enggak.
0: Jajan.
1: Berarti kamu mama suka jajan.
0: Bener. Dan mama suka jajan ya. Lanjut.
1: Juninati.
0: Halo Mbak Junanina.
1: Jos Ezra Paradise.
0: Sudah.
1: Kalau Mbak Jujan sih gak pulangnya on time aja terus. Tangkut ya dimarah ya.
0: Bener banget. Tapi bagus loh.
1: Ya bagus
0: pulang
1: ya.
0: Online. Pulang
1: pulangnya online banget sih.
0: Online. Ada juga Ari Dinamika, ada Ale.
1: Halo Ale.
0: Selamat pagi Ale. Lagunya Life Goes On dong. Katanya Ali Verti itu Life Goes Onion. Oliver Tree ya. Ada Ali, selamat pagi Ali. Kita harus berbicara dengan lemah lembut dan berbudi pekerti luhur loh.
1: Oh, baik, baik.
0: Iya,
1: baik, baik.
0: Ada anak di bawah umur. Ali. Tolong hentikan ocehan mulut busukmu itu. Edo Marvel.
1: Halo, Do. Selamat
0: pagi, Do. Pulang malam biasanya mentok jam 10. Hmm. Lebih dari itu jarang. Kecuali ada teman ngajakin keluar. Bam. BAM. Kobam dia
1: nyebut,
0: maksudnya
1: nyebut aku.
0: Oh, maksudnya kirain Kobam. Kayak kemarin ada temen-temen tiba-tiba dibalik, tiba-tiba nongol datang ke rumah terus ngajakin keluar, minta tolong ditemenin keluar. Oh. Maunya aku sih tolak Kak Bamnya ya, karena besok kan besok kerja dan kamu ajak dia ibadah malam.
1: Bukan aku.
0: Oh, terus siapa yang ngajak dia?
1: Maksudnya dia gini loh. Apa ya aku bilang ya, dia nyebut namaku aja, bukan aku ada di.
0: Oh gitu. Itu. Maunya aku tolak, Bam. Oh gitu. Dia tuh lagi cerita ke kamu
1: ceritanya. Oh, gitu loh.
0: Gitu loh. Kayaknya kamu.
1: Enggak,
0: nakal sekali kamu.
1: Masa aku giniin Edo kan?
0: Enggak, ada besok kerja, tapi kasihan loh. Dari Denpasar ke sini kemarin sampai rumah jam 12-an. Alhasil sekarang matanya sepet.
1: Tuh kan?
0: Ya kan, kalau mata sepet mungkin kasih gula ya biar agak sedikit manis.
1: Kalau sepet kasih minyak.
0: Iya benar banget.
1: Biar keset.
0: Iya luar biasa kan. Bisa glizet glizet glizet ya. Matamu. Ada siapa lagi?
1: Gustu.
0: Halo tuh.
1: Bruno Mars yang Steel.
0: Alright.
1: Oke, ditunggu ya. Ada Irami Hadi.
0: Halo Kak Irami Hada.
1: Apa kabar?
0: Hola.
1: Mini potnya katanya dipandu oleh brand ambassador aktivitas gemerlap malam.
0: Emberan Kak.
1: Ember.
0: Aktivitas ibadah malam loh Kak.
1: Bukan lagi.
0: Bukan gemerlap malam loh.
1: Ibadah kita lebih ke ibadah.
0: Kita kan santun anaknya.
1: Eh benar, berbudi ya, pekerti kan? Luhur.
0: Betul.
1: Ingat, inilah duo budi pekerti luhur.
0: Kita ya? Ganti ya guys.
1: Betul.
0: Yang kita bicarakan adalah selalu kebaikan.
1: Iya, kesantunan kita.
0: Kesantunan. Kata-kata yang bergizi ya kan.
1: Bergizi banget guys.
0: Dan kemunafikan tentu saja
1: ya. Harus ada.
0: Terus
1: kalau katanya Ari ya, pribadi sih enggak pernah pulang telat ya. Soalnya aku anaknya ngantukan katanya. Nempel dikit langsung molor jam 10.
0: Agak gawat nih. Nempel dikit langsung molor.
1: Kamu kan aktivitasnya pagi, Ri.
0: Aku tahu gua kerja kelompok pagi.
1: Iya benar.
0: Dia mungkin tidak aktivitas malam ya. Kerja kelompok.
1: Ada sekali yang nyoba pulang jam 1 atau jam 4 subuh ya waktu kuliah dulu nih. Besoknya langsung oleng guys. Tubuh udah gak berfungsi optimal sebagaimana mestinya. Memang gak cocok karena genre tengah malam ini katanya.
0: Memang gak malam sih.
1: Gak malam
0: tapi sih. Tapi genrenya adalah kerja kelompok.
1: Topikmu itu soalnya.
0: Gimana
1: dong?
0: Lebih takut kita ya kan. Ada Mbak Rom-Rom. Pagi Kak Bram sama Kak Wibi. Kak Kurianto. Duta Duta Pariwara ya kan.
1: Pariwara Paribunga dia.
0: Duo Ipin Upin Ipin katanya. Lebihnya Venom dong dari Blackpink. Kalau dulu waktu masih muda belia ya, aku pernah pulang dini hari sekitar jam 2 atau 3. Itu pun karena ke klub ya. Ibadah malam Anda. Tapi sekarang maaf banget udah kaum jompo. Di atas jam 10 malam udah mulai nguap dan mata mulai layu ya kan.
1: Layu guys.
0: Jadi aku itu kalau kurang tidur malamnya biasanya pagi enggak siang pasti badan kurang enak dan nyaman, itu tanda Anda sudah tua. Kak, ya kan? Makanya aku kalau mau begadang biasanya pas weekend. Jadi besok siangnya bisa lanjut bobo istirahat ya.
1: Kalau layu kurang disiram tuh.
0: Iya, bener banget. Mesti harus lebih banyak disirami dengan air-air kehidupan, ya kan? Iya dong. Minum yang banyak.
1: Betul kan? Benar emang kurang disiram berarti toh.
0: Biar terairi gitu loh.
1: Oh, terairi sungai kali ya.
0: Oh iya, bener banget. Tubuh kita maksudnya.

0: sudah siap-siap merayakan Hari Raya Kemerdekaan Indonesia nih. Yuk kita rayakan kemerdekaan di tepi pantai bersama Ocean Grand Beach. Datang rame-rame di Merdeka by the Sea pada hari Senin 17 Agustus 2026 dan nikmati kemeriahan live DJ, percussion, live band, dan spectacular fire dance dalam suasana sunset terbaik di Seminyak.
1: Yes, rayakan Hari Kemerdekaan bersama keluarga dan juga sahabat Anda. Reservasi sekarang juga lewat WhatsApp ya di 0852 1111 3232. Sampai jumpa di Ocean Grand Beach.

0: Pressing ke Ubud, Toya Ubud punya paket yang lengkap loh buat Anda untuk menjelajahi Ubud dengan cara yang berbeda. Trekking ke air terjun plus makan siang cukup bayar Rp150.000 aja per orang di Toya Ubud.
1: Kalau misalnya ada mau staycation, The Keong Unit Lodge ini siap memanjakan Anda dengan kamar mewah untuk 2 orang ya. Sudah termasuk dengan sarapan atau pilih camping di Green Camping di tengah alam Ubud yang adem. Ini sudah termasuk dengan sarapan ya, minimal 2 orang. Untuk harga sama detailnya silakan langsung hubungi di 0811-3831-2503.
0: Nah, kalau Anda pengen cari tempat gathering atau outing yang beda dan berkesan, Toya Ubud jawabannya. Cukup bayar Rp425.000 per orang, sudah termasuk satu malam di Green Camping, makan malam, sarapan, dan aktivitas trekking ke air terjun. Cocok banget buat outing kantor atau family gathering, minimal 20 orang aja. Ayo, bikin momen spesial bareng Toya Ubud, serunya pasti.
1: Oh jelas, nikmati alam, kenyamanan, dan harga hemat hanya di Toya Ubud.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Hehehe, tenang.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya, terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby
6: ya?
8: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.
10: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
11: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
12: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
11: Hah? Masa sih?
13: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI.

Gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, nggak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

0: Healthy Corner. Healthy Corner.
1: Pick on a Premier Sweet Music Station. Anggun cerita kepo nih. Biasanya tiap pagi saat bangun tidur, apa sih yang Anda lakukan pertama sahabat Pingin FM? Langsung cek HP, buka jendela kamar, atau matikan alarm, terus lanjut tidur lagi? Dikutip dari femela.com, di tengah tren slow living dan gaya hidup yang semakin sadar kesehatan, Luton mulai banyak diperbincangkan sebagai kebiasaan sederhana yang ternyata memiliki banyak manfaat. Alih-alih terus menyalakan AC atau membiarkan

0: sehat.
1: Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kualitas udara di dalam ruangan memiliki hubungan erat dengan kualitas tidur, konsentrasi, hingga kondisi psikologi seseorang. Ketika ruangan terlalu lama tertutup, kadar karbon dioksida dapat meningkat sehingga udara terasa pengap dan kurang nyaman untuk bernapas. Membuka jendela selama beberapa menit itu membantu mengganti udara tersebut dengan udara segar sehingga lingkungan di dalam rumah akan menjadi lebih sehat. So, mulai besok ya, buka jendela kamar dulu yuk supaya kita semakin sehat. 103.6 Your sweet music station.
2: Radio Penguin. This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
5: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
4: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
5: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
6: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
5: ITB Stikom Bali. Always the first.
7: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radio.

0: Kapten Merdeka menjadi diri sendiri Blackpink.
1: Raja-caca.
0: Raja-caca.
1: Caca-caca.
0: Spesial buat yang sudah dikasih lagu ini ada
1: Oki.
0: Iya, Oki Rianto. Kak Oki Rianto, lagu muda kita puterin.
1: Ngetes ya, aku benar dengar siarannya sama Ade.
0: Oh iya iya.
1: Oh. Ini lagu siapa yang request?
0: Oh iya.
1: Gitu. Oh iya benar.
0: Ya. Nggak, aku suka memang suka begitu Kak Bram, suka secara otomatis siapa yang request gitu, aku langsung tembak ke
1: teman saya juga pagi konsletnya, mohon maaf loh,
0: apalagi ada juga lupa-lupaan ya kan, aduh
1: dia emosi loh kalau
0: udah ya, bener. Tapi ya memang begitu, enak sekali melempar tanggung jawab Kak Bram. Bukannya begitu.
1: Iya sih.
0: Ya kan.
1: Setuju sih.
0: Betul ya. Tapi kalau misalnya lagi di jalan, aku mau sapa dulu yang dari tadi udah menyapa kita, Nyoman Sadu.
1: Halo
0: Mbak Met-Met. Selamat pagi Mbak Memet.
1: Mbak
0: Meta ya maksudnya. Ada Mbak Desmar. Mbak Nil-Nil. Selamat pagi Mbak Nil-Nil. Kemudian tadi yang belum disapa ada Mbak Romi. Udah ya Mbak Rom-Rom.
1: Erike
0: ya. Mana Erike?
1: Di bawahnya Mbak Nil-Nil.
0: Erike Iglesias.
1: Iya kan.
0: Selamat pagi, lagunya diputer, orangnya belum disapa.
1: Iya.
0: Ya, mohon maklum ya.
1: Maklum ya.
0: Kemudian
1: guys,
0: ada Ina juga selamat pagi.
1: Pagi.
0: Yang di jalan sambil ikut melaporkan kondisi jalanan di tempat Anda melintas yuk pagi hari ini.
2: Traffic light, traffic light.
0: Mari kita lihat dari Bangsal pagi ini itu adalah tidak sepadat kemarin ya.
1: Oh.
0: Tapi memang sudah cukup padat pagi hari ini. Jadi Cokro Aminoto pagi hari ini lebih banyak landainya sahabat Tune FM. Tapi kalau sudah menuju ke arah Pasar Sempidi agak cukup ramai.
1: Yeah.
0: Perempatan Luk-Luk pagi hari ini tampaknya memang tidak sepadat biasanya. Tapi kalau kita lihat ke Jalan Raya Padang Luih pagi hari ini landai dan itu sudah mulai ramai dari pertigaan Perum Dalung Permai, tapi tidak seramai biasanya.
1: Ya, betul.
0: Ini rame lancar sampai ke perempatan Gunung Sanghyang. Di perempatan Gunung Sanghyang yang lumayan cukup padat pagi hari ini.
1: Yeah.
0: Sepanjang Gunung Sanghyang rame lancar, sepanjang Gunung Agung nanti rame lancar juga. Nanti tugasmu itu adalah di bagian Sanur menuju ke arah selanjutnya ya.
1: Okay.
0: Sampai surga mungkin ya kan sekalian. Kemudian kita ke Jalan Raya Kesambi pagi hari ini yang tampaknya memang ada bagian yang sudah cukup padat saat Tune FM ya. Kemudian sampai di Gunung Salak Utara pagi hari ini tidak sepadat biasanya. Saya ke sepanjang Kerobokan pagi hari ini masih cukup landai.
1: Okay.
0: Kemudian kita ke sepanjang Gatsu Barat pagi hari ini ramai lancar. Gatsu Tengah dari perempatan Ubung pagi hari ini sudah cukup padat sampai ke lapangan Lumintang. Ahmad Yani Utara ramai lancar, Ahmad Yani Selatan masih landai.
1: Ya.
0: Nah, ternyata yang sudah cukup padat itu adalah dari Gatsu Timur, sahabat Tune FM. Dari perempatan Nangka, pertigaan perempatan Seroja Kenyeri dan pertigaan Trengguli pagi hari ini sudah cukup ramai ya. Pun dengan Nangka Utara pagi hari ini juga ramai lancar. Nangka Utara Kemuda ya. Pagi hari ini sudah cukup ramai. Kemudian di Seroja pagi hari ini masih cukup landai.
1: Oke.
0: Langsung ke pertigaan Trengguli menuju ke arah perempatan Tohpati. Itu pagi hari ini di perempatan tempatnya aja ya yang cukup padat. Sisanya silakan Kak Bram.
1: Oke, baiklah. Saya mulai dari Jalan WR Supratman ya. Ini sudah mulai macet ya nih, bahkan dari Jalan Simpang Katrangan menuju ke Simpang Waribang. Ini kemudian di Waribangnya ini sudah mulai padat banget dari depan Puri Nusa Indah Hotel di situ ya. Terus habis itu dari Titi Banda ini menuju ke Simpang Padanggalak juga sudah mulai padat banget dari arah timur, kemudian dari arah selatannya nih macet ya. Ini macetnya satu arah, kemudian di Simpang Sanur ini juga sudah mulai padat banget pagi hari ini. Di Bundaran Renonnya sudah mulai padat juga. Di Simpang Sedap Malam Hang Tua juga padat banget.
0: Padat sekali.
1: Oh, padat banget di sini ya.
0: Sanur loh, Satu FM.
1: Iya, Sanur ini ya. Dari arah selatan, dari depannya Bali International Hospital, ini sudah mulai padat juga ke arah Simpang Sanur. Terus abis itu di Simpang Jalan Tirta Nadinya ramai pagi hari ini. Simpang Pemelisannya ramai aja. Simpang Sanggaran juga ramai yang dari arah Jalan Raya Sesetan ini. Sudah mulai macet satu arah. Kemudian di Simpang Jalan Sesetan Sidekarinya ramai aja. Di Simpang Dukusarinya ramai. Simpang Pulau Serus ramai, Simpang Pulau Butonnya juga terpantau ramai, di Watu Renggong ramai lancar, di Tukat Bilok, Tukat Baliar ramai, di Jalan Pemuda menuju Tukat Yayi agak sedikit padat ya.
0: Sengaja. Lanjut.
1: Soalnya aku juga pernah gitu.
0: Lah aku sengaja, tak sengajain.
1: Sebel.
0: Biar mengganggu aja.
1: Terus Puputan rame lancar.
0: Yes.
1: Simpan Dewi Sartika juga terpantau rame lancar. Ponogoro juga rame lancar. Gajah Mada, Wahidin, Jalan Tamrin, kemudian Setiabudi menuju Simpang Maruti juga rame lancar sih.
0: Mm-mm.
1: Terus di Simpang Lapangan Kopiang Sujana ini terpantau agak sedikit ramai aja.
0: Alright.
1: Oke, mana lagi ya? Belum ya.
0: Tengku Umar.
1: Tengku Umar.
0: Ya.
1: Kalau di Tengku Umar dari arah bundaran Simpang 6 ini terpantau ramai. Tengku Umar dengan Simpang Pulau Ayu ramai. Simpang Buagan ini juga ramai aja. Simpang Western Ring Road, Tengku Umar Barat juga terpantau ramai. Western Ring Road, Buana Raya juga terpantau ramai. Di Simpang Gunung Salak ini sudah mulai padat. Gunung Soputan dari arah Mandratata Selatan di satu arah aja yang macet banget. Mm-hmm. Sampai dengan di Simpang Imam Bonjol. Sepanjang Imam Bonjolnya ramai lancar. Simpang Sunset Tour Imam Bonjol terpantau padat ya dari yes. Imam Bonjolnya.
0: Iya betul banget. Itu dia sahabat Bunda FM. Kalau Anda lagi ada di jalan, boleh loh sambil ikut melaporkan kondisi jalanan di tempat Anda melintas. Kalau ada apa-apa kasih tahu ke kita aja.
1: Hati-hati di jalan ya.
0: Jangan
1: lupa keselamatan berlalu lintas dan budaya keselamatan sebagai kebutuhan.
0: Spesial buat yang sudah dikasih lagu ini, Viola Score dan juga Andi Rianto dengan Pah Mati. Pah Mati. Sumpah mati. Aku dari tadi perhatiin kamu bisa pesanggaran kok jadi sanggaran. Jadi di Ponegoro kan gitu. Berarti ini kan pasti Pah Mati ya kan?
2: Enggak gitu.
0: Enggak gitu ya. Spesial buat Kak Sukma yang sudah dikasih lagu ini ya.

0: Sahabat Tuna FM dengan Sumpah Mati.
1: Sumpah Dead.
0: Sumpah Dead. Dead Course dengan Sumpah Dead. Dead Swear. Sumpah Mati guys.
1: Iya guys.
0: Spesial buat Kak Suk-Suk ya, lagunya udah kita puterin.
1: Oh, ini dari namanya dia juga.
0: Oh ya?
1: Sukmah
0: ya kan? Sukmah gitu. Makanya dia dikasih lagu ini ya. Halo Sadu, selamat pagi.
1: Halo.
0: Ini dia dikasih lagunya Felicia ya. Felicia itu maksudnya Taylor Swift yang Ophelia.
1: Oh. Oh ya?
0: Iya, iya maksudnya begitu.
1: Oh.
0: Iya, bener.
1: Enggak tahu aku.
0: Mbak Matt, selamat pagi weh. Pagi-pagi otakku udah ambigu. Salah otak Anda berarti ya kan?
1: Iya, bener.
0: Karena apa yang kita omongin, kita bicarakan selalu hal-hal yang berfaedah, Mbak.
1: Sudah kita bilangkan kita tuh santun, Mbak, orangnya.
0: Bener.
1: Iya kan?
0: Santun, berbudi pekerti luhur. Kemudian penuh dengan kasih sayang.
1: Betul.
0: Dengan aroma-aroma kebajikan.
1: Iya.
0: Tentu saja itu yang selalu kita dengung-dengungkan. Kan
1: iya,
0: di pagi hari
1: kita gonggongkan.
0: Iya dong, kita kan kita gonggongkan anjing kali kita. Agak salah kayaknya ini ya, kata-kata yang dipakai ya.
1: Kita gonggongkan ya. Iya kan?
0: Kita gonggongkan. Rottweiler mungkin kita ini.
1: Enggak, aku pudel.
0: Oh, pudel.
1: Sok kan lucu.
0: Sok lucu dan imut ya. Tapi yang mau dikasih aku kesayangan boleh loh.
1: Ya, boleh dong. Kasih tahu kita ya WhatsApp Telegram 0811 393 494 sambil ikutan mini food.
0: Betul.
1: Biasanya Anda paling telat itu pulang jam berapa ke rumah Anda?
0: Betul.
1: Bukan pulang ke rumah orang lain.
0: Pulang bukan dong, itu namanya enggak pulang.
1: Oh iya, enggak ya.
0: Kalau ke rumah orang lain enggak pulang namanya.
1: Oh iya,
0: suka. Kabur. Pernah enggak kamu kabur dari rumah? Pernah?
1: Kabur dari rumah? Enggak.
0: Enggak pernah?
1: Pernah
0: lagi ngambek sama orang tua, misalnya kamu dimarah atau apa. Pernah kamu kabur dari rumah?
1: Orang tua tak usir.
0: Wow. Agak takut. Orang tua yang diusir. Orang tua kamu dimarahin sama orang tua. Kok prom ini? Apa sih panggilannya di rumah?
1: Hah?
0: Adik
1: Ajung.
0: Oh, Ajung. Ajung ini. Dasar
1: gitu. Minggat sana.
0: Iya gitu. Disuruh minggat kamu?
1: Enggak sih.
0: Pernah disuruh minggat? Ada kesayangan kayak kamu ya?
1: Enggak juga.
0: Oh enggak juga.
1: Aku tuh generasi sandwich aku.
0: Oh baik.
1: Ya harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan
0: semua orang ya. Seluruh keluarga. Jadi sendiri dan juga keluarga. Ya kan. Kita banyak yang seperti itu.
1: Iya bener.
0: Ya kan. Mohon bersabar. Mohon tawakal ya. Anda tidak sendirian,
1: ya, ya kan?
0: Itu intinya ya. Jadi kan tidak mungkin kabur dari rumah. Tapi nggak pernah ada keinginan kabur dari rumah dulu waktu masih sekolah, misalnya pas habis dimarah gitu.
1: Pernah waktu sekolah dulu capek belajar kak, kayak stres banget ya kayak terus, tuntutan orang tua harus ini itu.
0: Iya,
1: tahu anaknya goblok kan?
0: Iya,
1: gitu kan?
0: Goblok kamu. Tidak terlalu pinter lah ya kan?
1: Pinter gitu loh kan?
0: Secara akademis nggak terlalu pinter ya?
1: Oh tentu tidak aku.
0: Ranking